0: memperoleh jodoh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih buat Ali di Malengkeri yang monitor Barik Bahasa dan TD. Oke. Terima kasih, semangat juga. Ada yang nyerang di Kumala. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp kami dan monitor begitu ya. Assalamualaikum, sehat selalu. Salam Barik Bahasa. Ibu Harsina, terima kasih, sehat selalu juga Ibu Harsina. Terima kasih sudah monitor pagi hari ini. Semoga menghibur ya, kelong-kelong. Nah, dan kita bicara tentang falsafah Reso. Ini salah satu juga falsafah yang menganut ya namanya kerja keras kita untuk membayar utang begitu ya. Dampak kebijakan, dampak kenaikan suku bunga bank pada sektor usaha. Jadi memang kalau sektor usaha atau juga suku bunganya naik ya pastinya kita harus bekerja keras begitu ya. Oh Pak Is, oke. Kita terima dulu Pak siapa tadi yang menelpon tuh, menuli kulihat kidul tadi. Pak Arjuna di Baruga menelpon kembali nah. Oke, mana? Apa? Oke, apa? Oke, Pak Is. Kita coba terima teleponnya dulu, Pak Is, di sana. Tunggu. Kita kejar gitu. Sebentar. Oke deh, kita coba terima telepon dari Pak Is. Oke, Todopoli. Assalamualaikum, Pak. Barik Bahasa.
2: Katuh, dan semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi, Pak. Iya. Apa?
2: Iya.
1: Dengar
2: ini kita. Ini menyangkut an ini, Di. Ya. Mengenai utangnya,
1: filosofi reso,
2: filosofinya ya
1: reso, bekerja keras ya, reso.
2: Iya, jadi memang sih butuh keberanian yang seperti ini ya. Tapi kalau saya sih berpikir begini, kalau memang ada jalan keluar yang lain, jamak ya anu, dalam kondisi sekarang kalau kita berutang ya aduh pusing jaki. Saya kadang enggak bisa tidur. Yeah. Stres toh enggak saya rasa.
1: Iya.
2: Iya, jadi saya pikir karena ini pekerjaan yang saya lakukan. Saya ambil ini karena saya enggak mau menganggur, tidak ada kegiatan. Ya, nanti dia bilang, kenapa ini orang tua saat tidak ada mianunya, hanya ukurannya hanya rumah aja dengan pos di mana selalu tempat dia nongkrong.

0: jaga cucu yang sudah ada cucu,
1: iya.
0: Ya. Nah, lama-lama kita bisa stroke. Nah, itu. Sebagainya ke keluarga dengan anak-anak larang. Ayah, kenapa Kiki maghrib, ayah?
1: Iya.
0: Kenapa, nak? Nanti tidak dipusingin di orang lain.
1: Iya, iya.
0: Itu bukan masalahnya, ayah. Nah, dia bilang, kenapa itu ayahmu? Maghrib.
1: Iya.
0: Nah, pernah kuliah. Apa? Saya bilang, memang kenapa dia? Malu ke ayah kalau dia bilang, kenapa kok malu? Nah, ini kegiatan bagus nih. Memberikan jasa servis sama orang lain. Iya, karena dia bilang, itu ayahmu kan mantan kepala cabang. Kok bisa begitu kegiatannya? Saya bilang, iya dulu. Sekarang kan berubah itu. Namanya orang nasib.
1: Iya, betul.
0: Tidak selamanya orang harus di atas terus.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi akhirnya dia sadar sendiri di belakang. Oh, jadi kalau tidak begitu, ayahku mungkin sudah kena stroke nih.
1: Iya.
0: Kena sakit nih.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi memang saya bilang, bukan kita hanya tujuannya untuk cari uang terus. Bukan. Ya, demi kesehatan, menghibur diri. Ya, itu salah satunya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi, hanya kan seperti saya kan sudah tua, maki lagi ambil beban. Ya, karena apa? Karena saya termasuk orang tipe
1: Gensi Tonga,
0: kalau mobil tua aku pakai. Ya, itu di situ penyesalanku. Aduh, kenapa saya ambil lagi mobil baru?
1: Iya.
0: Nah, akhirnya apa? Saya sama. Jadi saya hanya ingatkan kepada bank atau pembiayaan.
1: Iya.
0: Ya, lihat Tommy tipenya, kasih yang, ini tipe pekerja. Jangan aku juga terlalu seke, baru 3 hari tidak terbayar, geger emang kok, beli sikut, kira tidak lama ini sekali ku bakar ini mobil, ambil mi, seperti sama-sama jadi rugi.
1: Iya.
0: Apalagi sudah 2 tahun mi dibayar, seke-seke kok datang kok, saya bilang, dia ke dulu orangnya, ya orangnya ini kasihan pekerja ji, tidak mungkin dia mau berutang kalau tidak bisa bayar. Dia pasti dia usahakan, tapi ya namanya rezeki kan tidak selamanya lancar.
1: Ya
0: tiba-tiba apalagi sekarang ada isu mau naik. Untung saya bukan di Pertamasku pakai. Pertalite. Jadi ya satu kesyukuran timnya Pak Prabowo masih nak lihat ke yang mobil-mobil yang tipenya yang tipe-tipe rendah ji. Nah itu. Jadi saya harapkan ya untuk teman-teman berpikir sekarang berutang. Jangan ki anu gegabah. Yang jelas apa yang bilang tadi Pak SD Limpo betul. Ya gampang mengambilnya. Tapi akhirnya itu susah, apalagi kalau penagihnya atau kantornya itu seke-seke semua. Lebih jangan maki. Karena dia itu bagus sekali berbujuk. Pada saat kita mau ambil baterainya rayuan apa baik. Lama-lama kalau sudah realisasi mi. Baru begitu sudah anu nih. Baru dia tidak tahu ya, tidak sadari bahwa uang yang dia makan itu terlalu tinggi ribanya. Itu bahaya nanti loh. Orang yang sudah memahami agama, langsung berhenti, tidak mau kerja. Ya, tidak mau kerja yang begituan. Yang terlalu tinggi anunya, keuntungannya, ribanya. Nah itu. Jadi kasih kemudahan, kasih yang jangan kau terlalu seke. Karena yang jelas orangnya kalau lihat ini bukan si orang tipe-tipe mau menipu. Kasih nih, kalau ada uangnya nabayar gitu kasihan. Nah itu. Jadi itu yang saya ingatkan kembali. Yang jelasnya memang hidup ini berat ya. Kita harus bekerja. Tidak ada istilahnya itu bahwa kita tinggal diam di rumah baru tiba-tiba ada mie beras, ada mie ikan, ada mie apa. Tidak ada. Harus ada yang apa tadi istilahnya orang Bugis bilang
1: kerja tamalu, keras
0: harus ada kerja itu. Saya pikir itu dentene ya tanggapan
1: Opa,
0: saya yang jelasnya mari kita berjuang untuk kelangsungan hidup ini tapi jangan lupa untuk tetap lakukan ibadah sholat sedekah dan apa saja yang baik-baik karena itulah yang paling panjang nanti kehidupan tak ada saya kirim tadi itu di grup hidup ini singkat. Hanya berapa jam sih kita hidup di dunia yang paling lama nanti di akhirat. Jadi ada saya kirim tadi ya semoga bisa dipelajari bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Is yang sedang menggais rezeki pagi hari ini. Semoga sehat terus dan rezekinya melimpah begitu ya. Baik, saya akan terima telepon berikutnya 0811-400-9250. Ibu Niar, assalamualaikum. Bari basah.
2: Waalaikumsalam.

0: Sorry, baca cok dong.
1: Iya, kenapa Ki?
0: Kenapa Ki Pempek?
1: Tidak di. Tidak di.
0: Ada tanta.
2: Ada itu, main.
0: Oh, benar.
1: Utang, ya. Utang, bicara kerja keras.
0: Ya,
1: kalau kita iya, bagaimana saya itu?
0: Pernah, okay. Pernah juga, pernah terlibat utang di bank, tapi lupa tahun berapa, masih masih jadi pengusaha Kak.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Gini-gini peratonya jadi pengusaha.
1: Iya, alhamdulillah, iya.
0: Cuma makan dulu salon, internet. Banyak kegiatan dulu waktu pernah kerja di salah satu CV, habis itu merintis karir sendiri, ikut sama kakak. Ya, menjalani juga lika-liku hidup ditagi-tagi begitu, tapi lewat. Alhamdulillah, sejak itu berjanji enggak lagi deh, enggak lagi utang-utang. Yang berani pinjam itu kalau kita memang berharap, ada yang kita harap untuk membayar dia baji. Tapi kalau misalnya usaha-usaha kan kadang untung kadang rugi. Jadi memang harus pintar-pintar
1: mengatur
0: pemasukan. Disisihkan memang untuk bayar utang. Dan kalau ngambil uang di bank itu enggak semuanya mesti diambil, memang disimpan sampai minimal 6 bulan ke depan lah kalau baru memulai usaha, atau setahun simpan memang untuk bayarnya tuh. Jadi setahun itu kita enggak repot ngumpul uang membayar, kita kumpul untuk tahun berikutnya gitu. Kalau ambil baru diambil semua repot kalau baru mau usaha. Jadi kalau yang kalau mau enaknya itu harus memang menyimpan untuk pembayaran beberapa bulan ke depan, minimal setengah 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan itu kita enggak repot berpikir, kan sudah ada yang ditarik bank sendiri dari uang pinjaman itu harus diatur. Tapi kalau sekarang kesini-sininya enggak aja deh. Arisan saja saya enggak ikut DTN.
1: Oh iya, kenapa?
0: Karena takut Ki nanti kita sudah naik arisan tagiliran pas harus ke sana membayar tena doi di pabayaran nanti kamu.
1: Iya juga sih.
0: Utang banknya banyak, tapi kalau ada orang utang 100 nah lagi nak kalupai nih kalau utang. Utang bank kan ada datang menagih, tapi kalau ada orang utangnya si biji baru pura-pura tidak ingat mau ditagi tidak natong.
1: Iya betul.
0: Jadi yang merasa ada utangnya si biji bayar kita
1: maluku deh.
0: Mendengar di itu Tene.
1: Mendengar di kapan?
0: Betulan kayak ini, enggak bohong Kak. Saya mewakili di orang yang menyampaikan ke saya. Kalau ada tawa 100, kasih kembali ke tawa. Kasihan orang kodong keringatnya itu. Jadi kalau hidup memang ada utang itu lipuk. yang pegang saya melihat dengan mataku saudara sendiri iparku yang memang PNS ya. Ada yang bisa dipotong tiap bulan, nah pusing ji.
1: Iya,
0: pusing ki. Karena tidak cukup juga, belum pilih betul itu dikurangi lagi uang makan dia bilang tadi indah toh.
1: Empat
0: hari kerja di. Nah telepon ke karena dikurangi lagi uang makanku bagaimana bilang dan tahu deh. Saya juga tidak bisa membantu, paling
1: semangat
0: doa aja.
1: Iya.
0: Karena susah juga kalau hidup tobor tidak meminjam orang dengan keadaan sekarang ini. Tapi kalau ada yang ada kayak misalnya kayak pegawai negeri atau pegawai swasta kan ada dipotong gajinya tuh. Jadi itu mami kodong sisanya nak kelola.
1: Mau beli apa? Begitu memang hidup gitu
0: begitu
1: ya.
0: Begitu memang enggak beli mikono rumah kalau mau ada dari bukan enggak ambil uang bank biasa.
1: Iya,
0: betul. Rumah yang dicicil kak saya motonya tapi tidak ada mau kupa bayaran jadi enggak jadi. Semua orang mau itu, mau enak betul. Sebenarnya di dunia kita mau enak, di akhirat apalagi.
1: Betul.
0: Tapi kalau harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada saja. Jengki melihat orang yang sukses kita juga muka juga coba deh. Siapa tuh sukses ya enggak apa-apalah mencoba, tapi dipikir-pikir tuh nih baji-baji sebelum kita tertinting. Karena kalau utang itu enggak tenang tidur.
1: Iya,
0: enggak tenang tidur. tanggal baru dia gajian kayak dipotong.
1: Iya kalau masih ada itu. Gitu ya. Iya. Kalau nol rupiah kayak Nabi bilang indah, aduh.
0: Iya, potong itu sudah semua itu dilewati dan tenai masa-masa sulit betul. Yang kayak begitu sudah menjadi pengalaman ini tidak bakalan lagi mengulang ya.
1: Iya,
0: dinikmati
1: betul.
0: Saja hidup dengan yang segini dicukupkan.
1: Iya, betul.
0: Bisa tombak bersedekah mana mau sedikit ya aman
1: iya, iya betul itu.
0: Iya. Dentene sayang. Oh, marah
1: ini. Makasih.
0: Balik dentene.
1: Makasih Bu Nia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nia. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Sibuk-sibuknya tahu dentene tapi sempat ya untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa.
2: Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Bari Basa.
1: Tadi suaminya ini istrinya. Dari mana istrinya?
2: Apa itu?
1: Ibu Nursia.
2: Oh, aku enggak dengar dentene.
1: Iya, tadi tuh abang bergabung.
2: Aha.
1: Terus ibunya kemana begitu?
2: Ya, keluar.
1: Pantasan abangnya senang, gitu ya. Abangnya senang gitu ya.
2: Senang sendiri. Cari sayur.
1: Alhamdulillah rezeki.
2: Iya. Sudah dapat.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sekarang tinggal di.
1: Masa?
2: Belum, baru mau dikerja dentene.
1: Oh, baru mau dikerja. Oke. Kita bicara tentang falsafah Reso, kerja keras. Ini penting ya untuk membiayai hidup begitu. Terlepas dari uang bank, ya, oke.
2: Oh, begitu, dentene.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kalau kita mau mengambil bank, mestinya ada itu. Artinya diharapkan untuk mengembalikan itu.
1: Ya, betul, cocok ya.
2: Tapi kalau tidak ada yang penghasilan yang menentu, dan kita berani, di situ biasa dentene itu. Pusing orang.
1: Iya juga sih. Iya.
2: Jadi itu kalau mau mengambil lombang begitu, mestinya ada yang kita harapkan tiap bulan mengembalikan.
1: Betul.
2: Iya. Sama juga itu uang kopras itu.
1: Iya.
2: Iya. Ada aku dengar dibilang uang apa, uang mekar-mekar apa itu. Banyak. Kurang itu dentene.
1: Iya.
2: Tapi saya dentene itu.
1: Iya.
2: Selama saya jadi begini dan tenang, alhamdulillah. Setaku dan tenang.
1: Betul.
2: Iya, karena penghasilan saya tidak menentu tiap hari.
1: Iya.
2: Baru itu yang begitu hari-hari dan tenang.
1: Iya, betul.
2: Ya. Jadi kalau kita ambil yang begitu dan tenang, mana kita pikirkan itu sehari-harinya kita, kan biar itu bagaimana dan tenang pasti. Itu sehari-hari harusnya diutamakan. Ya, jadi mau diambil lagi yang kedua untuk mengembalikan uang yang pernah kita gunakan apa itu. Ya, jadi itu yang saya sekarang berpikir madentene.
1: Iya, tapi belum pernah ambil uang bank ya?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Jadi itu selama hidup saya dan tene mudah-mudahan begini seterusnya dan tene.
1: Iya amin. Iya.
2: Jadi itu misalnya pesankan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangan makin mengambil uang begitu kalau tidak ada yang mau diharapkan untuk menebus nanti kalau sudah waktunya.
1: Betul.
2: Iya. Walaupun kita miskin-miskinnya dan tene.
1: Iya. Yang
2: penting tidak ada utang.
1: Betul, iya.
2: Iya.
1: Cocok ya.
2: Cuma itu dan karena dia.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Fatma di Pandima di Jawa.
1: Iya.
2: Makasih banyak deh, Ibu Fatma.
1: Iya, tahu.
2: Kedatangannya tadi malam. Ada kesan tadi malam di sini.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Bawa itu anu, Pondro.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya, sama nasi. Macam-macam nak bawa itu dan sini kesan. Mudah-mudahan Ibu Fatma sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan banyak rezekinya kita juga dan sini.
1: Amin.
2: Dan semua-semuanya teman-teman.
1: Alhamdulillah.
2: Oke dan sini.
1: Terima kasih Budi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurcia di Pampang. Oke, kita ke Pak Radin di Bantimorong. Oke, Pak Radin, assalamualaikum. Ih, monitor tahu Pak Radin juga. Bari Basa. Iya.
3: Kakak.
1: Iya, iya Pak Radin. Pak Radin.
3: Bahas ini dan ini.
1: Bicara tentang apa namanya filosofi reso, kerja keras. Karena kalau kita pinjam uang di bank, ini kan uang bank itu bunga bank naik. Jadi harus iya. kerja lebih
3: itu
1: kerja
3: keras. Itu yang tanya ini.
1: Iya.
3: Kalau kita menyimpan di bank, ada bunga kah itu? Atau tambah kurang saja?
1: Tergantung nominalnya mungkin ya Pak ya, karena setiap bank itu beda-beda begitu. Iya. Pengalaman sih.
3: BRI.
1: Saya kurang tahu kalau BRI sih Pak, kalau kami sudah tidak menabung di BRI, kami bank lain, tapi kan ada beberapa sejumlah uang kalau memang
3: serasa,
1: nominalnya.
3: Serasa tidak ada bunga barangkali, tambah kurang saja.
1: Tambah kurang kalau nilai nominalnya mungkin kecil ya Pak ya, mungkin ya.
3: Iya,
1: kalau mungkin. Banyak mungkin tambah ya, mungkin ya.
3: Rugi juga.
1: Oh begitu, baru rugi ya Pak ya.
3: Pernah juga saya meminjam ya. Tapi apa ya. Sudah habis sudah. Tiang sudah ya. Saya ini anu. Pegadai yang ini.
1: Oh iya.
3: Kasih keluar ini.
1: Iya. Tapi menurut Bapak masih mau pinjam uang bank atau tidak?
3: Pernah. Tapi sekarang
1: tidak mau lagi ya.
3: Habis itu tidak mau sudah.
1: Iya. Ya. Alasannya bunganya tinggi begitu.
3: Iya.
1: Harus butuh kerja keras lagi begitu Pak Radin ya.
3: Bacang ini pegadaian juga ini tinggi juga bunganya ini.
1: Oh tinggi bunga. Oh iya. Begitu ya. Kenapa Pak tinggi bunganya? Mungkin karena
3: uang banyak diambil.
1: Emas juga harganya tinggi ya. Tapi tetap juga bayarnya tinggi ya.
3: Waktu naik itu. Emas itu
1: ya.
3: Saya gadaikan. Gedaikan, coba-coba bayar lebih 10 juta. Bunganya 1 juta lebih.
1: Dalam satu dalam 4 bulan ya.
3: Yeah.
1: Oh, lumayan ya. Ngeri sekarang ya.
3: Yeah, ngeri susah sekarang.
1: Susah sekarang. Iya. Terima kasih Pak Radin. Iya, saya terus ya. Makasih informasi kita.
3: Iya, Pak. Kita juga.
1: Iya, Pak. Makasih.
3: Selamat bertugas.
1: Iya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang memang harga emas itu tinggi, tetapi juga kalau kita menggadaikan jumlahnya banyak, otomatis kita juga kena begitu. Jadi ya kerja keras itu penting begitu, dan filosofi kerja keras di masyarakat Bugis itu memang dianjurkan untuk kita supaya bisa bertahan hidup begitu sahabat budaya. Kita ke penelpon berikutnya. Silakan di 0811 400 9250. Ada Bu Harsina di Paropo. Assalamualaikum Bu Harsina. Bari basa. Iya Bu, apa kabar?
4: Sehat Ki.
1: Sehat juga Bade. Bu ya.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Pernah pinjam uang bang Bu?
4: Pernah dulu waktu masih ada bapaknya.
1: Iya, terus?
4: Saya ambil uang tidak seberapa ji ya, 10 juta beli kompresor di pinggir jalan toh, tapi kan ada ji hasilnya, bikin modal beli alat-alat motor juga, beli ban dalam, ya bisa jadi kuatur karena ada ji penghasilannya,
1: iya betul. Jadi
4: kalau tahu kalau memang tidak ada anunya tak usah lagi ambil.
1: Tapi memang
4: enak kalau tidak ada utang.
1: Iya, tapi memang ibu ini kalau
4: enak sekali, kurasa ini. Kepernah dulu deh.
1: Iya.
4: Itu jadi pikirkan ada pin simpang untuk pembayaran baru bisa kian.
1: Iya.
4: Belanja yang lain-lainnya.
1: Tapi memang Bu, kalau bicara tentang utang pasti kita harus lebih bekerja keras ya untuk bisa membayar begitu ya Bu ya. Sampai mata
4: saya bekerja keras sampai jam 10 malam di pinggir jalan.
1: Dikodong, iya betul.
4: Hanya untuk uang makan, untuk bayar utang. Saya sudah rasakan semua dari dulu itu.
1: Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu tidak mau lagi ambil uang di bank?
4: Tidak mau, biar banyak yang tawari Kak. Biar itu tomo jualanku. Bisa kalau jualan begini ambil uang bank.
1: Iya, kan tidak tentu ya begitu maksudnya Bu ya.
4: Iya, berapa juntunya?
1: Padahal nilai kurnya rendah Bu ya. Maksudnya bunganya rendah.
4: Iya, tapi ini sekarang naik sekali. Cocok lagi lampar Radin.
1: Iya. Kenapa?
4: Bulan waktu mau bulan puasa sambil kasih masuk di penggadaian. 3 juta diku ambil. dua bu, biar lewat satu hari, tiga bulan ji. Nah, tiga setengah aku kasih kembali. Dari 500. 500 bunganya, nah, tiga bulan ji.
1: Gila, ya ya ya.
4: Itu meledek.
1: Gila-gilaan ya.
4: Bukan main tingginya.
1: Betul. Oke. Itu saja, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, informasi tadi.
4: Makasih,
1: Bu. Sehat terus ya. Selalu. Kita juga, Bu, amin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Harsina di Paropo. Oh, Abdisir ya, oke deh. Baik, 0811-400-9250, sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Basa. Saya kasih dengar dulu kelong di sebentar, nanti saya akan kembali di berikutnya atau terima telepon berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Pagi, Pro4 Makassar.
2: Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nanti orang tua menunggu kasihan begitu. Kita terima telepon langsung. Assalamualaikum Bari Bahasa.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari tadi bergabung kok dong. Maaf naik.
3: Ya. Sebuah realita kita harus mengaku memang orang tua.
2: Iya.
3: Tetapi orang tua itu punya kelebihan dibanding anak muda.
2: Oh ya. Apa itu? Coba.
3: Kalau orang tua sudah pernah muda, tetapi orang muda belum tua.
2: Oh, cocok. Tapi akan menuju tua itu ya.
3: Oke. Senang sekali ini kalau bisa gabung di acara Bari Bahasa.
2: Terima kasih Pak.
3: Ini sebuah media membuat kita bisa saling tukar sharing.
2: Betul.
3: Untuk kebaikan intinya di situ, sehingga kita sangat berterima kasih kepada RRI yang memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat.
2: Alhamdulillah.
3: Karena kalau kita tadi masuk dalam konteks pinjam ya.
2: Iya. Iya.
3: Memang sekarang lagi marah.
2: Iya.
3: Artinya begini, kalau memang sangat terpaksa sekali.
2: Iya.
3: Coba bayangkan bahasa saya.
2: Iya.
3: Sangat terpaksa sekali.
2: Oke. Iya, garis bawah itu ya. Oke.
3: Tetapi ada perhitungan-perhitungan tertentu. Sambil contoh misalnya itu ada keluarga. Begini ceritanya. Dia setiap hari harus tanggung biaya transport dari rumahnya ke tempat kuliah. Iya, itu kurang lebih 30.000. Iya, artinya satu bulan dia mempunyai beban biaya transport 900.
2: Iya.
3: Nah, hitung-hitung dibilang kalau begitu dia bisa ambil motor.
2: Oke.
3: Nah, iya, berapa cicilan motornya? Ya 900. Tetapi harus diingat bagaimana caranya untuk membayar tadi itu utang habis kuliah. Ya ojek, begitu. Dia itu nih berapa bensinnya, berapa sisanya. Dia harus punya target. Iya, tetapi ketika tadi menjalani tadi itu profesi ojek, saya ingatkan kamu harus kuat, tidak boleh begadang, harus fokus, harus jangan lapar, jangan haus di jalan, karena tentu kalau tidak bisa melaksanakan tadi tugas dengan bagus, begitu caranya. Jadi memang ada strategi tertentu. Iya, tetapi sekarang lagi apa marak begini, juga kita lihat ya, ada kolektor itu mencari nasabah, mencari nasabah, dia survei di tempat, kadang-kadang biar tidak memenuhi kriteria, dia kasih. Karena ada juga orang nekat. Ini persoalannya. Lain kolektornya, lain yang menagih. Yang menagih itu yang pusing. Bolak-balik. Di telepon tidak nyambung. Ini kamu tidak bagus begitu. Jadi kalau pengalaman memang ini sedikit sharing kan, boleh kan?
2: Iya, boleh Pak. Iya, boleh.
3: Iya, boleh. Kalau dulu kan saya ketika aktif, ada teman. Kalau dia membuka utang pada suatu instansi, kamu apa itu uang? Ya saya tanya dia. Kita kan bagian pembinaan.
2: Iya.
3: Okay. Karena kalau dia nunggak, nama baik kita kan tidak bagus.
2: Betul.
3: Itu pegawai si anu, banyak utangnya kan kita juga ikut tidak bagus.
2: Yeah.
3: Nah, dalam teori, itu hanya kita kasih pesan sama yang bersangkutan. Kamu tidak boleh berhutang lebih dari 30% dari gajimu. Dulu begitu.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya gajinya 1 juta, kamu tidak bisa membuka utang 400 ribu. Karena kenapa kau susah?
2: Ya
3: kan? Iya, kau bekerja, pekerjaanmu tidak fokus karena kau pikir utamu saja. Kau pulang jam berapa? Sekarang untuk menutup itu apa? Habis kau pulang kerja, kecuali kalau di rumah, ada industri home dari istrinya. Ya. Itu kan juga memerlukan perjuangan. Jadi intinya adalah, boleh saja kita membuka suatu utang, tetapi kita mampu. Karena kalau utang itu dapat disurvey semua. Usianya, penghasilannya, dan seterusnya. Ini tidak gampang. Cuma saat sekarang banyak yang nekat. Pokoknya utang kiri kanan. Gali lubang tutup lubang. Akhirnya apa yang terjadi? Gali lubang tutup lubang, dia masih di lubang. Tidak boleh. Itu menyiksa hidupmu itu. Jadi boleh saja. Karena kan gengsi. Kalau kita didatangi penagih, jadi ribut, nanti mobilnya dipakai 1 bulan, ditarik, bikin lagi. Kan tidak bagus kalau begitu,
2: betul.
3: Karena menyiksa diri. Iya. Tetapi itulah tiap-tiap pribadi mempunyai cara masing-masing. Tapi pesan saya, sebaiknya dihindari. Nah, kalau kita punya keinginan atau kebutuhan untuk minyak, bagusnya kita nabung aja. Iya. Kalau ada rezeki yang luang, beli emas, beli anak-anak. Jadi kalau dia terjadi hal-hal yang mepet, dari situ bisa kita jadi artinya apa? Kita punya pandai-pandai mengatur keuangan rumah tangga kita dan pribadi kita. Jadi karena sekarang istilahnya orang ada kebutuhan dan ada keinginan. Keinginan itu yang tak boleh. Dia orang pakai iPhone, melongi lagi. Baik, itu sederhana tapi tenang. Karena hidup ini bukan senang yang dicari kalau menurut saya.
2: Betul.
3: Tapi adalah tenang, tidak ada yang ganggu kita. Kita sehat, kita kuat.
2: Betul.
3: Nah, saya kira demikian Anda.
2: Baik, terima kasih.
3: Lanjutkan ke ini sudah lebih 5 menit.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Terima kasih. Dan baik sahabat budaya, harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada yang belum bisa bergabung kali ini. Saya mohon maaf sekali karena waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Kabaratna Pro

0: Sahabat budaya Mapan Retembe merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khatam Al-Quran, di mana kata Mapanre berarti memberi makan dan Tembe berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui acara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapanre Tembe tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini seperti biasa di acara Mosaik Budaya. Sebentar saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Jangan kemana-mana, di dengar terus Pro 4 RRI Makassar.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.
2: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini dan kali ini kita akan bicara tentang manfaat membaca buku. Dan kalau bicara tentang manfaat membaca buku, ya pastinya untuk menambah wawasan maupun pengetahuan. Tetapi ini juga salah satu untuk menjaga otak, bahkan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mulailah untuk meluangkan waktu membaca dan ajaklah keluarga atau anggota keluarga untuk melakukan kegiatan ini sebagai kebiasaan. Sahabat budaya, manfaat membaca buku untuk anak salah satunya adalah tidak hanya orang dewasa, ternyata bayi yang masih berada di dalam kandungan dan anak-anak pun bisa memperoleh manfaat membaca. Untuk mendapatkan manfaat membaca ini bagi sekecil, pastikan juga Anda membaca beragam jenis bacaan seperti majalah, novel, buku bergambar, dan dongeng sesuai dengan usianya. Ada manfaat membaca yang bisa diperoleh anak-anak. Yang pertama, mengajarkan tentang komunikasi. Yang kedua, melatih keterampilan mendengar dan daya ingat serta menambah kosakata. Memberinya informasi tentang lingkungan sekitar dan mengenalkan beragam konsep seperti angka, huruf, warna dan bentuk dengan cara yang menyenangkan. Kenapa dibilang membaca itu sangat bermanfaat? Ternyata membaca bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa dan lain sebagainya. Tetapi sahabat budaya, membaca itu manfaatnya juga untuk lansia, juga orang dewasa. Kenapa sahabat budaya? Karena membaca itu menguatkan dan menjaga kesehatan otak. Membaca bagaikan olahraga untuk otak. Kenapa? Karena dengan membaca, sahabat budaya bisa mendalami karakter, juga membayangkan beragam kondisi atau situasi. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang baik untuk kesehatan otak. Penelitian juga menunjukkan bahwa membaca melibatkan jaringan dan sinyal yang kompleks di otak. Semakin sering membaca, jaringan dan sinyal ini pun akan menjadi lebih kuat.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
5: Ya, saudara, kalau bicara tentang membaca, pastinya membaca itu punya manfaat yang sangat besar untuk kesehatan fisik dan mental, baik itu orang dewasa maupun anak-anak juga lansia ternyata. Nah, sahabat budaya, ternyata membaca juga itu punya manfaat lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu manfaat membaca adalah mampu membantu pembaca memahami perasaan orang lain. Kenapa? Karena bacaan, terutama cerita fiksi yang mengeksplorasi kehidupan karakternya, memahami perasaan orang lain dan berempati ini merupakan keterampilan yang penting untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Yang berikutnya adalah memperkuat memori. Ternyata membaca buku juga bermanfaat untuk memperkuat memori atau daya ingat seseorang. Bahkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membaca buku dapat mencegah gejala pikun pada pasien demensia dan penyakit Alzheimer. Manfaat membaca buku ini, sahabat budaya, diperoleh dari efek melatih otak untuk lebih fokus atau memusatkan perhatian ketika sahabat budaya membaca buku. Kenapa? Karena hal ini juga diduga menjadi alasan kenapa membaca buku bermanfaat untuk melatih memori.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada, sebelum saya melanjutkan untuk menghibur di kebersamaan kita pagi hari ini, dan sebelum saya juga pamit, sahabat budaya, ternyata kalau kita membaca itu memberikan inspirasi dan motivasi. Selain menjadi hobi, membaca juga itu bisa menjadi media untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Manfaat membaca ini diperoleh dari banyaknya jenis bacaan yang mengangkat cerita tentang pengalaman dan perjalanan hidup seseorang dalam meraih kesuksesan. Itu informasinya sahabat budaya, di mana saja berada, sebenarnya masih ada lagi manfaat membaca, tapi berhubung kita sudah di pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi saya akan pamit dari ruang dengar sahabat budaya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dengan berbagai rangkaian acara di pagi hari menjelang siang nanti. Oh iya, buat Deng Liwang sebentar, IKT itu saya tadi lupa menjawab ya. IKT itu Deng Liwang sebentar ada narasumber yang akan hadir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Yaitu cepat di ada ini, ada siapa nih? Ada Ibu Aswida dan juga Pak Enal ya, akan membahas mengenai si gajang lalang lipa. Ya, untuk sahabat budaya di mana saja berada, terima kasih kebersamaannya, terima kasih juga yang sudah bergabung tadi melalui telepon kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ni paling pasti weh. Si bisa lihat katong sanang bermain sadiki leh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa? Kong si bisa ganggu.
1: Bita ada bermain game online ni mama. Mana bita suka lah 100.000 leh. Mama jangan ganggu bita dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Pak Sudara. Baren tidak bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Iya. Sahabat Budaya, selamat pagi. Richard Ferdinand menemani Ki lagi tentunya di kebersamaan kita di Depart 2 edisi Alo Kamis tanggal 10 Sere ya. Bulan 6 tahun 2026. Pagi hari ini kita akan menghadirkan program energi terbarukan, dan Richard menghadirkan dulu informasinya ini dari rr.co.id Nabire. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini melaporkan bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional ini sudah mencapai 18,3% pada kuartal pertama tahun 2006. Capaian tersebut meningkat 2,55% dibandingkan realisasi sepanjang tahun 2005 yang berada di angka 15,75%. Nah, dilansir dari Bloomberg Technos, dalam strategi rencana strategi ya Kementerian SDM 2025-2029, target posisi EBT dalam penyediaan energi nasional tahun 2006 berada di kisaran 17 hingga 21%. Nah, dengan capaian kuartal pertama ini, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dari total bauran EBT sebesar 18,3%, sekitar 9,75% dimanfaatkan untuk sektor kelistrikan. Sementara 8,55% lainnya berasal dari sektor non-kelistrikan. Kontribusi paling besar pada sektor kelistrikan berasal dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 3,55%. Disusul biomasa 3,27%,

dan panas bumi 1,91%. Sementara energi surya ini menyumbang 0,51%, energi bayu 0,6%, dan sumber EBT lainnya sebesar 0,41%. Sementara di sektor non kelistrikan sahabat budaya, ya, organ biodiesel melalui pemanfaatan fatty acid methyl ester ini menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 5,38%. Selain itu, pemanfaatan biomassa berkontribusi 2,91% dan sumber EBT non listrik lainnya sebesar 0,26%. Menteri SDM mencatat kapasitas pembangkit EBT sepanjang tahun 2025 mencapai 15.630 MW. Kapasitas tersebut setara dengan 15,7% dari total kapasitas pembangkit terpasang nasional pada tahun 2025. Nanti kita lanjut lagi di energi lain yang lain, sahabat budaya, jangan

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya, sahabat budaya. Informasi berikutnya dicat Kuti Bali dari radio.co.id Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, ini paparannya di acara Indonesia Economic Outlook 2006 di Jakarta. Ini mengatakan bahwa berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik terbaru, Indonesia akan mengembangkan energi terbarukan hingga 50 ribu megawatt dalam 10 tahun ke depan. Karena keputusan investasi untuk proyek-proyek energi terbarukan itu sekitar 1.650 triliun. Program ini membuka peluang pembiayaan bagi perbankan nasional. Nah, proyek energi terbarukan tersebut, sahabat budaya, menjadi peluang strategis bagi perbankan nasional karena memiliki jaminan pembelian. Keterlibatan bank dalam negeri dinilai penting agar memanfaatkan pembiayaan terhadap tetap berputar di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara potensi air, ya, potensi tenaga surya diperkirakan ini mencapai 3.934 MW. Sementara sumber energi angin, air dan laut secara gabungan ini memiliki potensi 331 MW. Sementara banyak lagi potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia juga berpotensi membuka lapangan kerja di dalam negeri. Karena itu pemerintah terus mempercepat upaya transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di program Energi Terbarukan. Kita menuju ke pukul 11 untuk menghadirkan teras UMKM. Semangat pagi sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya, Bukit Sidemen. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sahabat budaya sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise sunset, atau sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Coffee Koli Koli Bali, atau Panorama Sidemen Restaurant.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku dimanapun berada. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sekarang udah pukul 11 menghadirkan program obrolan khusus investasi. Hari ini kita akan membahas topik rupiah di tengah tekanan global dan dampaknya ke investor ya. Dua narasumber kita, sahabat budaya, saat ini mereka by Zoom. Yang pertama, sudah? Oh belum ya, oke. Nanti sebentar kita by Zoom ada Bapak Adrian Syed selaku ekonom and lecturer di Indonesia Capital Market Institute. Kemudian juga ada Genandi Amiharja selaku senior equity research PT Simpan Asset Management. Nah, kita akan membahas dua bersama dengan dua narasumber kami, sahabat budaya, nanti by Zoom, dan kita mencoba untuk terus terhubung bersama dua narasumber kita.
1: Kotanya aman ya, marketnya yang ini ya.
0: Oke,
1: udah
0: ada?
1: Ya, terasa. Bagaimana di sana? Berarti Makassar ya daerahnya ya?
2: Ya, di Makassar saya. Saya baru 2 minggu kemarin sama Mbak Arke.
1: Gitu. Oh, baru ketemu apa ini? Ngobrol aja.
2: Kredit asesor kan?
1: Pertama. Oh, kemarin kesini berarti?
0: Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat hari di Jakarta.
0: Selamat pagi Pak Adrian.
1: Berarti pulang.
0: Pak Genadi.
1: Kapan? 2 hari yang lalu.
2: Sudah hampir seminggu ya, hampir seminggu.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Adrian sama Pak Genadi, selamat pagi. Iya. Selamat pagi Pak Adrian, Pak Genadi.
2: Selamat pagi ya. Pak, apa kabar?
0: Selamat pagi, iya. Iya, kita udah terhubung by Zoom ini. Pak Adrian sama Pak Genadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di Zoom-nya Perompet dari Makassar. Kita langsung boleh mulai ya.
2: Boleh, boleh.
0: Pak Adrian sama Pak Genadi ya. Iya. Oke. Nah, kita ke Mas Adrian dulu. Nah, ini kan kita sering mendengar berita tentang pelemahan rupiah akibat konflik global di Timur Tengah. Nah, pertanyaan mendasarnya bagi pendengar kita, ini seberapa besar sebenarnya dampak politik global tersebut ini masuk ke dalam dompet masyarakat menengah di Indonesia? Dan apakah ini juga saatnya kita harus mulai waspada terhadap penurunan daya beli atau justru ada peluang di balik situasi ini, Pak Adrian?
2: Baik Pak Richard, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini adalah banyak kesimpang siuran ya. Kita berbicara dari dasarnya dulu, dari pondasinya dulu ya, karena di luar sana banyak sekali polemik ya antara pelemahan rupiah ya dan juga apa dampaknya seperti itu. Ada kubu yang mengatakan rupiah ini bagus kalau melemah, ya ada juga yang mengatakan tidak bagus gitu kan. Ada yang mengatakan ini sengaja diturunkan, devaluasi ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah depresiasi seperti itu. Jadi kalau devaluasi itu yang memang sengaja diturunkan oleh pemerintah ya. Tapi faktanya pemerintah tidak melakukan itu, tidak sengaja. Bahkan Bank Indonesia sudah melakukan intervensi, triple intervensi di instrumen keuangan supaya rupiah kita kembali menguat. Ya seperti kemarin itu sempat menguat di 17.900-an, Bapak Ibu, seperti itu. Namun yang ingin saya sampaikan, dasar akar dari semua ini adalah kita berbicara terkait teknologi era 5.0 ya, era AI dan lain sebagainya. Di mana sekarang teknologi ya, arus informasi yang begitu masif, begitu cepat ya, apa yang terjadi di Indonesia ya langsung bisa ditangkap di luar negeri, begitupun sebaliknya. Ya apa yang terjadi di luar negeri, kebijakan The Fed dan lain sebagainya, apa yang terjadi di Timur Tengah itu juga bisa langsung diserap informasinya di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi inilah yang mempengaruhi apa kebijakan, apa yang terjadi di Indonesia itu langsung mendapat respon dari pasar internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Dulu-dulunya, di tahun-tahun dulu, sejak waktu belum ada internet, ya kebijakan Indonesia itu tidak begitu langsung berdampak. Karena memang arus informasi yang terhambat. Sekarang, apapun yang kita lakukan, semua langsung gampang diviralkan. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa sekarang ini kebijakan pemerintah, ya baik dari sisi moneter, dari fiskal itu, bisa langsung terpantau oleh, oleh pemerintah, oleh pihak asing. Seperti itu Pak, ya. Terus sementara seperti itu.
0: Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Genandi dulu. Mas, selamat pagi, sehat ya?
1: Selamat pagi Pak Richard. Iya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Richard?
0: Sehat juga, bahagia di sini. Iya. Nah, sebagai analisis dari sisi pasar modal, jika melihat tren rupiah yang sedang tertekan, ini banyak investor pemula yang justru panik dan mereka ingin segera menarik dananya. Nah, apakah langkah menarik diri adalah strategi yang tepat untuk rupiah di saat melemah seperti ini, atau justru ada instrumen investasi tertentu yang kinerjanya malah bersinar justru ketika kondisi ekonomi sedang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini?
1: Oke, baik. Menarik ya pertanyaan. Sebenarnya kalau kita sampaikan menarik diri itu agak terlalu agresif ya. Yeah. Jadi kita sampaikannya bisa saja adalah diversifikasi. Kebetulan juga karena dolar itu menguat dan rupiah melemah, ya kita juga melihat dari sisi instrumen lain, yaitu dari dolar base-nya kan.
0: Yeah.
1: Nah, dari dolar base-nya itu kita juga lihat cukup menarik karena secara year to date saja rupiah itu melemah tuh 8% ya, minus 8%. Jadi ketika kalian pegang dolar saja itu sudah cukup untung 8% saja. Betul. Ditambah dengan misalnya berinvestasi di instrumen seperti bonds, dollar bonds, atau misalnya deposito bonds, deposito USD, ataupun misalnya saham-saham luar negeri seperti itu. Tapi balik lagi, ketika kita melihat dari sisi domestik, kita melihat tadi sudah disampaikan sama Pak Adrian, BI sudah menaikkan dari sisi moneter ya, sudah menaikkan 75 basis dari 5% jadi 5,75%, itu menaikkan imbal hasil dari obligasi kita. Sekarang 1 tahun saja sudah 7,4, sekitar sekian, dan 10 tahun juga 7,4-7,3. Jadi itu secara domestik itu sangat menarik sih. Ditambah lagi saham kita kemarin sempat turun, year to date itu sudah minus 30% kurang lebih, dan sekarang udah mencari bottomnya, itu valuasinya sangat menarik seperti itu. Dan kalau kita sampaikan bagaimana dolar dengan domestik, apa yang lebih menarik, ya bisa saja kita melakukan diversifikasi seperti itu.
0: Nah, berarti kalau kita tarik ulur lagi, sebenarnya kan 28 tahun yang lalu ini ya, kejadian serupa sempat melanda Indonesia juga ya.
1: Yang waktu tapi ketika 20 tahun ya, mungkin 98 ya. Itu agak mungkin kasusnya bisa berbeda sih. Okay. Karena kalau dilihat secara domestiknya, kita dari meskipun ada kebijakan fiskal yang sangat banyak ya, defisitnya, tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, kemudian dari sisi company, kemudian dari sisi cadangan devisa kita, semuanya masih terlihat kuat lah, masih bisa tidak separah dulu lah seperti itu. Dan kemudian hutang-hutang Indonesia juga dominasinya kebanyakan masih rupiah, dan banks, perbankan itu masih ada likuiditas untuk menyerap dari hutang-hutang pemerintah yang ada seperti itu. Jadi kalau kita balik ke 98 itu saya rasa kasusnya akan berbeda. Jadi di sini hanya harus dari pemerintah hanya harus divisin harus disiplin perihal fiskal saja seperti itu.
0: Berarti sebenarnya tidak perlu kekhawatiran yang terlalu berlebihan begitu ya?
1: Iya harusnya ya, karena kita lihat istilahnya kita ekonomi masih jalan, di desa juga masih oke. Karena kan saya juga orang desa dari Tasikmalaya, saya melihat ekonomi masih jalan di sana, jadi harusnya dengan ada sedikit disiplin fiskal saja itu bisa memperbaiki dari ekonomi secara keseluruhan. Karena ini krisis kepercayaan, karena kalau kita lihat dari sisi investor, bagaimana adalah mengembalikan kepercayaan agar nanti dari sisi rupiah, dari sisi saham, dari sisi obligasi itu kembali menarik. Kembali menarik di mata investor.
0: Berarti harus tetap optimis gitu ya, Mas Gendani.
1: Iya, kita kedepannya berharap saja selalu optimis ya.
0: Nah, ini kan akhir-akhir ini kan rupiah melemah sampai apa namanya, datanya error nih. Nah, sebenarnya apa yang sebenarnya yang terjadi sekarang ini di Indonesia, Mas Adrian, Mas Genandi?
2: Ya, saya dulu ya mungkin.
0: Iya, boleh. Ya,
1: silakan Mas Adrian.
0: Boleh.
2: Jadi Pak Richard, terima kasih. Nah, pertanyaan sangat mendasar ya. mungkin rupiah sekarang sempat menyentuh 18.100
0: ya.
2: 70 ya, dua hari yang lalu.
0: Nah, sebelum lanjut, Mas Adrian, apakah ini angka yang sudah sangat spesifik besar?

Indonesia ini. Jadi awalnya itu sebenarnya awalnya itu adalah di mana kita terjadi defisit fiskal yang besar, Pak, ya, karena berbagai proyek ya, atau saya katakan program lah ya, biar lebih lebih halus seperti ya, program pemerintah yang dianggap cukup menyerap banyak likuiditas anggaran, Pak, ya. Ada MBG, ada sekolah rakyat, ya, ada koperasi desa, dan ini dianggap tidak begitu urgent. Salah satu contohnya sekolah rakyat, ya, membangun lagi sekolah dengan menggunakan lahan yang begitu banyak, ya. Bahkan yang saya dengar nanti siswanya itu dapat laptop, ya, diasramakan. Padahal menurut saya saat ini yang perlu concern adalah perbaikan sekolah-sekolah di pedesaan atau para honorer itu dia. Nah, ini urgensinya di situ yang tidak kena menurut saya dan mungkin masyarakat juga seperti itu. Dan tidak tanggung-tanggung alokasi anggaran yang diserap itu triliunan, ya, ratusan, ya, besar sekali. Di saat bersamaan pendapatan, ya, dari sisi fiskal pajak pemerintah itu enggak tumbuh begitu pesat. Sehingga ya ibarat dalam satu rumah tangga tilap besar pasak daripada tiang itu terjadi saat ini. Dan itu dipantau oleh lembaga pemeringkat dunia, Bapak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sekarang era digital, apapun yang diambil kebijakan oleh pemerintah itu akan langsung direspon oleh lembaga pemeringkat. Salah satu adalah Moody's yang langsung memberikan rating negatif outlook ekonomi RI kita, Bapak. Dari stabil ke negatif, itu dia. Dampaknya langsung kepada pelemahan rupiah. Itu dari sisi moneter. Kemudian dampak selanjutnya adalah perbankan. Salah satu yang terkait adalah koperasi desa. Koperasi desa ini kalau nggak salah dana yang digunakan dari Bank Himbara seperti itu, jumlahnya begitu besar, dan yang dikhawatirkan adalah terjadi gagal bayar kredit macet NPL, dan itu berdampak kepada saham-saham perbankan. Nah, akhirnya jadi efek domino masuk ke bursa efek capital market. Karena saham-saham perbankan pada babak belur beberapa waktu yang lalu, bukan cuma perbankan, akhirnya merembet kepada sektor-sektor lain, saham-saham lain seperti itu. Dan di pasar modal juga unik, masalahnya sangat begitu jelimet, ya. Dihantam dari sisi kebijakan yang tadi juga sebelumnya ada cerita, ada cash, ada MSCI di situ, ya, lembaga pemeringkat internasional yang melihat transparansi pasar modal Indonesia yang belum transparansi sehingga diminta untuk perbaikan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh otoritas, ya, pemegang saham di bawah 5% itu sudah dibuka, kemudian juga free float ditambah dari 7,5% menjadi 15% biar likuiditas transaksi bertambah. Itu dia. Nah, di pasar modal, di pasar uang udah kita bahas, tapi ada lagi yang lebih menarik, karena tiga indikator pilar utama kekuatan suatu bangsa untuk mengukur bangsa itu sehat apa enggak dari pasar uangnya. Pasar uang kita melemah, kuat apa? Melemah, gitu kan. Nah, kemudian pasar modal kita gimana? Anjlok apa naik? Ya gitu kan. Nah, terakhir adalah obligasi. Tadi Mas G juga udah menyinggung itu. Kalau kita lihat sekarang obligasi pemerintah 10 tahun itu menyentuh level 7,4%. Ini jarang terjadi. Nah, ini jarang terjadi. Bahkan terjadi inversi. Inversi, anehnya ada inversi. Yang obligasi 5 tahun itu sekarang 7,5, yang 10 tahun 7,3 atau 7,4. Ini pernah terjadi waktu di Amerika Serikat, ya, setelah COVID-19, dan setelah itu disusul lagi dengan perang Ukraina-Rusia, terjadi hiperinflasi di sana, dan terjadi kondisi seperti ini, inversi obligasi yield-nya, ya. Jadi yang 5 tahunnya itu lebih tinggi kuponnya, ya, yield-nya dibanding yang 10 tahun. Artinya apa? Kalau kita menerjemahkan secara bahasa yang umum, kondisi ekonomi kita dalam waktu yang kurang daripada 5 tahun dalam waktu singkat, ya, beberapa tahun ke depan itu agak mengkhawatirkan, Pak. Dan ini memang sesuai, ya, sesuai. Dan itu diperkuat lagi dengan CDS kita, credit default swap. Kalau hari ini kita cek credit default swap-nya kita itu di level 101. Okay. Nah, apa sih CDS itu? CDS itu ada semacam premi asuransi terkait kemampuan pemerintah untuk membayar kredit luar negeri, utang luar negeri, Bapak. Ya. Biasanya sebelumnya kita cuma berada di level 60, ya, 60-70, ini menembus level psikologi 100, gitu. Artinya apa? Ada keresahan para pelaku ekonomi, lembaga pemerintah bahwa jangan-jangan ke depan ini pemerintah Indonesia nggak bisa bayar utangnya, amit-amit. Dan itu pernah terjadi tahun 2000-2001, yaitu Argentina dan Sri Lanka, Bapak. Ya. Yeah, okay. Itu dia gagal, default dia. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai di Indonesia terjadi, karena bengkak, ya, pengeluaran kita bengkak, ya, dengan program-program tadi, tapi pendapatan kita kecil. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Apa sih penyebab rupiah itu seperti itu?
Nah, kalau ke depan seperti tadi pertanyaan

0: Bapak sama nyambung. Kalau stance pemerintah kita masih pro dengan kebijakan, dengan ambisi-ambisi yang ini, saya rasa rupiah akan masih melemah.
1: Okay.
0: Penguatan sekarang ini cuma sementara. Tapi kalau memang ada kesadaran dari dalam diri kita, dari kebijakan pemerintah, bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan memukul sektor ekonomi. Baik yang di pedesaan, di perkotaan, ya semua akan kena dampaknya dari pelemahan rupiah. Karena kita masih banyak melakukan impor dari luar negeri.
1: Betul. Oke. Okay. Nah, Mas Genandi, apakah ini berbahaya untuk masyarakat biasa? Terus apa dampaknya ke kehidupan sehari-hari?
2: Oke, baik. Dari melemahnya rupiah, untuk impact ke masyarakat itu banyak. Karena dari kita sendiri masih net importil minyak ya, seperti bensin dan sebagainya. Kemudian juga bahan pokok seperti tempe, kedelai itu kita masih banyak impor. Jadi kemungkinan kedepannya adalah akan adanya imported inflation atau inflasi terhadap barang-barang impor. Seperti yang kita juga lihat kemarin itu Pertamax sudah naik, tapi sebelumnya juga kayak Pertamina Dex dan lain-lain yang tahunnya lebih tinggi sudah naik terlebih dahulu karena naiknya harga minyak dunia. Pertama, minyak dunia sudah naik. Kedua adalah rupiah kita yang melemah. Jadi ada dua hal itu yang istilahnya membebankan dari fiskal atau dari budget subsidi pemerintah seperti itu. Kemudian ini impact-nya adalah ke masyarakat karena ya kita tahu sendiri pemerintah tadi kata Pak Adrian juga sudah sampaikan ada banyak sekali ke istilahnya proyek kebijakan dan sebagainya itu yang harus mengeluarkan banyak biaya lah, banyak fiskal. Dan ditambah dengan adanya seperti ini, adanya minyak dunia yang meningkat, ya mau nggak mau pemerintah harus milih nih, mau yang mana yang disubsidi, mau yang mana yang masih tetap dikasih uangnya dan sebagainya seperti itu. Nah ini impact-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi, apakah sudah berimpact? Kalau saya lihat data kemarin itu secara bulanan, bulan kemarin kita inflasi itu naik dari 3% year on year ya, yang sebelumnya itu 2,5% year on year. Jadi ini masih belum terlalu banyak impact karena ya kemarin kan minyak yang naik masih yang kalangan atas. Kalau sekarang Pertamax sudah mulai ditaikkan, kemungkinan kita akan cek data dari bagaimana bulan Juni itu berdampak. Tapi sebelumnya itu sudah naik 3% aja gitu. Jadi ini lumayan lah. Selama nanti kalau misalnya inflasi ini terus berlanjut, ya daya beli dari masyarakat akan berkurang dan growth yang diharapkan pemerintah 8% itu akan sulit dicapai seperti itu.
1: Nah, saya tertarik, saya kembali dulu ke Mas Adrian. Mas Adrian.
0: Ya, Pak.
1: Iya, mohon izin. Iya, mohon izin tadi kan sesuatu yang menarik dari penyampaian Mas Adrian adalah pemerintah pro market atau pro apa nih?
0: Kebijakan.
1: Nah, apa yang terjadi ketika misalnya ketika pemerintah pro ke market dan juga pemerintah pro ke yang tadi masa apa yang terjadi kira-kira ke depannya?
0: Nah, ini banyak Pak Richard nih keren sekali nih. Ini substansinya sebenarnya. Sudah intinya.
1: Mohon izin.
0: Nah, begini Pak Richard ya. Jadi kita sekarang ini hidup dalam suatu di dalam circle epicentrum global. Ya. Kita adalah masyarakat sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Itu satu, ya. Dan itu ditegaskan lagi dengan pesatnya arus teknologi digital, informasi. Bayangkan sekarang ini kita live by Zoom aja ya. Mas Genandi di Jakarta, di Jaksel, dan saya di Makassar. Bapak di era-era sana. Ada tiga tempat yang disatukan dalam satu platform. Jadi apa yang terjadi setiap tempat, kita langsung transformasi. Saya mengharap kepada pemerintah kita untuk sejenak menundukkan kepala, merenung bahwa kita sekarang ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa bersekuku dengan pendapat kita sendiri. Memang menurut pribadi mungkin itu baik ya, tapi dari luar sana kita hidup berinteraksi dengan dunia internasional. Ya, ada lembaga pemeringkat, ada Moody's, ada Fitch Ratings dan lain sebagainya. Kita dipantau ya, dan yang paling urgensinya adalah ada lembaga pemeringkat tadi, ya mereka yang memeringkat ekonomi kita, kesehatan ekonomi kita dari sektor perbankan ada Fitch Rating, Pak, seperti itu. Nah, ketika pemerintah menjaga market kan ada statement masyarakat desa tidak menggunakan dolar, iya kan? Iya memang tidak menggunakan dolar. Nah ini yang saya maksud ini tidak pro market, ya kan? Padahal di market adalah sesuatu yang menggunakan dolar dan lain sebagainya, gitu kan? Memang tidak menggunakan dolar. Tapi bahan impor yang kita gunakan itu kita beli pakai dolar. Jadi imbasnya kemana? Ke masyarakat desa juga yang akan membeli pupuk. Pupuk itu masih diimpor juga, ada bahan-bahan kimianya. Bapak Ibu, itu akan mendampak. Nah kalau pemerintah pro market artinya memihak ke bursa, bukan memihak lah, artinya ada concern ya, ada perhatian juga misalnya bursa gitu kan, ke Bursa Efek Indonesia ya. Kita lihat berapa hari yang lalu kita sampai jebol di 5.300 dan itu terendah setara dengan tahun 2020 waktu COVID. Nah, salah satu Pak ya, gini ya, misalnya kebijakan pemerintah DSI ya, dan antara sumber daya Indonesia ya, menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih untuk ekspor ya. Jadi para pabrikan produsen atau ekspor pabrik ekspor ya, produsen impor, perusahaan ekspor batu bara CPO dari Indonesia itu kelabakan Pak, karena diambil alih oleh Danantara. Nah dia akan berpikir selama ini saya melakukan kontrak negosiasi yang secara fleksibel dengan bayar saya yang ada di luar negeri, tiba-tiba diambil alih, di-cut, disalib gitu. Ini gimana? Dia akan kaku dalam menjalankan bisnisnya. Itu dia. Kalau Danantara DSI diambil alih bertindak sebagai pengawas under invoice, itu bagus. Karena itu akan memperketat pendapatan pemerintah, akan menambah pajak-pajak yang mungkin selama ini tidak tercatat, akhirnya bisa lebih transparan. Tapi kalau diambil alih sebagai pengekspor, jangan. Itu dia. Nah, itu satu. Akhirnya merambat Pak ke bursa. Saham-saham pertambangan turun semua, anjlok. Karena ya itu tadi, mereka khawatir pendapatannya akan menurun. Itu satu. Yang kedua adalah growth split yang disampaikan oleh pemerintah juga di awal Mei, bahwa nanti keuntungan perusahaan itu akan dibagi hasil pemerintah 30%. Untungnya kemarin Pak Bahlil udah pidato, kebijakan itu dibatalkan. Karena dibatalkan, saham-saham pada naik Pak, saham-saham tambang tuh. Nah naik dia gitu, itu artinya pro market. Statement kebijakan yang dilakukan pemerintah itu, kalau dia pro market maka saham-saham naik, kalau saham naik IHSG menguat, otomatis pelaku pasar baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri akan melihat, oh ekspektasi Indonesia akan baik-baik saja. Dan itu berdampak efek domino kepada rupiah, rupiah juga ikut menguat Pak, seperti itu. Jadi sekarang ini tadi era digitalisasi ya, era informasi yang sangat mungkin dipantau semua pihak, bahwa ekonomi kita baik-baik saja kah atau sedang tidak baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu Pak.
1: Oke. Nah, kembali kita ke Mas Genandi ini, apa yang harus dilakukan otoritas untuk menjaga rupiah ini?
2: Beberapa yang sudah dilakukan sebenarnya sama oleh pemerintah tuh, dari sisi moneter mereka sudah menaikkan 3 kali ya. Dan 1 kali 50 BPS dan kemarin dadakan itu 25 basis. Jadi total 75 basis. Jadi hasil kita kurang lebih sekarang 5,5 interest rate-nya atau suku bunganya. Nah, karena suku bunganya 5,5, di sini ada spread atau selisih dari imbal hasil yang dikeluarkan oleh misalnya dari negara-negara lain. Jadi apakah ini menarik, cukup menarik atau tidak untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Kemudian karena hal ini juga terjadi, kita melihat dari sisi imbal hasil di bonds. Sebelumnya juga saya sampaikan, Bank Indonesia melakukan kebijakan pasar. Dia menjual yang pendek-pendeknya sehingga surat hutang yang pendek-pendeknya, sehingga istilahnya yield-nya tuh menjadi atraktif atau imbal hasilnya tuh menjadi lebih menarik, sampai dengan pernah menyampai sampai 7,4% untuk tenor 1 tahun saja. Dan sekarang yang panjangnya juga mulai dilakukan operasi pasar. Kalau kita lihat tadi, kita lihat juga dari 6,9 yang awalnya sekarang jadi 7,4. Ini murni untuk menarik investor asing. Apakah Indonesia sudah menarik, cukup menarik atau tidak? Tapi betul kata Pak Adrian yang disampaikan, ketika investor asing mau masuk ke suatu negara, ada lembaga-lembaga pemeringkat, ada lembaga-lembaga index provider yang menilai bagaimana situasi Indonesia seperti itu. Jadi mereka nggak serta-merta hanya masuk dan kemudian investasi karena imbal hasilnya menarik. Tapi ada beberapa resiko yang harus diassess oleh mereka untuk berinvestasi seperti itu. Kita lihat kemarin beberapa dari sisi MSCI itu dia melakukan indeks provider yang melakukan assessment terhadap saham kita. Kemudian betul ada Fitch, ada Moody's yang melakukan assessment kepada obligasi kita. Jadi dari saham dan maupun obligasi kita kena assessment yang jelek-jelek nih seperti itu. Dan kalau kita lihat dari sisi pemerintah, OJK kemudian Bursa Efek, mereka sudah melakukan reformasi. melakukan reformasi, betul yang disampaikan ada yang menaikkan free float, kemudian keterbukaan di atas 1%, yang punya saham di atas 1%. Jadi semoga dengan hal-hal ini itu menarik lagi, karena oh ya, Indonesia udah mulai berbenah, Indonesia udah mulai baik, dan kita juga lihat investasinya menarik, imbal hasilnya, yieldnya, dan rupiahnya juga sekarang, sahamnya juga sangat menarik. Itu bisa menjadi jembatan agar asing itu masuk kembali. Nanti sekarang tinggal sisi dari fiskalnya, tinggal sisi dari pemerintahnya untuk membangun kepercayaan investor. Apakah kebijakannya atau apakah dari segi apa program-programnya itu akan disesuaikan kembali atau tidak. Seperti itu tadi, betul, kita harus butuh komunikasi. Seperti Pak Bahlil sampaikan, growth split tidak jadi hanya untuk oil and gas saja. Nah, yang penting adalah kepastian saja, seperti itu. Kebijakan apapun tidak masalah, tapi yang penting ada kepastiannya, bagaimana skemanya itu, biar kita dapat melakukan penilaian valuasi kembali. Karena kan kita dari aset manajemen harus melakukan valuasi ya. Nah, kita harus karena ya kita sebagai investor tidak suka lah yang namanya ketidakpastian. Karena kalau kita melakukan valuasi, kita melakukan perhitungan itu, angka-angkanya akan jadi berbeda terus-terusan gitu. Jadi ini kita capek untuk melakukan revaluation, rebalancing dan sebagainya, itu kita terus-terusan update gitu terhadap market. Jadi seperti itu. Jadi ya semoga dari sekarang dari pemerintah itu lebih jelas komunikasinya, dari sisi fiskalnya lebih jelas anggarannya kemana, itu semoga kepercayaan kita balik lagi. Seperti itu.
1: Oke. Mas Andrian, Mas Genadi, kita jenak sejenak dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, kita lanjut lagi, Mas Adrian, Mas Genandi. Iya, halo.
1: Halo Pak.
0: Iya, oke. Okay. Nah, ini kan ada seperti untuk Mas Adrian ada lagunya nih, mau dibawa kemana rupiah kita. Nah,
1: betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Apakah bakal terus melemah atau gimana nih, Mas?
1: Iya. Pertama, saya masih menyampaikan apakah rupiah kita akan kemana, melemah atau menguat, belum ada kepastian untuk itu. Karena ini penguatannya baru sehari Pak, baru sehari mungkin ya, dari 18.170 ke 17.000, penutupan 17.930, dan pagi ini dia naik lagi Pak. Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rupiah kita melemah lagi 17 berapa 950 ya. Mm-hmm. Kita melemah tipis lagi dan ini khawatir kembali lagi ke 18.000. Mm-hmm. Nah, namun saya ingin menyampaikan menyinggung yang tadi yang menambahkan ya dari Mas Kenandi tadi, keren sekali penyampaian terkait yield obligasi kita ya, itu sudah menarik karena ada spread, ada selisih ya. Kalau dari Amerika mungkin sekarang 4,5 ya, sekarang di Indonesia itu sudah 7 gitu ya, berarti kurang lebih 5,5% lah ya, 5-6% seperti itu. Kalau dari sisi selisih spread ini tentu sangat menarik nih, menggiurkan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kurs rupiah kita sebagai benchmark tolak ukurnya? Karena biasanya investor asing sebelum masuk ke Indonesia, dia akan mengukur, dia akan menilai yang namanya risk currency, risiko currency gitu Pak ya. Jadi kalau dia masuk, dia akan hitung-hitungan nih, negara ini gimana sih posisi mata uangnya. Kalau dia masuk, sedangkan rupiah terus melemah, dia akan rugi lagi nanti. Seperti itu. Bayangkan kalau dia masuk waktu kurs 15.000, untuk masuk ke Indonesia, dia harus tukar dolarnya dulu untuk beli rupiah gitu kan. Yeah. Untuk bisa berinvestasi, bikin pabrik dan lain sebagainya. Satu dolar ini setara dengan 15.000. Dan ketika rupiah terus melorot, katakanlah sampai jebol ke 20.000, nah hasil investasinya itu ditukarkan untuk mengambil 1 dolar itu, dia harus nebus bayar rupiah itu 20.000. Berarti ada loss 5.000 rupiah.
0: Yeah.
1: Nah ini namanya risk currency Pak. Jadi meskipun pendapatannya besar di Indonesia, tapi ketika dia substitusi, dia bayar dolarnya kembali, dia akan merugi. Gitu. Jadi yield yang tinggi tidak serta-merta akan menggiurkan investor asing. Investor asing itu tim ekonominya jago-jago semua, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Okay. Kemudian juga terkait tadi energi. Ya. Sekarang ini kita nggak tahu nih ya, di Timur Tengah sana antara Iran dan proksinya, dan Israel proksinya juga. Ini sampai sekarang semakin hari semakin memanas. Ya. Minyak mentah dunia jenis Brent itu sudah sempat mencapai $117 per barel dan sekarang sudah mulai koreksi, tapi ya mulai naik lagi, dia di level 90-an ya, 95 sampai 100 gitu. Kemarin ada berita terbaru, Amerika menyerang lagi tuh Iran. Iran balas lagi, jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Dan ini ekspektasi akan menimbulkan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa The Fed itu ya Donald Trump itu memilih Jerome Powell ya, agar stance-nya suku bunganya itu rendah. Dia memilih calon bank sentral, ketua bank sentral itu agar suku bunga di Amerika itu rendah Pak, seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana direndahkan, diturunkan kalau terjadi inflasi dalam negeri Amerika itu sendiri. Nah makanya Amerika dalam hal ini pihak yang sangat berkepentingan untuk mendamaikan kedua negara ini. Karena kalau di sana inflasi, ya kita berdampak semua seperti itu. Nah juga terkait ekspor ya Pak ya, Indonesia tadi Mas Genandi udah singgung dan saya tertarik sekali, saya lupa ya bahwa Indonesia ini adalah belum net importer ya, kita masih banyak
2: masih net importer.
1: Betul, ada negara-negara yang net eksportir, misalnya Arab Saudi dengan minyaknya, Rusia dengan minyaknya, kemudian China dengan manufakturnya, Jerman dengan produk-produk mesin dan lain sebagainya. Sebenarnya Indonesia juga banyak melakukan ekspor gitu ya, kita negara terbesar ekspor dalam nikel Pak. Indonesia penghasil nikel terbesar dunia. Sekitar 60% lebih ekspor nikel itu di dunia dari Indonesia. Kemudian juga CPO ya, kemudian batu bara adalah posisi kita negara kedua dari Australia seperti itu. Nah, ada perbedaan kita dengan China Pak. Apakah China itu enggak butuh BBM? Mereka sangat besar konsumsi BBM-nya. Tapi lucunya ya, ini ada dual profiling ya. China itu dia impor banyak BBM, tapi diolah lagi ya. Diolah lagi di sektor-sektor manufaktur mereka, industri rumah, sehingga menghasilkan suatu output, barang jadi yang siap dijual ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Sehingga posisi trade balance-nya, neraca perdagangan mereka itu positif, surplus. Ya, itu dia. Perbedaannya dengan Indonesia ada yang unik, Pak. Sekaligus lucu. Ya. Indonesia menghasilkan banyak ekspor juga sih sebenarnya ya. Apalagi rupiah melemah begini kan posisinya lebih murah harga kita ya, dan keuntungannya lebih besar karena devisa lebih besar tentunya kalau ditukar ke dolar. Tapi ada yang lucu, Pak. Kita masih net importer BBM. Ya. BBM kita sehari itu masyarakat Indonesia membutuhkan 1,6 juta barel. Sedangkan produksi Pertamina itu cuma 600 barel, Pak. Jadi kita defisit minus sekitar 1 juta barel. Dan anehnya, bukan anehnya ya, dan selebihnya itu semua digunakan oleh masyarakat. Hampir mayoritas dominan itu ditujukan untuk konsumsi masyarakat dalam hal ini transportasi, Pak. Ya, transportasi, transportasi umum itu dia. Jadi tidak menghasilkan output. Berbeda dengan China tadi, dia ada output jual barang lagi ke luar negeri. Kalau kita habis di kendaraan, seperti itu. Jadi ini perbedaan, sehingga selisih antara neraca perdagangan kita kadang-kadang minus. Bahkan yang bulan ke sekarang atau bulan kemarin itu minus sekali. Karena kebutuhan dari luar ya, kita datangkan banyak sekali dari Iran, permintaan alternatif selain Iran kan dari Amerika dan lain sebagainya. Dan hal itu terjadi di saat pelemahan rupiah, Pak. Jadi kita butuh energi yang banyak masuk dipasok ya dari tanker-tanker di saat harganya sedang tinggi-tingginya di $100 dan di saat rupiah lagi lemah-lemahnya, Pak. Sehingga itu mempengaruhi cadangan apa namanya defisit transaksi berjalan kita. Nah, seperti itu, Pak.
0: Okay. Nah, Mas Genandi, lalu di tengah kondisi seperti ini masyarakat sebaiknya mengambil langkah apa dalam investasi?
2: Sebenarnya kita melihat banyak opsi yang bisa dilakukan ya sama masyarakat. Kita tadi sudah bahas tentang bagaimana dolar berperan penting, karena kita rupiah selalu melemah terhadap dolar. Kita ada bisa transisi untuk diversifikasi ke instrumen dolar. Kita juga ada produk yang istilah kita udah mulai launching produk dolar, karena demand-nya itu lumayan banyak sekarang. Okay. Jadi orang-orang ya kita kasih tahu kepada klien kita ya, kalau misalnya mau berinvestasi diversifikasi terhadap dolar, kita ada produknya seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya jika teman-teman ingin berinvestasi cukup di rupiah saja, ini cukup memperhatikan dari sisi inflasi. Selama inflasinya terjaga dan imbal hasilnya menarik, seperti kan kita lihat yang satu tahun tadi bonds-nya itu 7,4% dan inflasi kemarin Mei itu 3%. Net-net kalian dapat 4% spread. Jadi investasi kalian di instrumen pasar uang, di instrumen obligasi itu masih istilahnya melewati inflasi lah. Karena kan kita berinvestasi untuk melawan inflasi. Tapi jika kalian concern-nya adalah untuk menjaga dari reserve capital antara rupiah, dolar, kemudian akan ada istilah kalian juga ingin tabungan untuk ke luar negeri atau tabungan untuk menjaga kalau sewaktu-waktu inflasi Indonesia itu melebihi dari sewajarnya dan mata uang kita itu agak lebih berat ya untuk digunakan di dalam domestik ya, bisa saja mulai diversifikasi terhadap dolar. Jadi saya melihat karena pemerintah juga pro growth ya, tapi harus kita lihat fiskalnya kemana, inflasinya kemana, seperti itu. Apakah growth dari Indonesia itu bisa melewati dari inflasinya? Harusnya bisa, tapi apakah dari purchasing power dari masyarakat itu cukup untuk mengabsorb dari semua bahan pokok, mengabsorb semua pembelian rumah misalnya, aset dan sebagainya, apakah mereka bisa seperti itu?
0: Okay.
2: Karena sekarang trennya, saya kan Gen Z ya, masih terbilang muda, bapak-bapak mohon. Jadi ada istilah lipstick effect, di mana kita itu menunda untuk membeli aset yang mahal-mahal, jadi hanya membeli untuk kesenangan sesaat. Seperti itu. Nah, takutnya ini kejadian dan kita secara mayoritas masyarakat Indonesia itu ya, hidup dalam tekanan misalnya hutang, gitu. Karena kita istilahnya memenuhi hasrat pendek saja, tapi tidak memenuhi hasrat secara panjang atau kestabilan jangka panjang di investasi, seperti itu.
0: Nah, masih ke Mas Gunandi. Lalu tadi kan bilang bahwa tadi sempat sentil mengenai investasi rumah ya. Nah, lalu bagaimana dengan saham? Ini kan indeks harga gabungan ini kan sedang jatuh nih.
2: Nah, kalau kita bicara tentang indeks, indeks kita ini sudah masuk yang termurah se-region ya. Kita mirip lah dengan Brazil dan China ya. Tapi China kan murah karena mereka ada krisis propertinya. Tapi kalau Indonesia ya, kita krisis karena krisis kepercayaan. Kalau kita lihat dividend yield dari indeks sendiri itu udah di angka 8-9% seperti itu. Jadi price to earning ratio kita itu udah 12 kali. Lah jadi 12 tahun kita investasi di indeks aja itu udah lumayan oke gitu di harga sekarang. Nah, balik lagi ketika kita orientasinya jangka panjang itu kita bisa mulai bertahap lah istilahnya. Kita saham itu menjadi salah satu instrumen yang bisa secara jangka panjang itu menaikkan kapital ya. Apalagi kalau dikombin dengan tadi diversifikasi antara obligasi kemudian diversifikasi ke dolar gitu. Kita juga di asset management kita lihatnya levelnya tuh level diversifikasi aset allocation. Jadi nggak hanya satu instrumen saja, tapi kita melihat seluruh instrumen investasi kita bundle, kita jadikan satu produk yang bisa mengcapture semuanya. Jadi kalau misalnya saham turunnya, karena kan sekarang saham tuh sangat volatile ya, apalagi yang baru masuk misalnya akan kaget melihat year to date, oh udah -30%, bagaimana modal awal saya yang saya tempatkan jika saya masuk ke saham. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa jadi ketakutan sendiri gitu. Apalagi yang sekarang di mana informasinya banyak hoax, kata Pak Dian sendiri kan yang disampaikan informasi tuh di Makassar, Jakarta semua itu bisa dapat secara langsung gitu. Dan kita nggak tahu kredibilitasnya tuh bagaimana gitu. Tapi kan namanya market, kita juga lihat dari pemerintah yang komunikasinya masih bisa dibilang kita kurang tahu kemana kebijakannya. Jadi ya agak pusing untuk menyerap itu semua gitu. Jadi ya kita kepercayakan saja kepada profesional yang setiap hari day to day-nya itu melihat market seperti itu.
0: Oke. Ya, Mas Adrian, Mas Genandi menuju ke pukul 12, kita punya waktu 1-7 menit nih. Mohon izin. Iya, nah, melihat dari kapasitas Mas berdua, yang satu dari dunia pendidikan, Teach Me, dan satu lagi dari manajemen investasi PT Simpan Aset Manajemen. Nah, apa satu kesalahan paling fatal? Ini nanti boleh saling ini ya, saling pertanyaannya mungkin bisa saling berbagi. Nah, apa satu kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan investor retail di Indonesia saat menghadapi isu ekonomi global, dan bagaimana cara kita, terutama bagi pendengar Perempat RRI Makassar yang saat ini lagi monitor, ini mereka sangat menjunjung nilai-nilai kehati-hatian dalam membangun mentalitas investasi yang tahan terhadap guncangan jangka pendek. Mari silakan. Mas Adrian dulu deh, baru Mas Genandi.
1: Oke, baik, Pak Richard. Jadi kesalahan paling fatal, kebetulan saya juga di bidang edukasi, ya, juga di praktisi. Jadi teman-teman di Simpan Aset ini teman-teman saya juga, Pak. Sahabat-sahabat saya juga. Jadi pertama, kesalahan fatal itu adalah di mana seseorang, ya, investor itu tidak mau belajar. Ya. Tidak mau belajar dan merasa sudah memahami semuanya, seperti itu, ya. Ada yang dulu cuma transaksi saham melulu, nggak mau membuka diri untuk belajar obligasi, reksadana. Padahal reksadana tadi seperti dikatakan Mas G, Mas G itu dikelola oleh profesional. Untuk menjadi profesional itu melalui pelatihan. Nah, itulah yang kami lakukan seperti Tismi untuk misalnya manajer investasi, penjamin emisi. Lalu mereka diuji di BNSP, lalu mendapatkan sertifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dengan melalui pendidikan-pendidikan itu mereka bisa mendapatkan penambahan ilmu seperti itu. Begitu, Pak. Kemudian karena ini sudah 7 menit ya, udah kayaknya closing aja langsung sekalian dari saya, Pak, ya, gitu ya. Nah, saya juga tertarik ya dengan pengelolaan investasi, ya, perencanaan strategi ya, tadi ya, bahwa masyarakat harus membuka diri ya. Sekarang ini bahkan ya yang biasa kami uji dari kalangan perbankan, bahkan ada yang belum paham sekali apa sih produk yang harus mereka tawarkan, gitu kan. Nah, jadi gini, Pak. Dalam situasi market seperti ini, ya, turun seperti sekarang ini, sebenarnya banyak peluang sebenarnya. Ada peluang, banyak peluang yang bisa ditangkap, ya, bukan harus lari dari market gitu. Misalnya, dari obligasi, ya, obligasi. Kita bisa memilih obligasi retail yang sifatnya floating rate, sukuk tabungan, ya. Dan itu masuk dalam alokasi aset di, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, ya. Kalau karakteristiknya kan kalau Bank Indonesia naikin suku bunga, mana floating rate juga bakal naik, seperti itu. Itu satu. Dan kalau kita lihat fund flagship-nya, reksadana pasar uang, pendapat itu naik terus, Pak. Ya, meskipun ada koreksi turun, tapi pada akhirnya naik. Kenapa? Karena pendapatan dari dividen, pendapatan dari kupon bunga obligasi atau deposito itu diakumulasi kembali menjadi NAB, nilai aktiva bersih reksadana itu. Nah di sini edukasi ini yang perlu kepada masyarakat. Mungkin dia pikir ketika NAB-nya turun-turun terus beda dengan saham. Mm-hmm. Kalau saham turun ya hanya Tuhan yang tahu kapan dia naik gitu kan. Tapi kalau NAB dia akan naik pada saat jatuh tempo obligasi itu dia akan naik, Pak. Mm-hmm. Jadi sangat safe ya, saya katakan sangat safe untuk reksadana pasar uang ya seperti itu. Mm-hmm. Kemudian ada juga obligasi sovereign bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia dalam bentuk US dollar denominasi dolar itu kelebihannya dia akan nasabah akan mendapatkan kupon berbasis dolar, Pak. Hmm. Gitu. Dan kita ketahui bahwa dolar itu terus menguat. Mungkin takdirnya dolar menguat dan rupiah akan melemah. Ini takdir goyong aja gitu, Pak ya. Nah, kalau kita investasi di sovereign bond obligasi dolar ini, kita dapatkan kupon dalam bentuk dolar. Otomatis dolar terus menguat kan. Kita dapat dari situ. Nah, tadi menyambung Mas G, banyak sekarang aset manajemen yang sudah beralih ya, mulai melirik aset-aset yang ada di luar sana. Misalnya USD ya, stock equities USD syariah seperti itu. Nah, di bursa Indonesia kita sekarang lagi jebol, lagi turun. Ya, sedangkan di Dow Jones, di Nasdaq itu saham-sahamnya naik, Pak, bertolak belakang dengan Indonesia. Nah, biasa manajer investasi melakukan aset alokasi ke sana, beli saham-saham yang ada di Amerika atau di Korea yang lebih sehat marketnya untuk sementara seperti itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kalau dalam negeri sendiri, nah ini last dari saya. Dalam negeri untuk saham sih memang turun ya. Tapi kalau mau beli saham ya atau dalam reksadana saham, saya simpulkan aja, belilah saham yang membagikan dividen, Pak. Karena dividen ini adalah pemanis kita. Saat harga turun-turun, ya gitu kan, kita masih dapat dividen saat perusahaan bagi dividen. Ya kan? Kita masih untung di saat orang lain gigit jari. Nah, itu biasanya aset manajemen juga, manajer investasi, ada produk seperti itu namanya reksadana saham dividen gitu kan. Jadi meskipun NAB-nya turun, dia masih tetap dapat dividen dong, gitu kan. Kalau nggak ada dividen, kita gigit jari, Pak. Betul-betul nggak merasakan nikmatnya di pasar modal. Okay. Nah, ini tadi yang perlu edukasi. Dari sisi edukasi dari saya. Seperti itu, Pak.
0: Okay. Mas Genandi, silakan 2 menit waktunya. Mohon izin.
2: Baik, untuk Rita sendiri sebenarnya yang membedakan antara bagaimana tadi betul kata Pak Adrian, bagaimana profesional menyikapi karena kita ada pendidikan juga, ada sertifikasi juga, dan lain-lain sebagainya, ya. Retail sekarang dalam investasi mungkin dari sisi mental tuh kadang kita nggak tahu conviction-nya seperti apa, conviction atau keyakinan terhadap suatu aset, suatu produk atau kedepannya kayak gimana itu ya ada keterbatasan informasi di sana. Terus yang kedua juga betul dari sisi istilahnya banyak biasnya ya, karena retail ya ketika mereka sudah yakin ataupun tidak yakin mereka terbayang-bayang dengan bias yang istilahnya rumor-rumor di luar sana pun mempengaruhi dari sisi investasi, padahal belum tentu kan. Makanya balik lagi ke bagaimana dia memiliki suatu keyakinan dalam suatu aset tersebut. Okay. Terus yang ketiga ya dari istilahnya dari sisi modal, karena kalau misalnya modal retail kecil atau besar tapi memiliki limitasi terhadap produk-produk yang ada di aset pasar modal seperti itu. Jadi kalau kita di aset management karena kita menghimpun banyak modal dari retail-retail atau kita menghimpun modal dari perusahaan dan lain-lain sebagainya, kita memiliki banyak akses yang memberikan apa ya, imbalasi yang lebih menarik daripada yang sudah ada di market atau sudah turun ke retail seperti itu. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, itu juga menjadi satu keuntungan bagi kita seperti itu.
0: Iya, okay. Mas Adrian Syed, Ekonom and Lecturer The Indonesia Capital Market Institute, dan juga Mas Genandi Amiharja, Senior Equity Research PT Simpan Aset Management. Satu pertanyaan terakhir, tinggal dijawab ya atau tidak nih, Mas. Mohon izin berdua. Apakah rupiah bisa normal kembali, optimis, Mas Adrian, Mas Genandi?
1: Apa dulu yang jawab nih?
0: Terserah.
1: Saya atau Mas?
0: Terserah.
2: Silakan Mas Adrian.
0: Tinggal dijawab aja, optimis atau tidak?
1: Rupiah akan bisa turun kembali.
0: Amin.
1: Bahkan ke 17.000, ke 16.000 kalau kepercayaan publik bisa dipulihkan.
0: Amin.
1: Dengan kebijakan-kebijakan yang pro market juga.
0: Ah, itu dia. Mas Genandi?
2: Ya, saya masih optimis lah terhadap Indonesia lah ya. Semoga hal-hal baik selalu ada di depan kita. Semoga.
0: Amin. Gitu. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Adrian dan Mas Kenandi. Iya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ini lagi ya. Kalau bisa langsung ketemu di studio. Biar lebih seru. Boleh,
2: Richard. Nanti kita
0: jawab. Terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih. Sukses untuk berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat budaya, Richard cukup sampai di sini dan sekarang kita menuju ke program IKT ya. Oke, namun sebelumnya kita ikuti dulu info kabaran untuk pukul 10 ruas ya.
3: Kabaratna Pro 4.
0: Sahabat budaya Paju Jalur. Paju Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Senggigi Riau. Di mana kata pacu ini berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 sampai 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Nah, tradisi pacu jalur ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu pacu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Nah, selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga sahabat budaya menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Senggigi.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sin Pati Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan, cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.
2: Weekend ini nongkrong di kafe baru yuk, biar feed Instagram makin kece.
3: Di kafe lagi? Padahal kan di dekat sini ada Benteng Rotterdam, tempat bersejarah yang keren banget. Udah pernah kesana belum?
2: Ah, itu kan cuma benteng tua. Mana seru dibanding nongkrong di kafe kekinian.
4: Justru itu, Lia. Banyak turis asing datang jauh-jauh cuma untuk melihat sejarah kita. Malah kita yang tinggal di sini nggak peduli.
3: Iya kan? Foto di kafe cuma hit sehari. Tapi kalau foto di tempat bersejarah, bukan cuma keren aja, tapi juga ikut lestarikan budaya kota kita.
2: Iya juga ya. Selama ini aku cuma mikirin gaya doang. Padahal budaya kita jauh lebih berharga.
5: Budaya adalah warisan, pariwisata adalah masa depan. Mari kita rawat keduanya untuk Indonesia Jaya.
0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Ini hujan tuh gimana ya? Hujan ya? Hujan di luar? Oh oke okay, hujan. Oke. Okay. Kalau gitu kita sahabat Ure lanjut lagi ya untuk lagu berikutnya. Silakan ditebak-tebak dulu ini kira-kira suaranya siapa ya. Nah, ditebak-tebak dulu, nanti setelah itu baru kita bincang-bincang dengan dua narasumber kita siang hari ini.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sudah dengar suara merdu dua narasumber kita siang hari ini? Langsung saja kita sapa dulu mereka. Ada Kakak Swida, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih. Abang Enal.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke. Selamat siang juga Bung Richard.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir ya di Perempat dari Makassar ini, luar biasa sekali. Oke. Nah, Abang Enal boleh cerita tadi lagunya judulnya apa tadi? Lagunya
3: apa tadi judulnya tuh? Apa ya?
0: Apa sih tadi lagunya?
1: Lagunya Iwan Tompo.
3: Iya. Bagar Silimangku, ya. Iya. Bercerita dengan lagu tadi ini, Bagar Silimangku, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu sudah garis tangan saya, sudah takdir begitu, sudah garis tangan saya itu, Bagar Silimangku.
0: Berarti sudah takdir kita ketemu takdir hari ini.
3: Iya. Itu kalau karena ini
0: lagu Makassar tadi ya?
3: Iya, lagu Makassar itu. Okay. Ya, sudah garis tangan saya itu. Itu lebak garis Silimangku.
0: Okay.
3: Ya, begitu.
0: Apa sih nih? Apa tadi judulnya?
1: Kulima kema kumakarekare. Kalau pengertiannya barangkali itu mendingan saya sendiri saja.
0: Oh.
1: Daripada memikir ke seseorang.
3: Ya, boleh kema kumakarekare.
0: Oh, gitu ya. Artinya. Aduh, ya. Saya tadi kayaknya lebih ini, lebih apa namanya, lebih merdu kalau misalnya kakakku yang nyanyi tadi lagunya, aduh sampai ke sampai masuk ke hati gitu. Oh begitu ya. Oh berarti artinya biarkanlah aku sendiri. Oke.
3: Bang Rizal, kalau saya tadi menyanyi itu kayaknya kayak

0: terganggu di telinga jadi saya kurang konsen.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi justru bagus. Nah di situ lo lihat profesionalnya seorang penyanyi.
0: Kayak putus.
1: Betul. Ya. Sampai aku bilang, oh ini ternyata ada jam terbang ya.
0: Iya, saya kan begitu kan kita lanjut aja. Nggak usah kita memprotes, yes, tetap harus muda, kita ya.
1: Jadi memang sahabat muda memang abangku yang satu ini memang kalau berbicara jam terbang menyanyi itu udah kemana-mana ya. Paling jauh di mana? Paling jauh sempat nyanyi di mana, Bang Enal?
0: Maksudnya lagunya?
1: Nyanyi kan? Nyanyi ya. Soal yeah. Nyanyi. Tempat yang paling jauh?
0: Oh, paling jauh saya menyanyi baru-baru ini di Sopeng.
1: Oh, di Sopeng.
0: Iya, di Cabenge.
1: Dalam rangka?
0: Dalam rangka ada keluarga di sana menikah. Dan di sana dia punya elektron juga, orang hebat juga dia punya elektron. Jadi, dan memang
1: kebetulan
0: ya, saya sekeluarga juga termasuk yang sering menyanyi di sini namanya Haja Andi Junaida.
1: Oh, yeah.
0: Itu kakak sepupu. Okay. Dengan Ibu Andi Nuraini, dan memang dia semuanya ada pimpinan elektron dan seorang penyanyi dangdut.
1: Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai
2: si Gajang
1: Laleng Lipa. Nah, yeah. memang Abang Enal memang keluarga penyanyi kah?
0: Kalau namanya keluarga penyanyi, cuma keluarga saya rata-rata pintar nyanyi. Iya, bisa menyanyi. Tapi
1: berarti
0: bukan,
1: memang Abang Enal dari kecil memang sudah menyanyi.
0: Iya, dulu saya memang sering ikut sama kakak yang namanya Haja Andi Junaida yang sering datang ke sini.
1: Oke, iya.
0: Karena dia seorang penyanyi dangdut dulu di Alwatan. Ya, saya sering ikut-ikut, tapi waktu itu saya enggak tahu lagu dangdut, lagu pop kalau saya menyanyi waktu itu. Nanti ya masih kalau saya ikut dulu di situ lagu-lagu pop aja. Padahal ini yang sering datang ke sini hari Minggu itu Haja Andi Junior itu sudah senior. Kakaknya juga Ibu Nuraini.
1: Itu juga.
0: Ya penyanyi dia memang guru vokal.
1: Oh, waduh. Ya. Kalau Kakak Suwida sendiri memang dari kecil memang sudah suka menyanyi?
2: Iya. Cuma kalau saya dari kecil enggak juga waktu masih sudah remaja.
1: Oh, sudah remaja baru. Iya. Baru okay, saya sadar bahwa ternyata saya menyanyi. Apakah memang usia mama papa turunan keluarga penyanyi juga atau bagaimana? Boleh cerita kakak?
2: Kalau tante ya rata-rata juga pintar menyanyi.
1: Mm-hmm.
2: Malahan juga ada yang pintar itu keluar apa sepupu bapak itu pintar membiola.
1: Oh, main biola. Oh, oke. Okay. Berarti memang Kakak Wida sama juga Abang Enal memang dari kecil memang sudah keluarga seni ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Okay.
2: Tapi rata-rata itu saya punya tante pintar semua, menarik.
1: Oh, pintar menarik. Nah, itu kan seni juga.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan ada waktu nanti deh. Kita mau kasih kejutan buat sahabat budaya Kak Wida nih kalau asli dari Makassar ya.
2: Campuran juga. Pencampuran. Ada yang Bugis Boni.
1: Bugis Boni. tapi kalau lagu Ambon, lagu Manado. Oh, hebat. Mudah-mudahan sebentar beliau mau ya. Mudah-mudahan mau, kita lihat ya.
0: Iya.
1: Ih, sudah ada telepon.
0: Ada telepon.
1: Iya. Nah, sahabat budaya. Oke, kita tahan dulu teleponnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai
0: Si Gajang Laleng Lipa.
1: Oh, boleh cerita dulu ini. Nah, sebelum kita terima telepon, Tabek. Itu kita terima dulu ya.
0: Enggak, biar Aswida dulu.
1: Boleh, silakan. Ya. Silakan Kakak Wida.
2: Kalau itu Si Gajang Laleng Lipa, ceritanya itu tradisi.
1: Oh, tradisi.
2: Perkelahian yang tidak selesai konfliknya itu dalam mufakat tidak ada penyelesaian, maka okay. Dijadikanlah pertarungan. Siapa yang menang? Kalau yang kalah ya dua-duanya mati. Dan yang pihak yang kalah tidak bisa ada rasa dendam karena di sini kan dua keluarga konflik di sini. Ataukah ceritanya siri, ataukah ada penyelesaian, apakah itu sengketa yang tidak bisa diselesaikan, maka terjadilah sarung lipa, duel maut yang berujung dengan badi.
0: Dan begini saya potong sedikit, bahwa kalau Ibu Aswedi ini kan dulu di SMKI, di SMKI itu 4 tahun ya, di sana dia jurusan teater, dan dia di sana dulu pernah diperagakan di teater itu. Karena dia Si Gajang Lipa.
2: Iya,
0: jadi bisa dia bahas ya, makanya mungkin dia bisa ceritakan lagi selanjutnya ya. Karena pernah dia di teater kan, orang teater itu pita drama. Betul. Apa ya. Dia seni tari juga.
1: Oke. Berarti misalnya begini, ada sebuah peristiwa atau ada sebuah masalah.
2: Iya. Terus tidak bisa diselesaikan. Okay.
1: Kita datang
2: dengan
1: kita,
2: musyawarah.
1: Kita datang dulu sama-sama.
2: Antar keluarga biasa itu.
1: Antar keluarga.
2: Ada konflik kan?
1: Sudah berbagai macam cara.
2: Iya. Tidak ada, tidak bisa diselesaikan.
1: Tapi akhirnya
2: terjadilah duel. Duel mat dalam sarung. Dia dalam sarung itu tidak bisa dia mundur. Pas dia bertarung.
1: Pakai apa ini kak?
2: Pakai badi. Jadi siapa yang meninggal atau duanya meninggal atau satu orang meninggal, jadi pihak kedua, pihak lawang di sini harus ada yang menyaksikan. Jadi umpama yang satu yang meninggal, keluarga yang satu ini yang hidup, dia tidak bisa ini yang lama yang meninggal ini tidak bisa dendam karena sudah ada penyelesaiannya di sini.
1: Oh, oke. Okay. Berarti akhirnya harus diselesaikan dengan cara itu.
2: Iya, dengan bertarung dalam dengan sarung.
1: Satu-satunya cara karena sudah tidak ada cara lain lagi. Oke, nah kita terima telepon dulu. Iya, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di mana, Ki?
3: Selamat siang.
1: Oh, Deng Liwan tahu. Oh,
2: sekira Om
1: Jono. Deng Liwan. Abang Jono tahan sebentar ya. Kita ke Deng Liwan dulu. Tabek, silakan Deng.
3: Iya, kawan yang bertugas.
1: Kabar kami di sini sehat-sehat dan bahagia.
3: Ya, kenapa begini suara ini di monitor ini?
1: Tapi kami dengar jelas ini, Daeng. Nah, silakan. Hari ini kita bahas mengenai si Kajang ya.
2: Iya, si Kajang
1: Lipa.
2: Oke. Atau Tarung Lipa.
1: Iya, Tarung Lipa. Silakan. Mau memberikan pendapat atau mau cerita, boleh silakan.
3: Kalau saya pendapat saya itu pendapat saya ini malah Tarung Lipa nih.
1: Iya.
3: Itu artinya itu bagaimana pun saya aja barusan dari dengar ini. Karena saya juga sebagai orang Makassar, materi ini sangat-sangat bagus ini dibawakan ini oleh pemirsa ini. Tapi sekarang itu kalau anak-anak sekarang itu mulai cari itu tidak peduli kami itu. Kalau orang-orang dulu
1: Selamat siang, terima kasih. Oke, Abang Jono.
4: Selamat siang.
1: Silakan.
4: Iya, assalamualaikum Mas Wida, Enal.
0: Waalaikumsalam Mas John.
4: Ya, aduh. Hujan-hujan nih.
0: Iya, hujan.
4: Hujan-hujan di Makassar. Kalau di Liwan itu biasa dia itu lakukan si gajah lawan kelambu.
0: Iya.
4: Si gajah lah.
0: Betul. Lawan
4: kelambu itu biasa dilakukan di Liwan.
0: Iya.
4: Ya toh. Kalau ini si gajah lawan Lipa. Kenapa itu dulu ada? Itu adalah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Karena itu dulu belum ada polisi, belum ada apa namanya yang tentang hukum, orang tahu, jadi untuk menyelesaikan masalah itu tadi
2: bertarung dalam sarung itu
4: baku tikam dalam sarung penyelesaiannya lah si tobot lala lipa kalau dia itu bahasa tadi judul film dulu di Makassar
2: sudah diangkat itu
4: ada itu. Dan ini memang sudah bukan barang baru ini Deng Liwan. Ini sudah lama. Ini tradisi ini sudah lama.
2: Iya, kita tidak tahu juga pada tahun berapa ini kejadiannya. Iya. Tapi konon katanya itu di zaman kerajaan kalau tidak salah itu.
4: Pokoknya sebelum Indonesia berbentuk republik.
2: Iya, betul.
4: Sebelum kemerdekaan. Itu waktu itu segala masalah itu kalau tidak bisa diselesaikan dengan masalah secara duduk bersama musyawarah, itu tadi.
2: Iya. Tidak ada penyelesaian.
4: Ya, penyelesaian itu mungkin dibilang paling adil lah. Ya kan pada waktu itu. Apalagi kalau ini kan mengenai siri dan sebagainya. kalau orang mengisiri orang dulu rela mati.
0: Iya betul.
4: Iya rela mati demi itu. Jadi ya sekarang bersama keluarga. Bersama keluarga ya diutus nih masing-masing utusan. Siapa dianggap paling harus di situ itu yang diutus.
2: Iya.
4: Yang diutus dan ditentukan harinya kapan berlangsung ya, dan dalam sarung betul-betul itu kerap dalam sarung supaya tidak ada yang lari. Gitu. Jadi siapapun yang mati di situ tidak akan banyak menuntut.
2: Iya, tidak bisa.
4: Tidak bisa menuntut, tidak bisa. Itu sudah dianggap selesai. Dan itu apa namanya? Tidak lagi dendam situ.
2: Tidak ada dendam.
4: Ya, sudah mati. Ini lagi tidak bisa. Ini kan sudah kesepakatan. Itu adalah sudah apa namanya? Ya, itu paling adil lah.
2: Karena jalan salah satunya penyelesaian di sini.
4: Iya. Tapi itu kelemahannya ini sebenarnya. Si Gajang Lalu Lipa itu adalah kita tidak tahu siapa yang benar sebenarnya. Karena belum tentu yang mati itu adalah yang salah.
2: Iya.
4: Ya, dan itu yang menang itu adalah yang benar. Tapi inilah salah satu jalan yang mereka lakukan supaya mereka ini adil inilah. Tapi kan kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, ya kan? Tidak ada di situ jalannya. Tapi itu kelebihannya itu kedua belah pihak itu dia mau menerima secara sportif.
2: Tidak ada dendam ya.
4: Tidak ada dendam itu. Kalau di sini sekarang sudah dikalami di pengadilan masih lanjut lagi.
2: banding lagi.
0: Kasasi lagi.
4: Karena habis uang.
0: Iya. Kalau zaman dulu, Mas Joni ya langsung aja to the point.
4: Kalau zaman dulu, kalau sudah selesai.
0: Selesai. Tidak ada lagi.
4: Tidak ada mau banding apa dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita nanti terunggulan deh. Ya toh. Tidak ada. Dia menerima secara sportif. Sekarang tidak. Sudah kalah nih, sudah apa. Atau mungkin sudah salah, masih ngotot.
0: Jadi betul itu Mas John bahwa tradisi yang kita bahas pada siang hari ini si Gajah Lalu Lipa itu memang ada ya dari dulu
2: ada. Tapi orang tidak tahu tahun berapa.
4: Iya. Ya, itu pokoknya sebelum ada Indonesia.
0: Iya. Ya.
4: Jauh sebelum ada Indonesia itu. Karena itu kan belum ada namanya masih pakai hukum adat lah.
0: Oh iya waktu dulu iya. Begitu di kalau
4: iya.
0: Masih hukum adat ini. Iya. Belum ada namanya pemerintah yang resmi waktu itu.
4: Iya, kenapa sekarang itu sudah tidak lagi? Karena ada polisi.
0: Iya.
4: Ada penegak hukum. Kalau ada masalah ya bawa ke situ.
0: Iya. Betul.
4: Kalau dulu kan tidak ada, mau dibawa kemana?
0: Oh, jadi ini saya bertanya perbedaannya ini Mas John bahwa zaman sekarang dengan zaman dulu sebelum ada terbentur Republik Indonesia, belum ada pemerintahan ini. Kalau ada masalah begitu ya diselesaikan dengan cara yang begini ya Mas John ya?
4: Iya, tapi kan tidak semua daerah juga sama anunya. Tidak semua daerah, masing-masing kalau dalam bentuk kerajaan masing-masing kan ada hukum adat namanya di tiap daerah. Sama dengan di Kajang kan?
0: Iya.
4: Curi itu kan ada di tes.
0: Iya.
4: Kalau tidak mau ngaku di tes namanya itu linggis. Kalau dia betul-betul pasti dia terbakar ke tangannya kalau dia... Dia yang bohong. Ambil tapi dia tidak mengakui.
1: Ya, kalau dia bohong ya.
4: Iya. Nah inilah kalau dia bugis dulu. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan. Dianggap adil oleh waktu itu oleh masyarakat. Ini tadi si Gajah Lalu Lipa untuk menegakkan namanya siri. Kebenaran. Tapi kita itu tadi saya katakan bahwa kelemahannya ini kita tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar.
0: Iya betul.
4: Karena belum tentu yang mati itu yang salah.
0: Iya. Karena tidak diproses melalui hukum ya.
4: Tidak.
0: Iya tidak.
4: Tetapi
0: diproses.
4: Itulah kelebihannya.
0: Iya.
4: Ketika misalnya sudah mati satu, ini semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dengan sportif.
0: Iya dengan ikhlas. Iya.
4: Tidak dendam. Kalau sudah selesai.
0: Iya.
4: Tapi kalau sama kuat misalnya, tidak ada yang mati. Mereka kan apa namanya membicarakan itu dia menemui semua itu keputusan itu secara sportif tidak ada lagi masalah.
0: Iya.
4: Itu dan itu jadi beda sekarang sudah kalah sudah salah masih lanjut.
2: Masih tetap ngotot.
4: Iya masih ngotot tidak mau mengaku salah.
1: Busur ki.
4: Itu sekarang orang dulu belum ada hukum yang mengatur tapi mereka itu sportif.
0: Iya.
4: Mau menerima kekalahan apa yang sudah disepakati mereka akan menerima itu hasilnya Sekarang tidak, memang beda lah. Contohlah orang dulu lah. Kalau memang kan ya terima sebagai sport lah.
1: Ya betul. Jatuh. Makanya dulu itu kan dulu kan rukun-rukun ya.
2: Iya rukun.
1: Iya. Iya orang tua kita dulu betul-betul tidak ada baku bombe-bombe. Iya. Jadi kalau disapu halamannya bukan halaman rumah toh.
2: Iya semuanya.
1: Iya semua disapu betul.
4: Iya sekarang aduh udah kalah. Tidak mau menerima kekalahan, dendam lagi.
1: Dendam lagi.
4: Itu dendamnya itu.
1: Tapi itu. Kalau dendam terus maksudnya tiba-tiba hatinya berubah, dia bawa contohnya bagaimana?
4: Lain halnya itu.
1: Lain hal juga.
4: Iya. Apa namanya?
1: Colek-colek dulu ya, colek-colek dulu yang di sana dulu. Siapa tahu.
4: Enggak tahu minum monitornya tapi tidak ini. Iya. Ini kak, minum habis setamin di colek ini nanti berdarke ya nanti dicolek.
1: Siapa tahu hari Minggu tahu datang tiba-tiba hari Minggu datang.
2: Jadi sabun colek.
4: Sabun colek. Jadi itulah jika jalan lipat itu tradisi. Di Bugis Makassar itu dalam hal menyelesaikan setiap masalah. Itu apalagi menyangkut siri. Itu memang kalau Bugis Makassar itu menyangkut siri, apapun risikonya dia lakukan. Tapi itu tadi. Karena sportifnya itu, apapun hasilnya, dia akan terima dengan sportif juga. Itu. Jadi ini yang patut kita contoh itu rasa sportivitasnya lah.
1: Yes.
4: Ya kan? Dia mau menerima sebuah kekalahan dan dia juga apa namanya mau menerima sebuah keputusan. Dia itu apa namanya seperti itu ke masyarakat dulu lah. Jadi mudah-mudahan ini dan sekarang ini sudah tidak ada lagi sekarang kan sudah ada diisi. Ya kan, karena sudah ada komisi hukum adat, jadi tidak berlaku lagi.
1: Oke.
4: Seperti itu, begitu kira-kira lah.
1: Mau menyanyi?
4: kalau sekarang itu bukan lagi si gajah lebih pak.
2: Si gajah kelambu.
4: Si gajah kelambu.
0: Dengar itu di Kliwang, itu pembahasannya Mas Jono di Kliwang.
4: Iya. Ini Kliwang selalu melakukan ini si gajah lebih pak ya. Ini kak.
0: Jadi ini masalah yang keliwang masalah zaman dulu.
4: Nah ini selalu ada. Ini ada film-filmnya juga dibuat oleh.
2: Ini sudah diangkat layar lebar.
4: Sudah diangkat banyak. Okay. Cari di YouTube ada itu. Ya kan.
1: Oke.
4: Jadi mudah-mudahan ada pernah mengalami tapi.
2: Jadi sekarang jadi si gajah jalan lipat itu jadi seni pertunjukan sekarang.
4: Iya, itu sekedar seni pertunjukan kalau ada acara-acara untuk hiburan kan.
1: Iya.
4: Untuk mengingatkan kembali bahwa pernah ada
0: ya betul.
1: Siapa tahu nanti ulang tahun RRI nanti bisa ditampilkan.
4: Iya tapi jadi jangan pakai badi asli.
2: Siapa yang bawa badi asli?
4: Badi asli pakai. Jangan badi anu lah bilang kita badi anu lah badi kayu lah yang palsu toh.
1: Dari plastik.
4: Iya sama dengan
0: ya, dari plastik.
4: Itu sama dengan anggaru kan
0: banyak ya,
2: iya.
1: Tapi kayaknya lebih seru yang ini yang si gajah ini bagus sih nanti kalau di host RRI
2: iya bagus sebenarnya di pentas kan
1: iya ya.
4: Kalau saya mau jadi saya kalau perempuan lawanku kalau laki-laki tidak mau jadi
1: putus ini
2: perempuan satu-satu
1: mau masuk ini Haji Marsuki.
4: ini juga pengalaman ini si gajah kelambu ini.
0: Aji.
4: Mungkin pengalamannya juga pernah di kampung terjadi suatu. Oke. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Mas John. Terima kasih Mas John. Oke, sama-sama.
4: Selalu lanjut semua. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Ibuku.
2: Selamat siang.
1: Abang iyo,
5: bahaya. Dalam kelambu atau dalam
1: karung? Bagus. Iya. Siapa tadi kita mau ini berperan nanti untuk si gajah ini iya, nanti di Uhud.
5: Sarung sama.
1: Oh gitu.
5: Sempit nih, sendiri kayak saja mah sempit.
0: Iya, betul.
5: Kalau enggak berdua.
0: Apa kalau berdua sama bapaknya Haipa?
5: Istilahnya betul-betul Pro 4 mengangkat yang terus terang saya lupa Mi. Nanti saya lihat di grup ada dulu cerita-cerita begini.
1: Iya.
5: Diceritakan sama Dato toh, dalam dulut orang begini, dan sempat dia ikut juga terlibat yang begitu. Tapi orang dulu kan punya ilmu kebal.
0: Betul. Ya, betul. Punya ilmu kebal.
5: Punya Dato itu terus terang enggak bisa kena benda tajam.
1: Oh ya?
5: Dia salah satu yang dijejer itu yang korban 40.000 jiwa.
1: Oh.
5: Tapi dia lolos sendiri.
1: Ya? Wih, luar biasa.
5: Karena pintarnya dia mengakali itu tentaran, jadi enggak ditembak.
1: Oh.
5: Tapi dia merokok sambil merokok. Dia ya, ceritanya dia pribadi dan teman-temannya yang hidup bilangnya memang Dato begitu, dan waktu dia mau meninggal itu dia kasih keluar semua itunya, Pak Sena,
0: maksudnya
5: yang di badannya toh.
1: Iya, iya.
5: Sebelum dia meninggal, sebulan sebelum dia meninggal, keluar semua mit yang dia pakai. Orang dulu itu banyak sekali ilmunya, ilmu kebal, ilmu apa,
1: kalau
5: menundukkan wanita,
1: kalau jadi, bagi kami di suku Ambon tuh namanya Pakatang. Pakatang namanya.
5: Untung sekarang itu Pak Enal dengan Bu Aslinda enggak ada mit yang begitu-begitu toh, enggak ada.
1: Iya.
5: Dan mungkin tidak di salah satu peninggalan orang tua dulu yang tidak dilestarikan, bagaimana di?
0: Tapi kalau anu bunya ilmu kebal itu memang
5: kurang juga, tidak ada nih yang pakai ilmu kebal. Tena mau nak barat kayak ilmu apa senal di?
0: Iya betul. Kalau sekarang
5: Segala sesuatunya itu mereka meyakini jadi berkah buat dia.
1: Iya.
5: Berhasil ki kalau anak-anak sekarang dikasih tahu. Apa itu jadi hilang mi pudar mi tidak segala sesuatu itu yang kita tidak yakini mi tidak barakah ki orang Makassar bilang tena mau barakah nah. Jadi memang dulu itu yang namanya begini-beginian untuk menguji Tommy nyali memperlihatkan kehebatannya dan harga diri apalagi kalau yang disinggung itu yang secret
1: betul
5: baku tarung nih di dalam itu
1: iya
5: tapi kadang tuh ada Tom yang kena ada Tom yang tidak maksudnya yang tinggi baku dapat Tom yang satu hebat satu tidak walaupun ada ilmu kebalnya tembus Tom dia biar dia ada ilmu kebalnya dan saya percaya tuh ilmu kebal ada
1: karena
5: saya melihat sendiri diiris-iris tangannya enggak seperti sekarang itu yang biasa di TV itu apa itu hutang-hutang sulap itu diiris-iris enggak teriris itu ada trik-triknya kalau orang dulu memang betul-betul
1: alami murni
5: di peluru juga enggak kena
1: betul
5: saya lihat itu di kakinya saya Dato bekas apa ini tepa adalah bekas peluru anu ji lewat ji lewatin dan tembus di mana
1: Haji Marzuki sudah
5: tembus di mana dan tembus di tembok.
1: Haji Marzuki juga Haji Marzuki juga sudah ketok tok
5: ya paling Haji Marzuki mau masuk ke Haji Marzuki intinya begini saya cuma bilang mudah-mudahan enggak juga pudar ya cocok lah kalau nanti ulang tahunnya RRI
6: diangkat
5: dipentaskan biar anak-anak kita
6: supaya tahu
5: adik-adik kita yang umurnya di bawah
6: begini
5: kita, bisa melihat apalagi kalau RRI kan lihat semua senusantara kalau di Makassar itu di Bugis Makassar itu ada tradisi ada yang kayak begitu bagus di Bung Richard mudah-mudahan jadi usulan nanti
1: amin
5: ada yang mau biasanya yang bisa itu orang-orang dari seni memang bisa dia pentaskan yang begitu kalau orang yang tidak biasa juga kan enggak mungkin dibuat kayak tari-tarian
1: persembahan persembahan seni.
5: Pada kenyataannya dulu kan dia tidak menari, betul-betul dia bertarung di dalam. Saya tidak bisa bayangkan itu bagaimana gerakannya ini, karena sarungnya itu
6: tidak bisa lari karena dalam sarung.
5: Dalam sarung. Sama aja kalau kita di pabaji kan dia.
6: Iya. Dikasih masuk dalam sarung.
5: itu Ibu Harsina salah paham dia pikir yang mau dibahas ini tentang Pak Bajikan ya saya merentong ini Ibu Harsina pun Pak Bajikan job pengantin pria dengan wanita dikasih masuk dalam sarung
1: itu beda lagi tuh
5: ya mudah-mudahan dia bisa tembus tawa karena dia mau mengetahui lebih jelasnya supaya tidak dibilang sota.
1: Oh tunggu nanti saya dalam sarung Ibu Harsina. Kalau dalam sarung saya undang semua.
0: Iya.
5: Iya segera.
1: Amin.
6: Oke. Mana suaranya nih, Mas?
7: Tok.
0: Ada Ji, ada Ji. Ada. Menunggu kok enggak apa-apa, Ji.
6: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama Ibu Niar.
5: Iya, sehat-sehat Ki berdua. Masuk Meki Pak Marsuki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ayah Ji, iya. Ada Ji Basaru.
8: Jadi saya sudah menunjukkan 5 menit 46 detik.
1: Oh. Saya cuma mengambil. Banyak Ji Basaru.
6: Ada Ji Basaru.
1: Banyak sarung tak kan? Banyak sarung tak?
8: Begini, biarlah dulu saya berbicara. Ini ketika tema ini diangkat, saya berpikir kira-kira apa manfaatnya. Ya, itu yang saya pikir. Lalu, apa ya? Saya mendapat jawaban dari pengalaman saya sendiri. Karena ini diceritakan dari dulu, dari orang tua. Orang tua saya itu lahir tahun 1914. Lalu dia cerita. Jadi peristiwanya waktu itu saya tanya siapa nama orangnya, cuma ada, iya. Satu hal bahwa peristiwa ini terjadi karena mereka itu tidak mau dianggap pilorong, tahu itu pilorong.
1: Artinya apa itu?
0: Anu penakut. Penakut.
8: Lagi-lagi bukti kasar, jangan penakut.
0: Iya, jangan penakut.
8: Gimana pun kau berada, tetapi dalam peristiwa apa? Kalau kau salah ya gak bisa, makanya jangan. Kalau kau benar tidak ada, habis. Itu prinsip. Ya toh, penakut ya kita juga penakut buat ketidakbaikan. Penakut jadi koruptor, begitu juga maksudnya nilainya itu. Penakut jadi pencuri dan seterusnya. Itu pilorong. Apalagi kalau kita dikejar tidak ada. Apalagi kalau kita benar. Itu intinya. Yang kedua, ini kekuatan single ini. Head to head. Jadi apa artinya kalau kita nilai ini kita ambil sekarang, itu orang-orang yang begal malu kau itu, ya kan?
1: Iya.
8: Kau begal-begal orang, kau satu rombongan baru yang kau begal untuk kalau laki-laki.
1: Satu orang.
6: Kalau perempuan.
8: Di mana harga dirimu itu? Betul. Kamu bukan laki-laki, setan itu. Untuk saya bukan polisi, kalau saya polisi habis kau. Itu prinsip.
1: Iya. Nah,
8: di seluruh belahan dunia ini banyak orang yang mempunyai jiwa kesatria. Iya, kalau kita bicara sejarah. Maaf saya melenceng sedikit, masih ada 2 menit. Mungkin Anda pernah baca namanya gladiator di Roma.
1: Oh iya.
8: Di situlah munculnya boxer. Pernah nonton filmnya gladiator?
1: Iya.
8: Satu-satu.
1: Iya.
8: Badannya dipakai baju besi, tangannya. Logam. Siapa meninggal, no problem. Tapi ini persoalan gini, tontonan raja dilarang. Gladiator. Di sana juga, di Roma. Pokoknya di belahan bumi ini banyak orang-orang kesatria. Iya. Ah, sayangnya sekarang banyak orang yang tadi berjiwa bukan kesatria. Dalam, kalau kita benar, tidak ada tawaran. Itu prinsip. Jadi, sambil satu hikmah, yang kita jadi pilorong, kalau kita berkelahi boleh, satu-satu. Jangan. Ini ada cerita anekdot, dia katanya karate dan empat, ya. Tapi satunya dan kawan-kawan. Itu dia. Jadi nilai-nilai keberanian ini perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita. Apalagi kalau kita berada dalam pihak kebenaran, tidak ada tawaran, jatuh pindahuan. Itu, iya. Tapi nilai ini kita bawa dalam kehidupan yang benar, yang kau salah. Kalau kau salah tidak bisa, makanya jadi halal dirimu, kau berjalan dalam kebenaran. Betul. Itu prinsip, berbanyaklah teman, siapa kata, siapa kata berarti, ya, pakai ingat, bersaudara, inilah tipenya, insya Allah, kedepannya Makassar akan maju lagi. Mungkin ini yang saya dapat bisa sampaikan, Tomar, mohon maaf mungkin yang lain bisa menambahkan, tapi pandangan saya demikian, karena dicerita, memang, turun temurun dari nenek kita dahulu. Pantang menyerah satu persatu, tidak pilorong, dan kalau mau ditarik sekarang tidak bisa itu ditarik sekarang, karena kalau kau mau begitu diambil ke polisi. Ya kan ini jangan kriminal, tidak bisa. Tapi paling kalau Anda mau begitu, bikin perjanjian sama cerai, tidak ada yang melarang. Tapi sekarang tidak boleh, tidak ada lebih lagi. Hanya jiwanya yang kita warisi. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, terima kasih Haji Marsuki.
1: Oke, ada Ayahanda Pak Sulaiman.
7: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh di sore.
7: Wabarakatuh. Ya, lagi di tempat kerja ini Pasar Butung.
1: Woi, terima kasih sebelumnya.
0: Nanti berapa?
1: Kita monitor.
7: Sementara di loket pembayaran.
1: Oh, di loket. Hujan ke situ, Ayah.
7: Mobil loket pembayaran.
1: Hujan. Masih di situ aja.
0: Hujan ki?
7: Masih. Sudah reda nih.
0: Alhamdulillah.
7: Saya kesempatan untuk dulu anu karena saya di dalam loket lama kak dulu menelpon.
1: Iya.
7: Tradisi si gajah lalan lipat. Ini namanya untuk mempertahankan harga diri si gajah lalan lipat. Artinya untuk mempertahankan sirik na pece.
0: Iya.
7: Ya, sirik na pece. Jangan dulu, ada mobil mau keluar dulu.
0: Sekiranya. Jadi orang betul-betul lagi tugas.
1: Begitu cintanya, iya, ya. Begitu cintanya.
0: Dengan Heri,
1: iya.
0: Walaupun dia dalam keadaan tugas.
1: Tugas.
0: Tetap dia
1: luar biasa.
0: Iya, monitor.
7: Oke, okay, ya, sudah. Iya. 7.000 Bapak, 7.000
0: Iya.
7: 7.000 iya. Terima kasih. Ini prinsip sirik napa jadi mempertahankan, iya, mempertahankan harga diri, Pak Enal, Pak Ewas, tidak. Jadi itu kita tradisi begini, tapi tidak ada misal sekarang.
2: Suji. Lalu ekstrim minumnya berkelahi.
7: Iya. Pak, pernah tong ada petuku masih SD dulu, gara-gara sawah ji di yang sawahnya itu apanya itu dia aliri sawahnya air.
0: Mm-hmm. Iya. Ceritanya sudah, di daerah Maros ini, ceritanya di daerah Maros.
7: Daerah Maros. Hmm. Pernah.
1: Langsung? Iya,
7: sama-sama ji yang amureku sepupu baku itu.
1: Oh,
7: itu bilang kenapa nu aliri anuku nah sudah itu tepo artinya sudah itu bendung. Kenapa kau aliri lagi? Bilang tidak kan sawah aku juga dibawa motongi air gara-gara begitu. Akhirnya mempertahankan masalah, mengatasi masalah begini, bilang begini, kita mau bertarung dengan air.
1: Bertarung sampai akhirnya mati? Batu,
7: begitu, iya, yeah. Bertarung. Akhirnya si gajang, tapi dia tidak di situ, di lokasi, dia cari lokasi, bilang cari mau lokasi kalau mau. Jadi, saya kaget dulu.
1: Maksudnya terjadi kejadian?
7: Kejadian begitu. Oh.
0: Jadi untuk siapa yang tumbang? Harga. Ada salah satunya atau dua-duanya?
7: Apa namanya itu? Sama-sama.
2: Puli.
0: Iya, sama-sama.
7: Puli sama-sama. Akhirnya datang petugas polisi bilang, kenapa tidak diselesaikan dengan hukum? Bilang aja mesum. Artinya masir itu.
0: Iya.
7: Karena orang
0: harga diri.
7: Harga ya, dirinya.
0: Betul.
7: Akhirnya terjadilah begitu. Bukan orang tua kita itu Pak Enal
0: Buas
7: Bida, abang Turica. Itu dipertahankan alimpureng. Alimpurengnya dia pertahankan artinya kejujurannya.
0: Oh, kejujurannya dia pertahankan begitu.
7: Itu alimpureng artinya kejujuran.
0: Iya. Tapi seandainya barangkali Pak Sulaiman, seandainya barangkali ada satu yang kebal, mungkin satu yang kebal satu. Mungkin hidup ini sama, tapi sama, ini tumbang-tumbang dua-duanya.
7: Iya, tumbang dua-duanya. Tumbang.
0: Karena tidak ada yang kebal toh.
7: Enggak ada. Ya, 11.000.
1: Oke.
0: Mahalnya tidak bayar orang kalau parkir 11.000.
7: Terima kasih, Pak.
1: Iya.
7: Orang membayar.
0: Oh. Ya ini di loket ini.
1: Okay.
7: Di loket.
1: Antrilah di loket.
7: Alempurna na pertahankan itu alempurang.
1: Akhirnya
7: jadilah begitu. Akhirnya jadi begitu. Agak tengenna tina keteguhan, tidak mau mengalah.
1: Iya.
7: Agak tengenna tidak mau mengalah.
1: Dua-duanya merasa paling benar.
7: Iya, bilang kau menjual, saya membeli. Itu. Yang ketiga itu awaran ningeng. Artinya awaran ningeng itu keberanian.
1: Oh iya iya.
7: Ah, awaran itu semua diperbangkang atau kejurana, agak tengena, awaran ningena, itu bahasa Bugis semua itu, Pak Enas.
1: Iya.
7: Daripada anu kayak apa tuh mengatasi masalah. mengatasi masalah tapi menambah masalah.
1: Oh iya, iya betul.
7: Hukum
0: berarti hukum bukan pegadaian.
1: Iya,
7: bukan pegadaian, hukum diabaikan. Oh iya. Akhirnya tamat-tamat tumbang begitulah kita. Ada istiadat tak diakui oleh dunia. Ada istiadat tak begitu mempertahankan harga itu perantau itu mempertahankan harga diri. Tidak mau diintimidasi. Akhirnya si gajah kalau perlu si gajah tidak lelipah. Begitu. Pada banyak mobil. Banyak mobil mau keluar. Terima kasih. Sakit semua.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu.
0: Hai Bu Arsina, apa kabar Bu Arsina?
9: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ikat tengah asing, parekat.
9: Sehat semua di studio.
0: Amin, makasih Bu Arsina.
1: Hujan di situ kan?
0: Aswida.
1: Hujan, bosi di situ bosi.
9: Tidak belum hujan di sini, tapi lumayan agak mendung.
0: Iya. Mendung tak selamanya hujan. Tapi kalau di sini sudah reda di. Hari sudah.
9: Oh hujan di.
0: Tadi hujan.
1: Tadi sempat luar biasa.
0: Iya.
1: Sempat deras sekali tadi.
9: Alhamdulillah.
1: Amin.
9: Hujan membawa berkah.
1: Iya. Amin.
9: Iya. Ini kemarin saya salah paham kak ini.
0: Iya.
9: Biasa ku dengar saya ada siapa kita mempengaruh.
0: Mempengaruh.
10: Karena memang jarang orang dengar ini segiat yang dalam lipa.
9: Iya,
10: jarang sekali.
9: Saya tidak tahu kok bahasa Bugis itu apa ini arti. Dan diketawai ya karena masuk ke bilang anu.
1: Tidak apa-apa supaya
9: ku ingat gitu anu mapak bajik aku
0: lagi. Iya. Kan orang zaman dulu itu Bung Rejat, iya. Biasanya orang kan di apa namanya kalau kawin kan dia dikasih jodoh saja. Oh, iya. Jadi nanti selesai pestanya itu iya. Orang Makassar bilang ini Pak Bajikang.
1: Artinya
0: diperbaiki Pak Baji disatukan diperbaiki di apa namanya tuh
10: supaya anu damai atau karena kesuka.
1: Oh, padahal sebenarnya
0: desa. Padahal dia pernah sudah baji.
9: Iya.
0: Iya.
9: Tapi lama-lama aku ingat nih, oh ada pen dulu tuh na dongeng-dongeng yang ki orang.
0: Iya, na dongeng-dongeng yang ki.
1: Bunda. Bunda. Nanti kalau masuk mah di sarung baru saya undang kini.
9: Alhamdulillah. Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya. Iya. Boleh lanjut dulu orang.
0: Lanjut ke Bu Arsina.
9: Betul acara ikat teh ini bisa menambah wawasan.
0: Iya, betul.
9: Yang kita tidak tahu bisa kita.
10: Iya, betul.
9: Bisa ditahu.
1: Iya. Yang banyak sarungnya bisa bagi-bagi toh.
9: Sarung besar. Tapi ini pengertiannya baru kan mengerti oh. Ini menceritakan orang dulu saya bilang apa lampa ko siri amantang lampa ko barang amantang ko siri ini artinya saya bilang
0: orang.
9: Kalau ada orang anuki nah memang kita benar kita lawan demi kebenaran harus berani karena benar ki artinya ini dibilang satu sarung di dua daripada di anu sama orang nah kalau memang salah ki kesalah ki tapi ini harus berani demi kebenaran
0: betul
9: jadi, laki-laki nih itu biar apa nalawangi iya karena memang ada juga nunya kekebalannya di dirinya tapi bahaya sekarang dikasih
0: begitu
9: anak-anak tak pakai dia
0: Dan memang sekarang sudah tidak ada itu namanya ilmu kekebalan. Karena itu katanya kalau ada ilmu kekebalan itu kayak berkah juga tidak akan datang itu ya. Tambah sial orang ya. Makanya orang dulu itu dia buang itu ilmu-ilmu begitu.
10: Karena kalau sementara sakaratul maut juga susah sekali tuh. Iya, kalau ada ilmunya harus dikasih keluar dulu.
1: Iya. Supaya tidak menderita.
0: Iya. Kan orang kan mau ya cepat itu lepas.
1: Iya. Iya.
0: Daripada di tengah-tengah itu kan antara sudah mau meninggal masih tersiksa itu.
1: Iya.
0: Lanjut Ibu Arsina.
9: Iya. Sehat ke semua
0: di studio. Barangkali Bung Richard
9: saya mengerti ada mi pengen ini pain cerita dulu orang tua
1: Tunggu bagi kalau masuk Adi Sarung saya undang.
9: Baru kok mengerti. Ayo Pak, ketemu undangannya.
1: Amin.
9: Sehat kembali itu.
0: Iya.
1: Makanya saya lagi tunggu siapa tahu ada mau Bekasi ke Sarung toh.
9: Iya. Yang penting sudah masuk.
1: Oh, itu. Oke.
9: Iya, Pak. Ku ingat itu ceritanya orang tua ya
1: Oke.
9: Iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
9: Iya, sehat selalu.
0: Barangkali Bung Richard juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barsina. Ya barangkali juga mungkin ada sedikit tambahan dari Aswida ini.
10: Apanya tambahan? Kita mau.
1: Ada lagi yang terima.
0: Ada telepon.
1: Halo. Ikate. Iya.
0: Ikate.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Ikate. Ikate ngasing. Iya, dari Pampang.
1: Siapa ini?
10: Oh Ibu Nursi
1: apa? Oh iya, kita tutup. Selesai Mi.
0: Oh selesai Mi kah?
6: Iya.
1: Selesai Mi.
0: Mana tutup Kianu, Richard?
1: Mau ditutup Mi.
0: Sudah jam 5 katanya.
6: Oh, jam berapa Mi?
0: Jam 5 sore dia bilang Bung Richard.
1: Iya. Ini ceritanya ini kan saya sudah mau masuk sarung. Ini siapa tahu kita mau sumbang sarung satu.
6: Oh? Sarungku ada.
1: Ada itu. Iya. Kasih Mas satu nih. Iya. Iya. Mau masuk nanti bisa. Iya. Mau masuk di sarung ini. Makanya tiba-tiba mana sarungku bagaimana caranya?
6: Ada sarung di sini. Mau masuk sama siapa?
1: Ada deh.
0: Iya. Oh, Dembau ini kah?
6: Iya, betul.
0: Oh, kupira saya Ibu Nursia.
6: Oh. Saudaranya kapan?
0: Oh.
1: Kakak sudah.
0: Ya, pernah ke rumah Ata.
6: Baru kan kedengar suara Ata.
0: Tapi pernah juga rumah Ata toh Ibu Swida?
6: Iya, pernah dulu.
1: Tahun berapa?
6: Tahunnya.
1: Ibu go. Oh, kita sudah lupa.
0: Lupa
1: kita sudah lama. Berapa?
6: Lupa bilang tahun berapa dia datang.
0: Iya.
6: Namanya saya belum kenal, Kak.
1: Iya. Belum kenal. Bisa kita keluar dulu dari air. Kayaknya kita dalam air.
6: Belum keturun dari air.
1: Mari silakan. Apa yang kita tahu mengenai ini? Si gajang apa tadi?
0: Si gajang.
1: Lalu lupa. Iya. Apa yang kita tahu?
6: Ya itu kalau orangnya misalnya dalam itu masih masing-masing menyusul ke dalamnya. Iya.
1: Iya.
6: Tapi ada yang terjadi di kampung antara teman itu saudaranya istri. Dengan suaminya itu dengan batu anu tapi dia sudah dalam sawah.
1: Oh, dalam apa? Dalam
6: di sawah sih.
1: Oh, di sawah.
0: Sawah apa suara iman
6: itu dulunya dulu apa tempatan sawahnya dia kasih tinggal.
1: Kasih pindah ke mana?
0: Pampang.
6: Ke sawahnya.
0: Oh, gue kira kasih pindah di Pampang.
1: Oh,
11: Terus setelah itu dia bilang itu saudaranya istrinya, kenapa kok kamu kasih begitu itu? Kamu kan bukan calon, ada di batasnya. Dia bilang ini, bukan kok batas itu, saya punya. Anuku kau bikin pembatas. Terus dia bilang itu anunya, pihak yang satu, dia bilang, kok tak bilang? Nah, saya yang di sini, memang betul itu. Pembatas itu saya punya, bukan anunya. Kenapa kau ambil lagi? Saya punya ini, saya punya tahu separuh. Terus di situ baku anu-anu di situ. Saya bilang, kira-kira bagaimana kalau kita bertarung?
1: Kenapa anda lihat di CCTV?
11: Ya?
10: Di pas lagi di sama CCTV.
1: Kan pasti ketahuan, toh?
11: Itulah, tapi tidak mau mengaku.
1: Dede. Akhirnya?
11: Iya, gimana kan tidak bawa dia punya? Namanya orang ini, tuh.
1: Nah, akhirnya baku pukul.
11: Iya, iya. Akhirnya dia bilang itu sang ipar, bagaimana kalau kita
0: si gajah lah bertarung di dalam sarung.
11: Sarung. Iya. Tapi enggak ada sarung.
10: Enggak lupa sarungnya
11: enggak bawa. Tapi dia bertarung telanjangnya begitu di bawah.
1: Wah, Dende.
11: Tapi akhirnya mengadu kekebalan.
1: Akhirnya apa yang terjadi?
11: Ternyata itu yang aneh itu, yang benar dia punya tanah.
0: Dia punya pendapat, ya.
11: Dia menang. Akhirnya dia bunuh itu sipernya tuh.
0: Oh, yang salah, ya.
11: Yang salah mati.
1: Ah, setelah itu?
11: Jadi akhirnya mati itu dia punya ipar. Dia pulang di rumah. Tahu itu, saya suka kakaknya, itu adeknya itu. Si kombil suamimu di luar. Terkapar ke di sawamu itu. Karena keserakaannya. Baru keluar semua anaknya dan istrinya.
1: Menangis.
11: Ini yang membunuh. Lari pergi ke kantor polisi melapor. Iya, itu pernah itu.
1: Menyerahkan dirinya?
11: Iya, menyerahkan diri. Padahal anu itu, PMS itu.
1: Oh iya?
11: Seorang pendidik, kan? Iya. Jadi itu nih dikatakan itu. Betul-betul itu kita punya, nggak ada yang mau mengaku dia yang punya. Terus ada artinya itu orang-orang yang tidak mau juga di ini, dia aja mau bertarung. Dia masing-masing di pertahan kita punya kekebalan.
1: Tapi kan iparnya kan tahu bahwa itu kan bukan punyanya, bukan miliknya. Kenapa juga mau?
11: Ya.
1: Iparnya kan tahu bahwa itu kan bukan sawahnya. Kenapa dia juga mau?
11: Itulah namanya orang serakah.
10: Si Pak E tidak baik.
11: Dia mau memperluas sawahnya. Iya. Padahal ini iparnya jujur.
0: Iya.
11: Jujur iparnya karena kenapa kau mau kan dipindah lagi itu? Nah, saya sudah bikin itu pematang di situ.
0: Tapi. Iya, jadi
11: kau salah juga karena saya punya kau bikin pematang.
0: Jadi saya
11: bilang saya tidak mungkin saya salah, tidak mungkin saya mau ambil anumu.
0: Barangmu.
11: Iya,
0: barang. Iya, jadi ini barangnya mulai dari Pampan sampai ke rumahnya Lukman Rola.
10: Jauhnya tuh.
0: Karena rumahnya karena kalau saya ke rumahnya Lukman Rola lewat ke depan rumahnya Pak Umar.
1: Wih, berarti berapa hektar itu? bisa dibagi-bagi ini. Iya.
0: Sampai-sampai tuh waktu Pak Ibu Nursia dia bilang ya sudah.
1: Iya.
0: Dilewati ini rumahnya Pak Umar, saya dilewati ini.
11: Iya, betul.
0: Jadi tangga gitu kita Lukman Rola.
1: Iya.
11: Siapa dibilang?
0: Penyanyi daerah Makassar. Iya.
11: Oh iya tahu. Pernah juga ke sini di Uru itu.
1: Ah yang benar. Oh.
11: Iya.
0: Kak Bi. Kapan? Kak Bi sayang tanteku, Bi sayang tanteku.
11: Iya. Oh.
0: Jadi lanjut Ibu Nursia.
11: Lupa. Ya, saya kira begitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Bunda, Ibu.
11: Ibu Asrida.
1: Iya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Halo.
11: Sehat selalu nih.
1: Lukman Rola bawakan gigi apa? Apa?
11: Artis di.
1: Iya, dia bawakan gigi apa waktu datang di rumah ta?
11: Pergi di rumah Pak Umar.
0: Oh, di rumah ta sama Pak Umar.
1: Aduh, saya kira dibawakan gigi Saru.
0: Ih.
11: Seandainya berangkali minta Kisaru, udah bawa Kisaru.
1: Oh iya.
11: Baru nggak pakai di Fiji.
1: Oh iya.
10: Terus sarunya Pak Umar dikasih.
1: Oh begitu.
11: Sekenal.
0: Yeah.
11: Hati juga selalu.
0: Yeah, makasih Dembau.
10: Iya.
1: Masih ada kak? Masih ada sisa-sisanya kemarin. Habis nih. Kuah-kuahnya mau biar nih kuah-kuahnya mau.
11: Kuah tulang mama.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Dibikin konro. Sop konro tuh.
11: Iya. Ini tadi malam makan, Kak.
0: Astaga.
11: Enggak bawa kan Ibu Fatma.
0: Oh, dede Ibu Fatma itu padahal itu tetangga di goa.
1: Oh iya.
0: Jalan ke iya,
10: jauhnya tuh.
0: Tetangga enggak jauh dari rumahnya Swida.
1: Oh iya.
10: Rumahnya dulu Ibu Fatma baru saya.
1: Oh.
11: Iya. Tadi malam kau dona buka nasi,
1: masa
11: konro,
10: telur
11: itu minasi konro bayau.
1: Oh iya.
11: Jadi untuk Ibu Fatma terima kasih banyak, banyak rezeki kita sehat kita selalu.
1: Kalau saya minta saran di saya deh.
11: Oke, untuk kita bertiga sehat juga di.
1: Amin.
11: Banyak juga semua rezeki kita.
1: Amin.
11: Pamit mak. Selamat siang dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Tutut. Belum ada. Apa namanya, berarti memang tradisi ini dulu, berarti hampir setiap daerah mungkin ada ya?
10: Ada, cuma barangkali namanya beda-beda.
1: Beda-beda,
0: iya.
1: Okay. Nah, tapi maksudnya kalau kita membayangkan bahwa sahabat budaya, kalau mari kita coba bayangkan bahwa ketika misalnya ada sebuah permasalahan terus tiba-tiba tidak ada di jalan keluarnya.
0: Tidak ada, iya.
1: Padahal maksudnya keluarga dari kedua belah pihak sudah datang, sudah mencoba menawarkan jalan keluar begini. Tapi mungkin ada saja mungkin salah satu yang apa berkeras hati ya, atau mungkin tidak mau mengakui, atau mungkin mau supaya harus dengan jalan seperti ini mungkin
10: karena
1: saja.
10: Karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Kan?
1: Nah itulah.
10: Gitu. Pendapatnya masing-masing bilang benar. Jadi makanya diadakan pertarungan
0: lalang lipa.
10: Karena di situ menunya penyelesaiannya.
0: Tapi dia kan membutuhkan juga proses yang panjang ini, Bu Richard. Membutuhkan proses panjang. Bagaimana kalau memang kita mencari jalan-jalan yang terbaik, jalan yang bagaimana baiknya. Tapi kalau titik temunya tidak ketemu, akhirnya terjadilah begini.
10: Ini penyelesaian terakhir.
0: Penyelesaian terakhir ini, kalau ini si gajang lalang lipa, iya. Dan harus menerima semuanya.
10: Iya.
0: Nah, kedua belah pihak harus menerima.
10: Tapi, siapa yang kalah?
1: Iya.
10: Harus terima.
1: Iya. Maksudnya, ya akhirnya mau tidak mau pasti salah satunya ada yang jadi korban.
10: Iya.
1: Ya? Mati.
10: Iya.
1: Ya karena itu tadi, Kak.
0: Iya.
1: Karena itu tadi memang. Yang satu merasa paling benar, yang satu juga merasa benar.
10: Iya.
1: Juga.
0: Gitu. Dan diselesaikan secara kekeluargaan juga buntu.
10: Tidak bisa, iya.
0: Akhirnya kedua belah pihak itu memang, tapi ini ada persetujuan. Kalau tidak ada juga
1: tidak bisa.
0: Iya, tidak bisa.
1: Okay. Halo, assalamualaikum Ikate.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikate.
12: Ikate
0: ngasing. Iya.
1: Siapa di mana Ki?
12: Ini Bung Rijat untuk apa itu sarung?
1: Ah, oh, Betul, serius ini.
6: Itu.
3: Nanti saya kasih tarung sukses.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Coba tebak dulu, coba siapa ini, siapa ini. Coba tebak dulu. Coba tebak dulu nih.
0: Siapa kira-kira?
3: Assalamualaikum, Bu Enal.
1: Siapa dia? Ketawanya saya sudah khas sekali. Ayahanda Gunadi, apa kabar?
10: Oh, Pak Gunadi.
3: Oh, sih kabar.

0: Μπαρ.
1: Saya cerita tadi Mas Joni itu masalahnya tidak ada yang menahan.
2: Tidak ada yang menahan.
1: Karena tidak. Karena peraturannya belum.
2: Ya, dulu kan belum ya tadi
1: iya, gitu, peraturannya
2: dibilang
1: iya.
2: Tadi sama siapa namanya Bang Jono, dulu kan belum ada polisi.
3: Iya, belum ada hukum.
2: Belum ada hukum.
1: Ada hukum.
3: Tapi hukum adat barangkali itu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mau tidak mau terpaksa mereka menggunakan cara itu. Iya.
1: Yang jelas kita sama-sama.
3: Karena penyelesaian terakhir.
1: Jadi ada mati itu ibu sudah.
2: Iya, karena betul. Iya. Bisa jadi karena mungkin yang satu memang sudah persiapan, yang satunya juga memang sudah punya
3: niat. Masih sudah bersiap ini.
2: Iya, sudah punya niat.
1: Iya, betul.
2: Nah, akhirnya.
3: Berarti kalah ilmu nih,
2: iya,
3: kalah kekuatan. Nah.
1: Pasti yang diutus itu masing-masing ada ilmunya toh.
3: Iya.
1: Ya, tidak mungkin satu golongan utus samanya kalau tidak berilmu.
3: Iya, betul.
2: Betul.
3: Iya.
2: Betul.
1: Pasti. Jadi apa ini Bu Rikat?
2: Ya, yang penting ada bisa rumah, jalan.
3: Cepat minta dikirim.
1: Kalau sarungan, sutra.
2: Oh. Gede. Boleh bisa hari Minggu kita ketemu nanti.
4: Iya.
1: Mana coba akan kita dan.
2: Hari Minggu. Hari Minggu kita ketemu.
4: Iya. Karena begini Pak Gun. Kan ini Bung Richard kan umpama dia kan dari luar Sulawesi. Kalau saya dengan Aswina kan biasa namanya sutra.
3: Iya.
4: Tapi saya juga mengharapkan mudah-mudahan kesalahan Richard bukan saya, Bung Richard dibawakan.
2: Oh,
4: iya.
2: Begitu.
4: Karena amin. Iya, kalau saya dengan Aswina kan ada Ji.
2: Oh,
1: iya. Ya ada jadi ya betul. Iya.
4: Bung Richard jadi kasih bawakan sutra.
3: Iya.
1: Enggak, katanya mau bikin acara tuh jadi.
4: Oh iya. Oh acaranya.
3: Tinggal tunggu undangannya. Oh,
4: tunggu dulu, penting ada sarungnya gampang.
2: Nah itu.
4: Sarungnya mi dulu.
1: Karena kalau sarung sutra itu bukan beri pakaian.
2: Iya betul. Iya.
1: Tiga jam dalam lipat.
4: Iya.
1: Di dalam kelabu.
4: Iya.
3: Bukan siganya.
4: Siganya.
1: Kalau di dalam kelabu kan iga ajang tuh.
2: Apa di sana hujan atau bagaimana?
1: Ya.
2: Hujan.
1: Baru-baru selesai ini.
2: Baru
3: berhenti.
1: Sama. Tadi hujan keras.
2: Sama.
1: Ini saya tunda ini keluar dulu ini. Karena becek jalan.
2: Gak tau kenapa tiba-tiba ini nih, maksudnya hujan deras ini.
1: Iya, ini berkah ini.
3: Supaya dingin-dingin orang.
2: Iya, betul. Amin.
1: Iya. Oke, Bung.
2: Iya, terima kasih.
4: Oke, terus sama-sama.
1: Adi, Aswida.
4: Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Gun.
1: Bung Richard.
2: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyi dulu, Kak, atau bagaimana?
4: Bisa.
2: Menyanyi dulu ya?
4: Iya, lagunya Aswida dulu menyanyi.
2: Oke. Kakanda Aswida dulu.
4: Iya.
2: Apa dia lagunya?
3: Useng keruk.
2: Pediku. Artinya apa ini? Boleh cerita dulu.
3: Lagu patah hati mesti dingin ini orang.
2: Tidak apa-apa. Patah hati. Karena mungkin sarungnya belum ada tuh jadi patah hati.
4: Karena ini lagu.
2: Iya.
4: Silakan lanjut aja.
2: Iya. Mungkin karena belum ada sarungnya makanya.
4: Iya, lanjut saja.
2: Iya. Oke, atau sarungnya dibawa lari. Oke, sahabat budaya nanti sebentar kita lanjut lagi. Kita mau dengarkan dulu suara merdu dari Kakak Aswida. Judulnya Using Keruk Pediku. Oke deh.

0: Okay. Aduh, mantap. Bagi Nur boleh ya?
1: Iya.
0: Okay. Ini apa ini ceritanya? Apa tentang apa ini?
1: Iya mulu sereng.
0: Tabe.
2: Iya mulu sereng. Lainnya mulu ngereng. Artinya kok sayang kamu temani tidur, orang lain kok ingat.
3: Oh, iya. Bahayanya nih.
2: Jadi ya tidur itu tubuhnya di situ tapi melayang-layang
3: kesana,
2: di sana.
0: Ya. Ya, apa paling artinya? Apa paling arti itu sarung pak?
2: Iya. Wah, betul itu.
0: Aduh, ya.
3: Tapi kasih kembali sarung.
0: Iya. Tapi kalau mau gereja tidak
2: jia. Iya, ya, betul. Kan ada jiano Pak Gunadi nanti bawa.
0: Iya, itu hari
2: sutra.
0: Itu hari memang janjian cuman oh mungkin ini.
2: Inilah.
0: Tukar jadwal. Ya. Waktu itu kita punya oh, mungkin waktu beliau datang. Apa namanya kan harusnya kan hari Minggu kemarin Bung Richard yang bawa
2: Pak
0: cuman karena baku tukar sama
2: Ambo
0: Ruse karena paginya itu dia ada kegiatan di masjid di depan nah kebetulan siangnya juga saya ada kegiatan jadi terpaksa kita baku tukar jadi mungkin Pak Gunari mungkin pikir bahwa saya yang siaran waktu
2: Kalau sarung surte itu kalau dicuci beda ya
3: tidak bisa dicuci kalau sarung sutra tidak bisa
0: jadi
2: ada
3: tiga. Iya, diangin-anginkan saja kalau sudah dipakai.
2: Oh. Iya. Sutra. Nah,
0: kalau misalnya dia maksudnya kotor kena no,
2: maksudnya kena noda.
3: Langsung luntur. Pernah
2: tapi,
3: itu
2: saya punya. Tapi ada, enggak, ada. Itu seperti baju
3: kalau aslinya itu, kalau asli
2: itu. Yang aslinya ini. Yang aslinya di bawah dong, dijawakan. Tidak luntur ini.
0: Oh, jadi berarti dikasih di air saja.
2: Iya, di.
0: Berarti enggak boleh di ini, enggak boleh di apa
2: dikocak.
0: Namanya? Oh, enggak boleh.
2: Saya enggak tahu itu karena saya enggak pernah mencuci, cuma orang bilang.
0: Iya, sih katanya.
2: Ya.
0: Di ini saja ya. Dikasih masuk di air dikasih gini terus tinggal di ini apa namanya di angin-angin ini
2: kan ya.
3: Tapi setahu saya itu enggak bisa di aduh tidak bisa dicuci.
0: Dicuci ya.
3: Cuma diangin-anginkan kalau sudah dipakai.
0: Oh gitu. Oh iya. Karena memang itu maksudnya
3: karena pernah
0: sutra itu kan
3: sutra yang saya punya bapak itu
0: bukan sembarang
3: pas masuk air jagung pernah ke daerah siapa ya itu kebetulan itu om menikah saya kasih masuk juga sama dengan jagung keluar itu airnya tidak
0: tumpah.
3: Tidak bisa kasihan dicuci langsung luntur anunya
2: karena ini baru-baru juga ini di goa ada acara besar-besar itu apa keluarga apa namanya tuh yang di gua
0: karang apa
2: ya kebetulan ini kan cicit daripada Aswida sekarang jadi Aswida hadir waktu itu ada 1000 orang di Balak Lumpua
0: ini acara yang baru-baru
2: yang baru-baru itu kerajaan yang gua tapi dia itu apa Talak Salapang ya mungkin
3: Batik Salapang
2: mengangkat raja itu Batik Salapa itu bang. Jadi
0: dibikin di ini di apa di
3: rumah adat museum Balak Lumpua.
2: Jadi keluarganya sudah itu di sana ada sekitar 1000 karena dia ini keturunan keempat ya. Kelima kamu.
3: Apanya?
2: Kamu.
3: Ikan nenek saya dulu kan pernah jadi galeran di sana.
2: Iya, itu yang keempat barangkali.
3: Jadi Batik Salapang.
0: Turunan langsung begitu
2: ya. Iya, turunan langsung dia.
0: Batik Salapang itu apa? Artinya
3: itu sembilan batik. Baru dikasih kumpul semua.
2: Iya, mengangkat
3: tapi
2: raja.
3: Tapi sebenarnya itu satu keluarga semua aja itu.
0: Oh, satu keluarga.
3: Iya, kayak kelaran kerajaan kecil kan.
2: Termasuk dengan sepupunya ini sepupu dua kali ini dengan Bapak Profesor Dr. Rias Rasid.
0: Oh, masih satu ini.
2: Iya, sepupu dua kali.
0: Oh, berarti masih ada turunan langsung.
2: Iya, dan dia juga dia di sana ada Pak Rias ya, yang mantan menteri.
0: Iya, beliau hadir juga.
2: Hadir karena sepupunya tetangga juga di goa di Sungai Benasa.
0: Itu di dalam acara budaya itu apa yang kegiatan apa di situ
2: mempersatukan saja itu
3: saling bertemu itu keluarga
2: cucu
3: sudah bakut jauh-jauh semua
0: tidak
3: saling mengenal lagi
0: sudah merantau ceritanya
2: ya sampai keturunan keempat kelima kalau anaknya Swira itu keturunan kelima
0: berarti mereka datang dari berbagai belahan tempat
2: betul
0: berkumpul
2: di sana.
0: Wih, pasti seru ya.
3: Seru sekali karena tidak saling mengenal gitu. Ada yang dari Surabaya, ada dari Jakarta.
0: Pakaiannya?
3: Enggak cuma pakaian putih. Kalau perempuannya pakai baju kudung hitam.
0: Oh, oke. Maksudnya itu memang setiap tahun dilaksanakan
3: atau baru ini diadakan?
2: Baru diadakan, iya. Okay. Karena untuk memperhatikan itu ya dari keturunan dia dulu batik Salapang tuh. Batik Salapang,
0: Salapang itu berarti
2: sembilan. Nah, itulah dulu katanya itu dia lagi yang mengangkat raja. Oh. Ini yang batik Salapang itu dia yang. Okay.
0: Jadi akhirnya maksudnya ingin mempersatukan karena sudah lama tidak pernah ketemu, sudah lama tidak pernah berjumpa, dan akhirnya datang dari berbagai ini ya, bahkan ada juga katanya dari luar negeri ya.
3: Iya.
2: Makanya makanya di gua itu omnya Aswida, suatu kalinya bapaknya, bapaknya daripada Padias Rasid, ada nama jalan di sana, Jalan Rasid di Lurang. Iya, Jalan Rasid di Lurang ini
0: diabadikan
2: semua karena keturunan
0: diabadikan menjadi nama jalan.
2: Nama jalan.
3: Ada juga Jalan Batik Salapang di sana.
2: Jalan Batik Salapang ada Di rumahnya namanya Soima masuk, ada temannya sering menyanyi namanya Soima itu. Bagus suaranya. Ah, itu rumahnya Soima. Batik Salapang.
0: Nanti kapan-kapan beliau diundang di sini juga ya untuk masih keturunan keluarga langsung juga sama ini Bunda Soima itu.
2: Bukan, alamat rumahnya. Kalau ada jalan Batik Salapang masuk, kalau kita masuk ke rumahnya Soima.
0: Waduh, berarti bayangkan saja kalau misalnya semua keturunan, berarti ini ya, berarti sudah generasi-generasi begitu.
2: Iya, sudah. Tapi ada anunya, apa namanya, silsilahnya terus.
0: Iya, makanya.
2: Ada.
0: Oke, berarti akhirnya di situ nanti akan ketahuan.
2: Iya.
0: Oh, ternyata dulu ini
2: di sini. Dari
0: ini. Ini.
3: Kalau di Sungguh Minahasa itu bukan orang lain, semuanya keluarga itu.
2: Rata-rata keluarganya.
0: Dan rata-rata mereka juga mungkin sudah apa namanya sudah punya jabatan tersendiri.
2: Betul.
0: Karena orang dulu kan pintar.
3: Iya.
0: Nah, karena bapak saya sempat cerita, almarhum bapak saya sempat cerita bahwa dulu itu kan katanya seperti kayak batu.
2: Iya.
0: Ada batu terus ditulis terus nanti dihapus, ditulis lagi. Jadi orang dulu kan mereka punya apa namanya ingatan itu kan kuat, dan rata-rata mereka pintar. Maksudnya pintar pengetahuan, pintar berhitung. Nah, itu bapak saya dulu itu, saya ingat dulu betul waktu masih SD terus diajar. Beliau bikinkan kali-kali 1 kali 1, terus kali-kali 2 sampai kali-kali 10. Beliau ketik terus ada juga apa namanya kita membaca sasisu seso. Mamimu memo. Kakiku keko. Itu kita belajar membaca dulu.
2: Makanya ya. Ini kakeknya Datuk Mangkin yang dari Batik Salapang, karena orang pintar dia, ahli ini pintar, keturunannya diambil sama Pak Profesor Dr. Riz Rasid. Nah, itu ada Pak Dengannya, Daeng Manangkasi. Artinya Manangkasi bersih.
0: Saya ingat karena saya punya guru. Jangan sampai mungkin masih berkeluarga juga.
2: Sama siapa?
0: Saya sama ini apa namanya, karena saya punya guru SMP dulu. Beliau juga namanya Daeng Manangkasi.
2: Mungkin dari guru
0: SMP
2: juga.
0: Guru SMP dulu.
2: Iya.
0: Guru SMP di SMP 16.
2: Oh, 16 ya.
0: Waduh, itu puluhan tahun yang lalu itu.
2: Oh, di sini di Makassar ya SMP.
0: Iya, SMP di Makassar. Nah, makanya saya ingat guru bahasa Indonesia saya dulu namanya Daeng Manangkasi. Sama orangnya.
2: Orang Makassar itu kalau begitu.
0: Iya. Tutur bahasanya tutur bagus, bahasa itu. Memang cerdas beliau. Sangat cerdas. Oke. Kalau gitu kita dengarkan dulu
2: lagu.
0: Berarti nanti di sesi terakhir boleh duet ya.
2: Ya bisa.
3: Lagu apa?
0: Terserah.
2: Lagu Toraja apa sambarang.
0: Kita dengarkan dulu apa Enel dengan iya mulu
2: sereng
0: lainnya
2: mengereng.
0: Oke, mengereng ya.
2: Iya, mengereng. Kok ingat itu mengereng? Ingat. Kalau ini udah enak musiknya.

0: Podcast.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Sekali lagi terima kasih Kakak Swida, Abang Hena.
1: Iya, sama-sama.
0: Nakuku.
1: Duit.
0: Yang mana ini coba dilihat dulu.
1: Coba ya naik lagi sedikit. Nah ini dia. Oh, coba ini. Naik lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini.
0: Yang ini.
1: Iya.
0: Nah, di penghujung kebersamaan Musya, kira-kira apa yang kita mau sampaikan mengenai tradisi ini untuk Musya, untuk kita semua, untuk anak-anak muda, untuk ini semua, silakan.
1: Saya kira untuk tradisi ini si Gajah Lalang ini Pak, pertama kita menghimbau kalau ada acara barangkali di RRI ya bisa diangkat saya kira, dan untuk adik-adik kita ini ya barangkali
2: diperkenalkan
1: ya, silakan kita perkenalkan saja kepada adik-adik yang sekarang ini masih kayaknya sudah tidak mengenal lagi itu ya. Ya saya kira cukup sekian ya, Bung Richard.
0: Seru kali ya kalau ya. Misalnya nanti mudah-mudahan nggak ada halangan, nanti bisa ditampilkan di perayaan HUT RRI.
1: Iya.
0: Siapa pemainnya kita belum tahu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Atau siapa tahu ada yang mau mendaftar dan taruhnya
1: mau nanti
0: diseleksi ya.
2: Tapi perlu ada pelatihnya.
0: Asal
2: yang mati.
0: Tidak bisa. Iya betul.
2: Supaya nanti. Karena kan ceritanya bertarung ini.
0: Iya.
2: Ada juga pak ya kayak manca orang.
0: Iya. Jangan sampai salah masuk satu kok. Kakak Wida terima kasih
1: Abang Hena juga. Sama-sama.
0: Oke, nanti kita ketemu lagi di lain waktu sama Tudaya.
1: Iya.
0: Ini persembahan terakhir dari Kakak Wida sama Abang Hena untuk kita semua. Dan langsung kita nanti sebentar bergabung ke Jakarta. Jangan kemana-mana sahabat budaya.
2: Iya.

0: Makasih.
1: Bu Rija tampil terakhirnya aja ya. Oke, nanti kita ketemu lagi lain waktu, sahabat budaya. Kira-kira siapa nanti bintang tamu minggu depan? Oke, jangan lupa bawa sarung tak. Oke, sekarang kita gabung dulu ke Perempat Jakarta, sahabat budaya. Nanti jam 3 balik lagi ke Makassar. Assalamualaikum, pamit.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah siap. Ya,
3: makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur sembah. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya, tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call nggak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar nggak bisa takutnya. Tahu sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau apa? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 014
3: 4 0144
4: 4
3: 1066. Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perempat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perempat dimanapun berada di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira mau penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya. Ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC. Sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro gitu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Iya.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas.
3: Hmm.
4: Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing.
3: Hmm.
4: Kearifan lokal lah.
3: Hmm.
4: Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera. Gitu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya. Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, seram dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan budaya yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya? Ya,
4: film ya, media sosial itu yang berkembang, akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah kalau gitu.
4: Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang gak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu.
4: Ya.
3: Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, okay, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu mau ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu mau ya. Wah ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini Mo?
4: Gini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama inspirasinya kali ya. Mo, gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
3: Mas
4: yang
3: logika ya.
4: Iya, yang enggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu enggak boleh pintar.

0: rambut dari akarnya gitu ya.
1: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
0: Oh gitu ya, Mas.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
0: Kehilangan identitas tadi. Ya,
1: benteng dari suatu negara adalah budaya.
0: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, mau?
1: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
1: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara, apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto.
0: Ya. Oh, Jepang maksudnya?
1: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
0: Oh iya.
1: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
0: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
1: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
0: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga.
1: Sinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
0: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Pro ini. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ketik nih Bang Jo,
1: belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: misal
1: voice note aja. Iya.
2: Iya. Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu?
1: Belum. Bang Jo. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya. Apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana? Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Monggo, silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, deh kita rampel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini Mas. Kang ininya
2: Bapak siapa? Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Belum
2: Bang.
3: Belum.
1: Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya. Gini, masalah satu suara itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Tujuan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal 1 itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja. Makasih, Mas.
2: Baik.
3: Mas Jojo, selamat siang.
1: Siap. Terima kasih sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tuh soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya. Dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita, kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain. Gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lembang, semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan. Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Jordan. Ya. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini. Tertawa dan pokoknya ya happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar gak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa. Nah terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Geria. Adik Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun, harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar ganti sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya ayo diuri-uri ben ora luntur sakeno begitu pantunnya wis
1: terima kasih
5: salam budaya Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu, kita maupun Kristen atau ya jamasan pusaka itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Banyak ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Cuaca terima kasih selamat siang.
1: Iya sami-sami. Dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Iya.
1: Silakan Romo. Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan
4: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris.
1: Alat gitu ya. Ya.
4: Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi ya. Dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, okay, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, masa gak boleh?
2: Oke, okay. Biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang ke Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, apa ini kayaknya? Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Ya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu dekat Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Romo, Mas Jordan dan Bu Jotri. Selamat siang kalau.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko gampang sekali,
2: taunya orang.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga
8: Nusantara kan
1: pasti siang. Setiap daerah caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo?
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten, misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari, itu atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Jadi jawabannya yang masuk.
2: Assalamualaikum Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Iya. Dan netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten.
2: Siap.
8: Panyuwun presa kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Oke.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Iya.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Oke.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi. Mengeker itu, ya, sejauhnya ngeker, okay,
4: mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai. Nah, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan gak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini gak terasa udah hampir
1: iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan Mas sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang. Iya, ya.
4: Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliah pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Terima kasih Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
9: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
10: Kabaratna Perempat.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan pada awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini, pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Demikian kabar anak Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi Lakapi kembali hadir menemani Anda semua. Dan tentunya Kahfi atau Lakapi akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan program kali ini kita hadirkan program Siri Napace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Dan tentunya Lakapi bacakan dulu lagunya. Di sini ada lagunya Cicing Rija Riku dari Dewi Kadi, ada Subang Kacaya Gut, ada juga Anak Dara, ada Polisi Ambona, ada Mangai Curak Lipa, ada Mapasaja Renu, ada Kak Dekwaseng, Launo Mangoje, ada Mungling Tasele, ada Siragaraga, Parisiku, ada Labe Icandriku, ada Salasa Ritalasaku, ada Sapu Pala Kipumbali, dan yang terakhir ada Pasio Janci. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan berbincang bersama Lakapi, tentunya Lakapi akan hadirkan topik menarik untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu promo launch program Pesta Bola 2026.
1: Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut Pesta Bola Sepak Bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, saya sampaikan memang topiknya ini tentang uang panai. Nah, dan Lakapi masih menunggu penelponin dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Yang ingin bergabung silahkan hubungi 0811 409 250. Dan saya dengar ini ada penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Asik.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Waalaikumsalam di MU.
0: Ibu Sri Sinta di MU.
1: Iya.
0: Masih tak ingat aja kagak? Masih kita ingat aja. Iya, Gang. Kak inilah Kapi kemarin-kemarin banyak. Kak kemarin-kemarin ini lah Kapi kodong tidak diingat ki, banyak yang lupa lah Kapi kodong.
1: Enggak dengar pertamanya, nanti saya lihat ada Lakapi palingnya juga.
0: Iya dong. Bu Sri Sinta, mau kita dengarkan lagunya apa? Kita monitor di tadi tuh waktu ku baca ki.
1: Subang Kacaya.
0: Subang Kacaya. Iya. Oke sih. Nah, lanjut ke topiknya. Ini tentang uang panai nih. Nah, dalam budaya Bugis ini uang panai sebenarnya sebagai mahar atau bagaimana ini, Bu Sri Sinta?
1: Sebagai mahar. Uang panai itu iya, sebagai mahar.
0: Oh, sebagai mahar.
1: Harus ada.
0: Tapi kalau itu ada yang 1M, ada yang 3M, ada yang 350 juta. Sebenarnya itu bagaimana sih aturannya itu yang namanya permintaan uang panai?
1: Tidak boleh kita paksakan orang. Kalau kita harus ini, kita terima orang dengan ikhlas supaya kita nanti bisa bagi ya. Dengan suka rela, berapa dia ini kita terima, jangan dipaksa orang dengan
0: Tapi kan terkadang
1: kalau minta yang banyak-banyak.
0: Tapi kan terkadang di zaman-zaman sekarang ya Bu Sri Sinta ya, banyak ini sudah yang kayak minta begini harus ada begini. Nah, padahal toh kayak pasangan aja ini anaknya. Nah, minta kimi 100 juta harus ada tanahnya satu, emas satu ini, baru ada berliannya, baru ini itu. Iya. Nah, bila laki-laki nah, tidak mampu ke saya kalau segitu, nah minta orang tua tak. Jadi mundur mi kasihan. Tapi kan tidak jadi mi kudu menikah. Nah, baku suka ke anaknya. Nah, ini kan biasa menimbulkan yang namanya silariang. Jadi menurut kita ini permintaan uang panai yang berlebihan itu tidak bagus ya?
1: Tidak bagus yang begitu lah pasti. Kalau berapa dia ini dia cukupkannya itu yang diterima.
0: Karena
1: bisa ini daripada tidak tahu nanti tidak jadi.
0: Betul.
1: Kenakan ku kan berapa dia anukan itu dikasih nanti. Karena kan dari nafkah ini, dari
0: betul.
1: Jadi saya yang terlalu mahal-mahal.
0: Iya.
1: Jadi saya ada kabar untuk siap-siap ini ada anaknya gitu. Siap-siap telat, asar.
0: Salam-salam lagi pale, Bu.
1: Salam-salam, Pak.
0: Oh, enggak, Kak. Iya, Mi Bunda. Enggak main-main gila Kapi.
1: Iya,
0: kasih
1: selalu ya Kapi. Semoga dapat yang terbaik.
0: Amin ya Allah.
1: Yang mahal-mahal kadang. Saya selalu lah Kapi.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Sinta di MU. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan, ini telepon biasa ini masih kosong, tidak ada pihak telepon kelakapi. Jadi yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 409 250, bisa di telepon WhatsApp maupun di telepon biasa. Jadi yang ditelepon WhatsApp itu jangan ki baku tabrak-tabrak, karena tidak bakalan masuk itu. Tidak bakalan tembus ki kalau baku tabrak-tabrak ki. Jadi yang ingin bergabung ini di telepon WhatsApp ini belum ada. Telepon biasa maksudnya lah, tapi ini belum ada yang menelpon. Mana bagi semua ini pendengar-pendengarku eh. Nah tinggalkan mas semua kok dong. Tidak ada yang tinggal monitor lah kapi. Oh ini sudah ada yang tahu apa telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, sirik napa kisanan dun lirik lagu nomor 4 C.
0: Dijawab. Dijawab sendiri dong.
2: Terlalu ke duluan di sini aja terus. Iya. Masa dicambuk kita lah.
0: Iya.
2: Ya. Apa?
0: Mungkin dengar lagi? Mungkin dengar lagunya apa? Pasale, izin pasale. Anu tak suara monitor tak? Pantul ki.
2: Oke.
0: Halo.
2: Mari.
0: Oh, oke. Sudah ada mi suara tak? Bagus mi, ndak pantul mi.
2: Ya.
0: Pasale, mungkin dengar lagunya apa?
2: Lagunya polisi mertuaku salah. Polisi embok.
0: Polisi ambok nah.
2: Oh iya. Polisi ambok. Polisi tersangka polisi mertuaku kan. Saya kok gitu.
0: Oh, polisi mertua tak.
2: Ya, tapi meninggal ini.
0: Berarti dulu itu waktu tempat cara gitu, sering ke dia ditembak.
2: Enggak, Ji.
0: Oh, enggak, Ji.
2: Nanti mertua menantunya kalau ditembak. Mati,
0: betul juga, tapi ya kukira itu biasa sangar-sangar ki kodong itu kalau kayak tentara polisi toh.
2: Ya.
0: Sangar-sangar ki orang-orang dulu ah. Jadi pasalnya ini. Ya, muka bahas ini tentang apa di?
2: Panai.
0: Uang panai. Kenapa semakin kesini nih? Semakin kesini nih uang panai semakin wih tidak ngotak nih pasale.
2: Tambah kesini tambah mahal.
0: Iya, tambah kesini tambah mahal. Bukan mahal sih sebenarnya, karena kan yang namanya pernikahan itu kan satu kali seumur hidup. Tapi kan ada yang namanya bagi ini dari isi otaknya lah kapi ini yang pernah pelajari itu. Karena kan ada yang namanya kehidupan after menikah, setelah menikah. Nah itu yang tidak dipikirkan. Ya, sebenarnya kalau kita itu untuk tentukan uang panai, semisal diminta 100 juta satu bidang tanah, mungkin kami bisa untuk dikabulkan lah itu permintaannya, tapi kan masih ada kehidupan setelah menikah. Masa mungkin menikah gara-gara pakai uang kredit dende.
2: Ya.
0: Jadi menurut kita sekarang bagaimana?
2: Kalau saya kan sekarang susah juga tuh antara si perempuan dan laki-laki itu kadang-kadang kebanyakan itu sudah memang promemi antara laki-laki dan perempuan ini dulu baru dianukan kepada orang tuanya masing-masing. Nah, kalau memang permintaan perempuan ini mampu perempuan laki-laki ya apa salahnya, tapi biasa juga itu ada sistem penipuan di situnya. Iya karena mau tapi kadang-kadang si bantu
0: bagaimana ceritanya
2: mati,
0: itu
2: laki-laki juga mati jadi warna sendiri kesinekan nih. Kadang-kadang juga dibilang ya 100 juta tapi dikasihnya 100 juta lewat ke belakang 50 tinggal 50 mami lewat di belakang turun.
0: Iya. Artinya 50 mami disebut.
2: Ya, disebut 100.
0: Disebut 100 tapi sisa 50 mami toh.
2: Sisa 50 mami lewat di belakang kembali itu 50.
0: Kadang-kadang
2: juga itu ada bilang kasih naik emas. Oh iya emas. Kasih naik sekian berapa? Gelang. Rantai, anting-anting, mainan. Tapi kadang-kadang ada keluarganya orang banyak masnya panah pinjam dulu ya nanti dikasih kembali mantu. Karena perempuan juga laki-laki sama perempuan. Sendiri pun itu, saya punya kekawanakan jauh juga tapi datang di rumah. Ini tolong, tapi hati-hati nanti mami terus ke rumah.
0: Jangan dong. Tidak ada tuh nanti
2: jangan anu ki. Satu bulan baru ditagih. Mana duit
0: ini? Kasih kembali masku.
2: Kembali masku. Kamu 30 gerang ya.
0: Udah.
2: Kalau sekarang dulu kan masih murah.
0: Iya. Dan
2: sekarang
0: kan. Iya, betul. Ya. Wih.
2: Uang panen itu sudah cukup kalau 30 gerang
0: hampir 100 juta. Hampir ki pasalnya. Dulu aku kalkulator kan ki.
2: Iya.
0: Kalkulator.
2: Kalkulator.
0: Kalau 30 dikali emas sekarang itu harga 2,700. Bayangkan ya. Kipas sale 81 juta. Dende. Uang panai. Ditambah saja 19 juta jadi 100 juta. Mi.
2: 19 juta.
0: Tapi menurut tak.
2: Okay.
0: Tapi menurut kita bagaimana nih pasalnya? Apakah memang wajib itu yang namanya uang panai atau memang tidak perlulah dipaksakan yang namanya uang panai berlebihan begitu? Yang penting iya. Anak suka sama suka dan kita sudah lihat anaknya bagaimana.
2: Tidak mejeki kasihan lehernya perempuan laki-laki. Saya sendiri di sini sudah tiga anak aku perempuan kawin ya. Mana mampu kira-kira tuh pasanganmu itu memanu tak usah kita terlalu bawa lencet daripada itu sudah ACC mau ke kau sudah
0: iya betul
2: ya. Begitu saya itu sudah tiga anak itu ya.
0: Masih ada nata satu
2: satu tapi masih ada laki-laki anak muda ya, kan tujuh anakku saya
0: pak wih tujuh anak apa saling kencan toh
2: tujuh anakku tapi empat laki-laki tiga perempuan
0: sudah semua menikah nata
2: semua
0: nih, iya di yang perempuan
2: iya
0: keduluan ah
2: ke belakang
0: iya
2: di dulu masih ada tidak ditolak itu
0: pak berapa iya betul. Iya boleh pasal ya.
2: Iya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-409-250 dan sudah ini penelpon dari telepon biasa. Kuangka Medi, halo, assalamualaikum. Kita putus ki. Menelpon ki kembali, tiba-tiba kita putus. Dan Lakapi masih terima dua penelpon ini sebelum Lakapi putar. Kalau tidak ada, Lakapi putar dua kelong ya. Mana Miki semua ini? Yang telepon biasa tadi ini menelpon mana Mi? Kenapa nah hilang? Mana ini? Kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Paradin.
3: Senandung lirik lagu nomor 4 C.
0: Asik. Ini mentong Paradin.
3: Kaca tanya anak.
0: Apa kabar ini? Mendung atau hujan ini?
3: Mendung.
0: Oh mendung. Masih mendung Jim. Masih baik-baik gitu kalau mendung. Oh tadi hujan. Sekarang mendung.
3: Tidak lama.
0: Paradin apa kabar hari ini? Baik Jeki.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik Jeki. Paradin, lagu tak nanti mengikut nah? Ada lagunya.
3: Tadi itu tanya
0: pasale.
3: Anaknya dia. Masih ada.
0: Ini gue bilang masih ada kah pasale? Ika bilang mi pasale berapa kemampuan tak ih? Gas dong.
3: Tapi
0: keduluan jadi mau media apa? kalau kita Paradin, bagaimana tuh sih kita menurut itu yang tentang uang panai yang berlebihan sekarang tuh karena banyak ini dilihat.
3: Itu sih kalau bagi saya tidak bagus kalau terlalu berapa saja lah.
0: Artinya ya, tidak.
3: Simpang itu orang tua perempuan. Jangan terlampau tinggi.
0: Kalau iya.
3: Susah ya itu yang laki-laki kadang-kadang susah. Mana iya. Lagi dia belanja di rumahnya, mana
0: betul.
3: Lagi di panaik.
0: Betul sekali. Iya,
3: kalau kurang, ya.
0: Karena saya ini Paradin pernah bertanya-tanya sama yang sudah menikah toh. Yeah. Teman-temanku, leting-letingku seumuranku, ku tanya ki. Bro, kamu berapa panaimu? Bilang saya panai

0: Bagaimana nanti saya komunikasi ke ini?
1: Mau belanja lagi di keperluan di rumah.
0: Iya, karena kan ya mungkin kalau terbuka ke pikiran atau karena ada yang namanya kehidupan setelah menikah toh.
1: Banyak lagi di kursusnya, iya.
0: Mana cari kalau rumah?
1: Kurang duit.
0: Iya, betul. Ya. Berarti berarti saya dengan Pak Radin ini sepemikiran dia. Betul, betul. Jadi kita ini besti Pak Radin.
1: Besti.
0: Iya mi pale Pak Radin.
1: Iya pale, iya.
0: Iya, saya siap Pak Radin di.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Iya Pak Radin, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin dari Bantimurong. Dan sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan Lakapi ini masih terima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi ini apa putarkan lagi kelong menelpon lagi cepat-cepat. Ini telepon biasa ini tidak ada yang bunyi-bunyi. Mana mi anu ini biasanya ada ki menelpon Bunda Nursi ya, tapi tidak ada ya. Pak siapa namanya Pak Bahar di Bone Caming adakah? Mana maki semua he? Menelpon maki. Nak angka kita telepon ta. Jadi yang bergabung silakan. Oh, ini tahu anak ada mi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Agak kereba tuh.
2: Mada sini semua.
0: Makadana pale siri na pace.
2: Senang dulu lirik lagu na perempat, Ces.
0: Asik.
2: Asik.
0: Agak kariba mana cemu aja, cuma pura bosi jadi mak kece sih.
2: Berciri-ciri mope.
0: Oh iya kasih. Kari mas.
2: Yeah.
0: Lagu tak mana di mengikuti di.
2: Oh iya ndak nama riga aga.
0: Aki mopi kau anu ya, aki mopi bolangi ga.
2: Magi. Iya yeah, kemopi.
0: Oh deh pak. Minggu depan pindah ke Jogja deh. Ya, Kak Dimas, magi tasandingi Kak Dimas eh, ya sengi wampanai menurut tama gara ngiro wampanai yang berlebihan.
2: Berat pembahasan.
0: Berat ini kita bahas ini tentang masa depannya.
2: Bahar deh.
0: Kebetulan Kak Dimas dan saya kan.
2: Itu mi yang ada mondron dalam lubang kok.
0: Jadi menurut Kak Dimas, apakah dengan permintaan uang panai yang berlebihan itu bisa disebut lagi dengan budaya atau bagaimana?
2: Mungkin bagi kalangan yang mampu, ya mereka apa ya menganggap itu wajar. Tapi kalau kita yang ini kalangan bawah ya itu bukan lagi ini budaya karena memberatkan sekali, bahkan banyak yang biasa tidak jadi menikah gara-gara itu.
0: Iya betul, dan pada akhirnya kan terjadi yang namanya silariang toh.
2: Iya. Silariang bikin tambah kacau juga.
0: Iya itu. Betul.
2: Bagus juga silariang yang tidak tabrak lari sih. Tabrak lari baru make mau masuk. Magan.
0: Selesai bareng-bareng.
2: Mau ndak mau mas solid mas simple pak jaji.
0: Iya cocor.
2: Iya
0: mas solid mas simple dia nak dega kan ya dega ane nih setahu itu inti nareking ipa jaji iya cocok. Tapi situ tapi kan kalau kita berbicara yang namanya seperti itu kan berapa kemampuan laki-laki sebenarnya. Bukan tentang berapa banyak, tapi mampu tidak laki-lakinya ini membimbing anak perempuan dari si bapak ini. Dan membiayai, menanggung semua apa yang menjadi kebutuhan si perempuan. Kan seperti itu sebenarnya yang dicari dalam sebuah pernikahan.
2: Dari kita lihat dari ininya, komponennya.
0: Bukan mampu tidak dia, bukan mampu tidak dia penuhi itu permintaannya 100 juta mungkin ceritanya. Tapi kan orang berpikir bahwa kalau mungkin orang yang pemikiran terbukanya mungkin dia kayak berpikir setidaknya bisa na bimbing anakku, bisa na na biayai anakku lah seperti itu.
2: Iya.
0: Kan seperti itu toh Kak Dimas.
2: Iya, cocok

0: Kalau salak mantap. Itu, kalau salak kebanyakan. Itu, kalau salak itu ada di Pinrang karena salak.
1: Salak tapi sholat. Ya tapi ya begitu nih sekarang. Realitanya kebanyakan.
0: Iya, realita.
1: Iya.
0: Fakta dan realita sekarang ini. Di.
1: Jadi kita ini yang mau menikah belum menikah.
0: Iya.
1: Harus menabung dulu.
0: Iya betul.
1: Mau makin menikah kan?
0: Sedikit-sedikit tapi dulu, jangan dulu. Belum bisa selesai sama udaku. Belum Pak bisa.
1: Iya,
0: iya, karena sebelum kita bimbing dulu orang lain, kita harus bimbing diri sendiri dulu.
1: Iya.
0: Sebelum kita ya, biayai orang lain, sebelum kita biayai orang lain, sudah cukup tidak kita biayai diri kita sendiri.
1: Ya,
0: nah, itu cocok sebenarnya. Oke, mari balik Kadi Masti. Ya,
1: oke, balik. Lanjut tugas.
0: Iya.
1: Semoga bisa dapat pemenang yang banyak.
0: Amin.
1: Coba lanjut tugas ke sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Ya. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Kak Dimas di Bolang. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana. Sudah empat pada telepon. Kita putar dulu ini lagu yang sudah direquest tadi. Dengan judul Subang Kacaya dari Iwan Tompo. Dan juga Polisi Ambona dari Anca M. Salam lagi bareng kelingat tuh.

0: Yah, bocor lagi, Pak. Air sampai ke kamar Sari tuh. Usaha dong, Pak. Masa setiap hujan kita harus seperti ini?
1: Aku tahu, Bu. Makanya kita coba daftar beli rumah lewat program 3 juta rumah. Ada FLPP-nya juga.
2: FLPP itu apa, Pak?
1: FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Nak. Dengan ini kita bisa cicil rumah. Nanti kita nggak usah panik lagi kalau hujan.
0: Wah, bagus tuh, Pak. Semoga tahun ini giliran kita ya dapat rumah yang nyaman dan aman.
3: Program 3 juta rumah wujudkan rumah nyaman untuk keluarga Indonesia.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Sahabat budaya yang bergabung berbincang bersama Lakapi, silahkan nih sekarang Lakapi akan menerima 4 penelpon ini, 2 yang bisa request lagu, 2 tidak ya. Tapi tentunya ada keunggulannya masing-masing. Jadi ini telepon WhatsApp masih nganggur nih, telepon biasa juga masih nganggur nih. Adakah? Oh sudah ada mi. Baru dibilang adakah ada mi lagi. Nah, ku angkat mi di. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Dengan Tuliris lagi Natorong Pacet.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mustahang di Cendana Baru Maros.
0: Mustahang atau Mustaang?
1: Mustahang.
0: Mustahang. Pak Mustahang.
1: Iya. Yeah.
0: Agak kareba ki.
1: Iya, yeah, alhamdulillah kareba madeceng.
0: Alhamdulillah. Mendung atau hujan ini?
1: Kadang panas dan kadang gerimis di sini.
0: Oh, kadang panas dan kadang gerimis.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti harus kini jaga-jaga anu Pak Mustahang.
1: Iya, saya jarang sekali keluar rumah hari ini karena cuaca rasanya tidak kurang bersahabat begitu.
0: Oh, kurang bersahabat ki.
1: Iya.
0: Ajak ki dulu bersahabat Pak Mustahang. Mau ki dengar ke lagunya apa Pak Mustahang?
1: Lagunya apa yang ada di situ karena baru ke monitor ini.
0: Oh, baru ke monitor. Jadi sahabat budaya yang juga baru monitor sekarang bisa dengar di baik-baik ini lagunya yang bisa direquest nih. Ada lagu dari Cicing Rijariku, ada Anak Darah, ada Mengai Curak Lipa, ada Mapa Saja Renu, Kak Dekwaseng, Laono Mangoje, Mapa Sajang Renu. Kenapa nak kita pilih lagu nama Mapa Sajang Renu? Apa artinya sebenarnya?
1: Saya ingat itu kisahku dulu.
0: Wih, bagaimana kisah saya ini?
1: Saya pernah kecewa dulu.
0: Wih, kenapa ki kecewa?
1: Karena yang kuharapkan ternyata
0: menikah sama orang lain begitu.
1: Iya.
0: Wih kodong sakit nami itu apa yang kasih sembuh gitu. jangan ki bilang buti palau kak apa butingamu palau kak apa agak apa jerona bilang orang-orang bugis ada dulu itu kata-katanya. Padi palau kak agak senang he, mudah nih paling suka.
1: Cede nui wala iro, nak kenai lo naro biasa.
0: Aku
1: pinggang buah mati aku.
0: Bu. Deto na cuma apa kero, ndak boleh, ndak baik. Bahkan di dalam agama kan dilarang untuk seperti itu. Pak Mustahang.
1: Tidak ada jenisnya ini tidak. Apa namanya? Temanya, topiknya.
0: Topiknya ini Pak Mustahang, saya ini mau bahas tentang uang panai karena makin kesini saya lihat ini uang panai makin makin sulit tong permintaan na biasa na orang tua na perempuan kah?
1: Ternyata di sini kalau di kampung ini biasanya uangnya saja paling bawah itu kalau 50 juta baru ada mi dia minta apa namanya tepung satu sat, gula satu sat, lain itu apa namanya
0: erang-erang.
1: Di luar daripada itu masih ada cincin, masih ada buah-buahan begitu.
0: Itu makanya saya bilang sebenarnya bagaimana kayak inikah sebenarnya yang dikatakan budaya atau bagaimana? Karena ini kalau dilihat ini bukan sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi permintaan.
1: Ya, kalau menurut saya makin tidak memungkinkan sekarang karena bagaimana nih kalau barang-barang yang kita miliki itu sudah dijual baru dijadikan uang panai. Baru
0: betul.
1: Setelah kawin, setelah menikah jadinya menderita dua-dua.
0: Betul. Karena yang kita pikirkan sebenarnya kan ada yang namanya kehidupan setelah menikah. Bukan pada hari menikah saja.
1: Andainya itu. Saya punya saya punya anak itu cewek, sekarang ada yang lamar, dibilang tergantung dari kemampuanmu saja.
0: Intinya mampu biayai, yeah, dan bimbing anakku mampu ke jalan yang baik, yang benar.
1: Yang penting bisa jadi begitu.
0: Tidak tahu nah harus tidak tahu nah begitu juga Pak Mustahang. Harus ki juga dilihat karakternya itu calon menantu, tak bisa tidak mampu tidak.
1: Yang penting maksud saya itu bisa dipakai itu apa naiknya. Yang penting kita orang tuanya perempuan itu tidak pinjam juga, tidak meminjam.
0: Iya, jadi, betul.
1: Untuk dipakai pesta,
0: iya,
1: dalam pesta itu.
0: Betul sekali. Karena kalau dua-dua kisah aja itu pesta hampir memang tomi 300 juta. Iya. Berdua Miki itu laki-laki perempuan hampir mentomi 300 juta dende.
1: itu saja anunya.
0: Iya. Topiknya.
1: Pakai yang pengantin itu.
0: Iya.
1: Yang katanya yang istilahnya orang di sini yang rumputin sudah 9 juta.
0: Baju pengantin saja itu 9 juta mi. Belum pi makan-makan nah, belum pi erang-erang nah. Iya mi pale Pak Mustahang.
1: Lanjut tugas kita gitu, Rabda dari Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Mustahang dari Bulu Cendranamaros, dan sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp. Ini juga andalanku ini. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Metro Pace.
0: Agak kereba tuh pasar.
2: Kareba malu-malu nge.
0: Wih, kareba melus sih. pasarnya, Miloki, mau ki dengarkan lagunya apa?
2: Kalau sedih nge, maka malu-malu nge tek pawah. Nge tek pawah selesang kera.
0: Wih, megelon itu. Cocok nih itu pasangan na tuh. Liwa nih gelawan tu, kau melus si napa minut teng, pasti bawa nu agak senar he, basikui.
2: Iya.
0: Pasar, lo ki mengkelinga lagu naga.
2: Anak darah.
0: Anak darah. Anak darah.
2: Apa cicir jariku nak lihat cicir jariku?
0: Oh cicir jarita, cicing jariku. Okay sih. Dilanjut nih pembahasan ngeregengnya cerita apa serre. Ma ngeregengnya udah biasa nge uang panai makin kesini. Wah, makin-makin mau.
2: Kecil serata instrumennya tuh. Hah? Matikan instrumennya.
0: Oh. Masih ada kah?
2: Tidak. Ya, tidak ada nih.
0: Ini mau kudengarin nih. Bagaimana sebenarnya itu kita Pak Azhar? Menurut tak yang namanya wampanai, karena makin kesini ini yang namanya wampanai makin menjadi-jadi tong kuliah.
2: Di sini wampanai ini makin hari makin mahal ini.
0: Iya, sebenarnya ini budaya atau apa ini sebenarnya?
2: Kalau menurut saya di sini dan saya lihat di sini, gimana di itu suatu kebutuhan, karena makin hari itu makin modern pakaian pengantin juga.
0: Iya.
2: Harganya cukup mahal, Dik.
0: Betul.
2: Gitu ya saya lihat di sini, karena dulu itu kan masih di tahun 2000 berapa tuh, tahun 2011,
0: iya.
2: 2012 ke atas itu dekorasinya belum semodern sekarang ini.
0: Iya, betul.
2: Dan kalau otomatis itu kita pakai yang dulu seperti 50 juta itu, saya rasa gimana nih kalau di zaman sekarang saya kurang cukup kerasa.
0: Iya, itu makanya itu kemarin saya pernah bertanya sama temanku seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dia itu habis-habis 160 menikah saja itu.
2: Iya. Iya, karena aksesorisnya itu pengantin itu,
0: iya,
2: makin hari
0: makin mahal. Bisa aja Betul. Dan
2: iya.
0: Ya menurut tak apakah salah ketika laki-laki ini tidak melanjutkan apa yang menjadi keinginannya berdua dengan pasangannya karena tidak mampu toh?
2: Ya sesuai kemampuan saja.
0: Anggaplah ceritanya kemampuannya cuma 50 juta tapi orang tuanya ini perempuan minta 80 juta sampai 100 juta.
2: Iya, enggak jadi nih.
0: Nah, kan enggak jadi. Nah, ini kan biasa menjadi sebuah permasalahan tuh dalam ini tuh biasa terjadilah sila riang.
2: Iya.
0: Dibawa lari lah entah kemana. Nah, ini
2: atau
0: kan
2: dijodohkan.
0: Iya. Menurut tak bagaimana?
2: Kalau menurut aku sih ya sesuai kemampuan saja, tidak bisa tidak dipaksa atau gimana, karena kalau itu sejak kemampuan kemampuannya lelaki gimana, sesuai pekerjaannya sebagai petani kan tidak selalu hasilnya menguntungkan, apalagi kita lalu kebanyakan di Kabupaten Bon ini panennya bisa dibilang gagal karena ya panennya gagal kemarin di sini tempatku.
0: Iya, begitu panen, kalau panen ini memang agak-agak anu ini susah sekarang.
2: Apalagi rata-rata di Kabupaten Bone itu kalau di sini rata-ratanya itu pekerjaannya petani semua, jadi kalau waktu itu mampunya saja.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Karena kalau dipaksa ini tidak bisa tong ini.
2: Iya.
0: Kita berapa ini rencana?
2: Karena kemarin di sebelum Ramadan, bulan Ramadan di tetangga kampung di sini yang lari dari rumah karena pacarnya tidak sanggup uang panennya tuh 100 juta tidak mampu dia lari.
0: Lari anaknya yang perempuan.
2: Iya.
0: Jadi bagaimana?
2: Karena
0: Jadi bagaimana misalnya sekarang itu anaknya yang perempuan kah?
2: Terus di telepon dulu di mana ki? Dibicarakan dulu secara keluarga. Tidak tahu itu hasilnya gimana sekarang.
0: Kukira akhir hasilnya itu adalah pernikahan.
2: Tidak mungkin aja karena tidak ada kabarnya sekarang.
0: Oh, tidak ada kabarnya. Kayaknya menikah ini.
2: Mungkin.
0: Mungkin. Iya pimpale pasar di.
2: Oke nih, assalamualaikum. Wah. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Itu tadi pasar di Bone. Dan sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811 409 250. Ada tadi kudengar-dengar itu menelpon dari telepon biasa, kok enggak dulu. Oh, tak putus ki. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250, di telepon WhatsApp juga bisa, di telepon biasa juga bisa, dan Lakapi masih menerima 2 penelpon lagi ini sebelum Lakapi putar 2 kilo yang sudah di request. Jadi menelpon begini, masih kosong gini di telepon WA, masih kosong juga di telepon IG, telepon biasa. Silahkan bergabung. Topiknya menarik ini sahabat budaya, karena kan ini ada dan namanya uang panai. Apakah ini sebuah budaya atau bagaimana ini sahabat budaya? Kita masih menunggu penelpon ini. Kalau tidak ada penelpon, Lakapi putar kelongnya ini. Silahkan. Lakapi masih menunggu penelpon. Silahkan menghubungi 0811 409 250. Ini kita mau bahas masalah uang panai ini yang semakin hari semakin kesini semakin enggak masuk di akal ini. Jadi kalau tidak ada yang tidak ada mi yang menelpon, kita putar dulu kelong dari Mapas Sajang Renu yang dinyanyikan oleh Nur Maisela dan juga Cicing Rijariku Dewi Kedi. Selama mana kemarin kelinga?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: asik ya. Happy kan kamu?
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak bergaul nih kamu.
1: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pernah sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
2: Hah?
1: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain.
2: Oh, gitu ya.
1: Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan.
2: Ya, ya.
1: Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
3: Iya, masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Sirine Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung bersama Lekapi, silahkan nih hubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa nih ya. Dan sudah ada tadi penelpon WA, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Sirine Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung liriknya laguna perempat air.
3: Senandung, ulangi dulu bunda, agak salah sedikit. Senandung lirik laguna perempat air.
4: Senandung lirik
3: lagunya
4: laguna
3: perempat air.
4: Perempat
3: air. Asik. Iya bunda, agak karya begitu bunda, mendung atau ya, hujan nih?
4: Bye.
3: Alhamdulillah.
4: Hujan tapi panas.
3: Iya bunda, hujan tapi panas, bagaimana ceritanya itu di bunda?
4: Iya, musim panas tapi dingin.
3: Iya, kayaknya dunia sudah tidak baik-baik saja. Sekar mungkin dunia sedang tidak baik-baik saja.
4: Dibaikin dong.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Iya.
4: Harus dibaikin.
3: Bunda, mau kita dengarkan lagunya apa?
4: Tadi saya mau tanyain Renu, tapi apalah ya lagu Makassar.
3: Iya, masih
4: itu
3: masih banyak ini bunda, tenang.
4: Tolong deh.
3: Ku baca lagi ulang nih.
4: Iya.
3: Ada mangai curak lipa, ada anak dara, kak dekuaseng, laono mangoje, ada mungling tasele.
4: Itu saja anu.
3: Laono mangoje.
4: Mangai
3: curak lipa.
4: Iya itu saja.
3: Oke, mi bunda. Bunda, lanjut ke pembahasan ini. Iya, asik.
4: Panjang ceritanya kalau saya mau bahas ini.
3: Iya, tapi ya dipersingkat lah tuh bunda.
4: Tahu ditambah lamanya semua.
3: Iya, tidak ada menelpon bunda. Bagaimana?
4: Jangan dulu masuk, menelpon saya kasih pandangan ini dulu. Lekapi.
3: Iya.
4: Karena mau menghadapi tema ini ya.
3: Mm-mm.
4: Mm-mm. Kalau saya pribadi,
3: mm-mm,
4: itu... mahar sama panaik beda.
3: Oh beda ya bunda.
4: Iya beda.
3: Mm-mm.
4: Itu mahar berupa kayak emas.
3: Mm-mm.
4: Seperlengkap sholat dengan tanah atau apa ke rumah. Kalau panaik uang, panaik. Tapi bukan itu tradisi, bukan juga wajib.
3: Mm-mm.
4: Bagi saya ya, pertama dua anakku menikah.
3: Iya.
4: Yeah. Yang kedua dulu baru yang pertama. Perempuan dua. Dia datang melamar, tujuan tak apa datang ke sini. Saya suruh bicara dulu duluan, bicarakan semuanya. Saya datang melamar segini jangan mempangku. Jadi saya bilang tidak bisa goyang kah?
3: Apanya goyang ini bunda?
4: Uangnya ditambah.
3: Terus?
4: Misalnya dia cuma 40, 50 dia minta kemampuannya.
3: Iya.
4: Jadi saya bilang kalau tidak bisa goyang, saya satu kali ngomong.
3: Yeah.
4: Berapa kali mak melamar ini, alhamdulillah diterima. Ditanya ya, bantu orang. Satu kali ngomong, sekian. Saya tidak ada yang tahu emas, anu panai atau apa semua perempuan yang tanggung. Bisanya aja 50 kemampuannya.
3: Yeah.
4: Saya tidak goyang. Ya oke, saya terima tuh kemampuanmu 50, tapi kau yang belanja untuk dipakai panai, maksudnya emas, beras, semua pakaian perempuan apa? Jadi kan tidak ada saling ini, anu begini jenis beli tak begini begini kan? Lebih bagus kau saja yang atur itu 50. Kalau dia melesek atau tidak mau, ya sudah. Banyak perempuan lain, walaupun kau aku suka. Karena
3: iya.
4: Begitu nih, kemampuanku di situ, maksud saya dulu dia laki-laki. Mm-hmm. Tapi memang pesannya orang tuaku, jangan sekali-kali mempersulit laki-laki kalau anakmu pertama perempuan.
3: Yeah.
4: Jangan, kemampuannya berapa, bagaimana-bagaimana. Ya, satu kali saya dilamar anakku perempuan.
3: Langsung jadi bunda?
4: Juga.
3: Hah? Langsung jadi?
4: Iya. Wih. Satu kali ngomong di situ saya tidak mau, pokoknya dia terima, dia sekian jadi kasih penaik, tapi saya tidak mau beli ini beli itu kasih naik lagi sama untuk perempuan kan?
3: Betul.
4: Jadi dia setujui, saya minta hari ini tanggal berapa, tidak usah lagi datang bawa uang atau panas atau apa, kan itu biaya semua.
3: Iya betul bunda.
4: Betul, jadi dia terima juga, saya mau apa orang bilang. Orangnya naik toh, naik nih bun, naik di pengantin ya.
3: Yeah.
4: Itu semuanya naik, mau uang mau apa, itu saya tunggu satu kali, karena itu merepotkan sekali kalau kita ini baru saya sebenarnya di setelah itu dilamar anak, kok saya dibilangi bagaimana kok tidak kasih duduk keluargamu, apa saya bilang? Bapaknya masih ada, saya masih ada. Kalau dilibatkan keluarga, ada yang
3: cucu-cucu
4: menawar,
3: lagi.
4: Menawar, ya. Kalau saya melibatkan mereka, berarti saya menjual anak.
3: Iya betul.
4: Jadi saya tidak baru saya sebelum dilamar memang saya rata-rata saya berteman dulu laki-laki itu.
3: Iya, siang gua tak cerita anak. Siang gue tak kira-kira cerita anak bunda.
4: Ya, saya berteman dulu. Saya dulu ke sini. Dia bilang, ih mama, tante saya ketemu jodohku di sini. Itu kan juga semua jodoh.
3: Iya.
4: Setelah ini, ya tidak ada lagi cerita. Saya tinggal menunggu pada bileka itu naik. Akhirnya, saya mudahkan semua pada waktu itu anak pertama aku menikah perempuan. Tiga anakku laki-laki semua dilamar.
3: Ah, dilamar anak tak laki-laki ya?
4: Laki-laki dilamar.
3: Wih.
4: Anakku dilamar. Orang tuanya langsung. Karena memang pada saat ia sering datang di rumahnya perempuan, ditanya kau turunannya siapa, kau siapa. Jadi baru saya masih kental kerjaannya atau apa kan? Pertama itu laki-laki anakku menikah. Dia bilang, kalau dia bertanya, ya anu mama turunannya begini. Kasih tahu, kalau dia bertanya, bilang ini. Langsung diterima. Tidak cerita, cerita uang. Tidak ada uang, nanti badannya juga naik, baru bawa uang. Rata-rata 50 saya kasih naik. Kemampuanku bisa gitu, jepuan. Saya panggil, saya betul-betul. Puan sebegini ya puan kok tetangga tante-tantenya dari bapaknya yang kok begini begitu karena masih raja ini mana saya telpon lagi nah bilang anunya begini kemampuanmu saja harus kita bicara dari hati ke hati kedua orang tua anak juga bagaimana ini kemampuan anakku tidak begini bagaimana kalau tidak jadi bukan salahku itu kamu ajak lamar kok tapi tidak mampu sekian kita harus saling bicara ke hati dulu sama perempuan. Perempuannya juga harus menyatu dulu sama calon mertuanya. Laki-laki juga menyatu dengan calon. Insya Allah tidak ada yang dipersulit itu kalau kita jalankan semua itu. Alhamdulillah tidak ada laki-laki yang dilamar. Walaupun saya kasih naik juan, tapi dia dilamar duluan. Tidak kupersulit karena mungkin bagaimana ya?
3: Iya, betul.
4: Jangan kita anu kan laki-laki kan anak sendiri laki-laki pertama.
3: Anda dua kan laki-laki. Mau pindah mana ke ya bunda?
4: Tidak, maksudnya pertama anak laki-laki.
3: Iya, anak laki-laki pertama terus ada deko satu lagi beda 3 tahun kak anak laki-laki juga. Dua aja bersaudara bunda.
4: Iya. Lebih bagus itu kau bagaimana ya terbuka sama perempuan bagaimana.
3: Iya bunda.
4: Itu bagusnya kalau kita terbuka. Anakku tidak ada di pacaran sampai bertahun-tahun. 3 bulan akhirnya kita sudah kasih jadi. Saya terus terang sama orang tuanya atau anak, kalau ada papanya anak bukan salah saya karena mau ya melamar, kemampuanku segini nih. Lebih baik kita terbuka. Itu kejujuran itu penting, itu kejujuran. Jadi yang masalah-masalah ini dipersulit.
3: Betul sekali. Jadi sebenarnya itu
4: itu salah. Iya. Kalau memang jodoh itu kan jodoh, walaupun kita sudah mau ucapkan ya kabul, tapi kalau bukan jodoh pasti terjadi di situ kalau bukan jodoh.
3: Betul.
4: Nanti kita dibilang jodoh kalau memang kita sudah
3: ijab
4: kasih
3: kabul
4: sampai nikah ya, kita orang Bugis Makassar ya. Paletuk nikah ya. Itu baru bilang jodoh. Kenapa ada yang terjadi? Banyak yang terjadi sudah nikah belum sampai nikahnya di kamar meninggal, ya berarti bukan jodohnya.
3: Iya, betul
4: Bunda. Ada terjadi begitu.
3: Ada
4: jadi
3: sesuatu
4: kita berdoa saja.
3: Iya.
4: Sholat bicara di hati ke hati dengan Allah, libatkan Allah. Saya mau menikah karena Allah.
3: Iya.
4: Insya Allah baru minta kasih saya petunjuk bagaimana jalan keluarnya ini. Saya mau menikah dengan perempuan. Apakah jodohku? Kalau memang jodohku ini perempuan, pertemukan cepat. Bulan ini, tahun ini, pokoknya begitu caramu. Saya kan tahu karena kau masih bujang kan.
3: Iya Bunda, saya ini kan masih belajar-belajar sebenarnya Bunda.
4: Cocok itu kau bilang tadi, pelajari dulu kita, diajar dulu diri kita sendiri, apakah mampu kita begini sama perempuan atau apakah. Itu rumah tangga berat sekali kalau tidak saling pengertian.
3: Betul Bunda.
4: Akan terjadi. Bukannya saya pintar ngomong, saya sudah kecolongan, tapi mau di apa bukan jodoh kita. Dia mencari siapa ini anunna. Orang Makassar bilang naboy sarena, tahu nyitena kayak sarena naboy na paksa itu. Akhirnya dia menderita bagaimana jadi ya. Begitulah kalau dipaksa.
3: Betul.
4: Kita libatkan kepada Allah Ta'ala kalau kita melangkah, bernapas, yang insya Allah kalau kita niatkan karena Allah.
3: Siap Bunda.
4: Pacaran lagi nah. Iya. Kadang meletek apalagi sudah rumah tangga.
3: Betul Bunda. Oke Mipale Bunda.
4: Iya. Oke. Lagu bagaimana kabarmu? Saya kasih resep untuk mandi.
3: Alhamdulillah bagus Mi Bunda. Ada yang perubahan lah.
4: Jangan lupa itu melancingkan badan juga.
3: Iya Bunda.
4: Iya.
3: Karena ini berapa hari ini Bunda tidak pernah sakit kepala. Kebiasa itu hari-hari sakit kepala.
4: Kalau mulai dimandi kaki sampai ke pinggang.
3: Iya.
4: Kalau merasa dingin, sirangilah kepalamu. Mandi karena Allah. Hilang semua Bunda penyakit dari dalam.
3: Siap.
4: Alhamdulillah. Terima kasih ya.
3: Iya Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat sama keluarga. Oke.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bunda. Semoga Bunda Fatma juga diberikan kesehatan. Dan sahabat budaya, ada tadi menelpon ini di telepon biasa. Ku angkat dulu di. Halo. Oh, tak putus ki. Jadi yang ingin bergabung silakan nih. Masih ada lakapi terima 4 penelpon nih. Menelpon maki semua. Mana maki semua he? Menelpon maki. Ada ini Ibu Siti Nurbaya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirina Pace.
5: Senandung lagu liriknya From Pace.
3: Ita putar ki. Senandung.
5: Senandung.
3: Lirik.
5: Lirik lagunya From Pace.
3: Asik. Dengan siapa di mana ini?
5: Pak Udin.
3: Pak Udin, apa kabar Ki Pak Udin? Barusan Ki kayaknya ini ano, barusan Ki berbincang di Pak Udin.
5: Baru datang juga.
3: Oh dari mana Ki Pak Udin?
5: Dari berlayar.
3: Wih, pelayaran ternyata Pak Udin bena.
5: Iya.
3: Di mana Ki kemarin berlayar Pak Udin?
5: Hah?
3: Di mana Ki kemarin berlayar?
5: Di Surabaya.
3: Oh ke Surabaya Ki. Wih. Pak Udin, mau kita dengarkan lagunya apa?
5: Mang Ojek.
3: Laono Mang Ojek.
5: Iya.
3: Lucu-lucu tong lagu nadi, Pak Udin.
5: Iya.
3: Pak Udin.
5: Mau ambil lagu-lagu Jawa, ndak boleh.
3: Bukan ndak boleh, itu khusus untuk di daerah-daerah Jawa, Pak Udin.
5: Iya.
3: Ah, kebetulan ini kan kita berada di Sulawesi Selatan dan ada RRI-nya. Pak Udin, ini saya mau tanya sedikit nih, Pak Udin. Mengenai uang panai, Pak Udin tahu itu uang panai toh?
5: Tahu.
3: Tahu. Menurut tak bagaimana ini uang panai sekarang? Apakah itu sudah keterlaluan banget nih? Karena kan ini yang namanya uang panai kan sesuai dengan kemampuan seorang laki-laki. Tapi kan sekarang ini ada yang bilang 100 juta tidak mau nih. Jadi kalau tidak 100 juta. Nah, menurut tak kita bagaimana?
5: Anak saya dua juga menikah.
3: Mm-mm.
5: Itu kan tidak diam sama laki-laki.
3: Iya, yeah, dia apa itu?
5: Laki-laki sendiri yang datang ngomong.
3: Mm-mm.
5: Saya mau lamar Renata, uangku ada sekian.
3: Uh-uh.
5: Misalnya dia bilang, standarnya kan di Makassar 50.
3: Mm-mm.
5: Kita kasih mie pandangan 50. Kalau dia mau, atau dia menawar kan, kita terima saja.
3: Iya. Yeah.
5: Nanti masalah uang tidak jadi.
3: Iya. Yeah.
5: Masalah anunya, cincin kawin, cincin pengikat, emas satu setel, beras, itu semua laki-laki.
3: Mm-mm.
5: Misalnya ada uangnya 40 yang naik.
3: Mm-mm.
5: Itu saya kita terima, terima saja.
3: Uh-uh.
5: Daripada tidak jadi.
3: Uh-uh. Karena kan
5: cinta juga,
3: iya,
5: suka sama suka
3: di Pak Udin.
5: Iya.
3: Ih, kusukanya mi masih ada nata satu kah?
5: Tidak ada, dua sudah menikah. Saya juga menikah di Surabaya.
3: Iya.
5: Itu saya pukul ujung kayu yang perempuannya.
3: Maksudnya bagaimana itu?
5: Saya kesana cuma berapa? 1,5 juta ujung kayu. Saya tidak pesta, tidak apa. Yang perempuan yang pesta.
3: Iya. Tapi asli Maros ki memang Pak Udin di?
5: Bukan.
3: Oh bukan, asli mana ki Pak Udin?
5: Bantaing.
3: Oh, orang Bantaing. Bantaing Bugis di?
5: Bukan.
3: Terus apa Pak di sana di Bantaing? Makassar.
5: Makassar.
3: Oh. Karena pernah kada dapat temanku orang Bantaing pakai bahasa Bugis lancar sekali.
5: Bahasa Bone.
3: Iya, lancar sekali. Gue bilang ke kamu orang Bantaing atau orang Bugis. Oke lah Pale Pak Udin. Terima kasih banyak Pak Udin.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Amin.
5: Lamar mi cepat.
3: Amin. Kalau ada mi langsung ku gas.
5: Pokoknya ada yang pegang 100 sudah.
3: Maju pantang mundur.
5: Pantang mundur. Ada uang sekian.
3: Betul. Pantang maju pulang ya. Sebelum jadi.
5: Ya. Ya, bertempur mundur.
3: Iya, kita kan ini ditakdirkan untuk maju terus.
5: Iya.
3: Kita
5: doakan juga.
3: Amin. Terima kasih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Maros. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan nih. Masih menerima ini lengkapi dua penelpon lagi ini. Masih menerima. Silakan hubungi lengkapi sekarang nih. Ini tadi menelpon di telepon biasa. Kau angkat dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lagunya Perompak Ces.
3: Dengan siapa di mana ini?
6: Ibu Nur Rintang lah
3: kapie. Ibu Nur Rintang baru ki lagi monitor ini pasti toh?
6: Iya baru.
3: Dari mana ki lagi?
6: Tidur siang dulu lah
3: ki. Tidur
6: pas
3: siang ki.
6: Ada nih senandung lirik laguna Perompak.
3: Asik, betul. Ibu Nur Rintang ini kan kita di Takalar toh? Yeah. Ini mau saya minta pandangannya Ibu. Siapa namanya Ibu Nurintan terkait uang panai ini yang makin hari ini makin ya bisa dikatakan wah.
6: Iya memang tergantung dari mufakat kedua keluarga. Bicara dulu bahwa hanya sekian saya punya kemampuan. Biar banyak diminta kalau memang itu laki mampu. Seperti baru-baru ini keluarga saya yang kawin.
3: Iya. Yeah.
6: Dikasih naik 1M.
3: Wih, 1M.
6: Memang itu lakinya mampu. Dia, dia aduh juga.
3: Mm-mm.
6: Ya, apa

0: tidak menawar itu laki, karena ini keluarga saya ini kan ada perusahaannya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi langsung saya bilang sama, karena saya tidak hadir pada itu, saya saja. Jadi
1: yeah,
0: saya bilang ini betul sih ya. Saya bilang iya kakak, betul, saya lihat langsung. Iya, karena memang laki itu juga mampu lah.
1: Iya.
0: Yang itu perempuan juga ada perusahaannya, banyak perusahaannya. Jadi itu juga laki itu tidak mau mundur.
1: Iya.
0: Jodohnya.
1: Iya, Mpale Bunur Rintan.
0: Iya, itulah tentang uang panai itu.
1: Iya.
0: Tergantung dari mufakatnya kedua keluarga itu. Biar banyak diminta kalau memang dia mau toh. Jadi.
1: Oke. Okay.
0: Saja Bu Mekati.
1: Iya.
0: Selamat bertugas.
1: Iya. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Rintan di Takalar. Dan sahabat budaya masih menerima lagi lakap ini, satu penelpon ini. Sebelum ku putarkan ki lagu, menelpon meki masih ada, masih bisa lah ini. Seputar sekitar 4 lagi penelpon ini kalau aneh. Kalau tidak ada yang menelpon, saya putar dulu lagunya Pale ini. Oh, ada tahu menelpon ini. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Salam.
1: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu Pace.
1: Asik. Dengan siapa, di mana ini?
2: Bunda Mariana.
1: Bunda Mariana.
2: Iya.
1: Di mana Bunda Mariana?
2: Di Kecamatan Mandale.
1: Di mana itu Mandale? Maros.
2: Pangke.
1: Oh, Pangkep.
2: Iya, tepatnya di Jalan Mawar.
1: Wih, nah hafal betulang. Bunda.
2: Yeah.
1: Kita kan ini di Pangkep.
2: Yeah.
1: Mau kan lagi tahu ini masalah uang panai. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan tak mengenai uang panai?
2: Kalau daerah Pangkep itu tidak begitu rumit. Tingkat saja.
1: Jadi
2: uang
1: bagaimana?
2: Uang panai seandainya kalau ada melamar, ini saya lihat ini berapa hari yang lalu.
1: Iya. Yeah.
2: Pengantin terus.
1: Kenapa itu?
2: Seumpama datang melamar, dimintakan uang seumpama 100 toh, atau 75 ke 80 kan pokoknya. Kalau dia mampu ya diterima.
1: Kalau tidak mampu mi bagaimana mi Bunda?
2: Kalau tidak mampu ya kenapa mau datang melamar seumpama kan kalau tidak siap. Itu
1: artinya,
2: kan kalau kaum laki-laki kalau memang sudah tangguh ya pasti kamu datang toh.
1: Artinya kan begini Bunda, kita kan melihat perspektif ini toh, karena ya, kan itu laki-laki semisal dia bilang nih segini jika kemampuanku bisa tidak segini.
2: Iya. Ada juga begitu deh. Datang lama segini jiwanya, iya. Jadi diterima seumpama 50 jo atau 75 lah paling bawah. Ya 75 tapi mengenai tapi sampingannya seperti emasnya 1 stes. Dagingnya 1 ekor sapi. Berasnya 1 pikul. Begitu saja. Kalau dia mampu jalani semua itu ya, ya itu sudah.
1: Sama sih sebenarnya itu Bunda, mati-mati 100 tonji.
2: Iya. Kalau jadi nanti ya ada namanya material bajuan.
1: Iya, apa sih lagi itu?
2: Buah-buah, kokok-kokok, itu saja. Sudah selesai. Deh. Kalau memang sudah sanggup semua itu yang kita ucapkan sebagai perempuan, ya jadi sudah. Biar kau baku suka, kalau kau tidak bisa mampu terima itu yang kita ucapkan, kan? Pasti tidak jadi deh. Tapi
1: kan,
2: itu laki-laki.
1: Tapi kan
2: tidak mungkin kamu mau mampu datang di sini kalau tidak mampu memang.
1: Tapi kan ada yang namanya kehidupan setelah menikah atau Bunda.
2: Ya.
1: Karena bagi saya ini Bunda begini. Ada, kalau kita paksakan yang namanya keinginan seorang orang tua, anggaplah ceritanya keinginan seorang orang tua 100 lah.
2: Tidak sampai di sini, jarang ada 100.
1: Iya, jarang ada 100. Tapi seumpama ini Bunda tahu ada, seumpama ada. Kita baru bicara ketika ada seorang orang tua mengatakan bahwasanya 100 pi anakku saya baru kamu terima lamaranmu.

0: Saya pernah bilang, om, segini je saya kemampuanku.
1: Ya terima saja tuh, karena memang kalau sudah begitu kemampuannya kasihan, ya diterima aja. Yang penting samping-sampingannya dia bisa terima tuh.
0: Karena kan ada juga itu yang di... Ada juga itu namanya kehidupan setelah menikah. Karena kan kalau dijelaskan miorento itu tuh, nah tidak masih tidak mau kan dampaknya itu kan ke anaknya juga. Ada bisa dikatakan oh si lariang. Apa mi kalau begitu?
1: Oh begitu.
0: Itu kan kita.
1: Saya punya anak satu kasihan itu. Anak satu deh. Tapi ya mudah-mudahan nanti kalau ada jodohnya ya, insya Allah apapun itu pasti saya, karena anak satu juga.
0: Saya percaya bunda, Tuhan itu punya rencananya sendiri. Tidak mungkin tidak ada jodohnya tidak. Manusia itu di dunia
1: saya
0: ini.
1: Saya juga tidak bisa memaksakan dia.
0: Iya,
1: karena
0: bunda.
1: Kalau seandainya dia mau dijodohkan lah, sudah lama dia menikah, tapi dia tidak mau dijodohkan kan? Dia
0: sama ji bunda.
1: Sendiri, ya. Tidak apa-apa nak, yang penting. Baik-baik aja itu temanmu. Insyaallah perjuangkan saja.
0: Saya bunda sudah berapa kali ini mau dijodohkan sama temannya mama, anaknya temannya mamaku bunda. Kutolak, ku bilang masih muka bebas.
1: Sama itu kasihan karena masih umur 20 tahun.
0: Iya.
1: Baru tahun kemarin dia tamat SMA-nya.
0: Wih, masih muda sekali bunda, masih banyak.
1: Karena dia sudah meninggal bapaknya baru-baru ini.
0: Iya, sama ji bunda. Saya juga meninggal orang tua bunda itu di umur segitu. Makanya saya bilang.
1: Bapaknya kesian gitu, baru kemarin, tahun kemarin.
0: Makanya saya bilang, semua ada jalannya bunda. Tergantung dari kita bagaimana cara kita berusaha dan berdoa.
1: Iya, terpaksa kesian dia cari kerja yang sementara di kampung saja. Iya. Dia tidak mau merantau juga karena dia tidak mau tinggalkan saya dengan neneknya. Dia tinggal di neneknya.
0: Iya, ada gitu bernya. Percaya Ki, doakan saja Natta.
1: Insya Allah, iya.
0: Iya, mipale bunda.
1: Iya, ikut sama lagunya dek ya.
0: Iya.
1: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Ya Rabbal.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Mariana di Mandale, Kabupaten Pangkep. Dan sahabat budaya, mungkin... saya putar dulu kelong berikut dek, kalau memang memungkinkan nanti Lakapi akan terima satu mungkin penelpon, kalau tidak Lakapi pamit undur diri. Sekalian mi dek ada yang menelpon, kuangkat mi pale. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Jangan deliris lagu nafkah
0: empatis. Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun. Mas Gun agak kareba, Mas Gun.
2: Makasih kasimu
0: saya Muki. Mas Gun, langsung mi ke topik ini, Mas Gun. Topik ini. Iyalah, mapakurang memang ya sejamang-jamang. Anu Mas Gune, lo kan aku tak mau kabar tanya ini mengenai yang namanya itu uang panai. Karena sekarang ini uang panai ini sudah jadi kewajiban saya lihat akhir-akhir ini. Karena ada misalnya baca itu 1M panainya. Apa bedanya uang panai sama duit menre? Cerita nih Pak Gune. Kau kayak seng dui panai kan, ini kau gie mak kormatore keng, angkaya sama penre doi. Menurut arek yang ini dia ro, keceritaan ro, masih bisa gak dipakai itu yang namanya uang panai di era sekarang? Karena kan makin kesini kuliah makin ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang 1M, 3M, harus yang ada ininya, itunya, anunya, ai. Menurut tak bagaimana ini Pak Mas Gun?
2: Biasa sekarang gitu so, sebelum sih merama kan biasa ada yang kesepakatan antara dua belah pihak gitu. Nah biasa itu yang diutus tinggal formalitas gitu pada saudara kesepakatan. Biasa itu sama orang dari pihak lagi gitu so. Yang diutus dong. Atau saudara pembicaraan atau bagaimana. Kalau dengan tidak ada ya tinggal itu mah ini dia di sana.
0: Karena ini saya lihat ini Pak Gunto, biasa itu biayanya menikah itu bisa sampai 160 juta.
2: Yang jadi masalah itu daripada mahar nanti buntutnya.
0: Iya.
2: Kembali ke utang-utang.
0: Sebenarnya begitu Mas Gun, makanya saya bahas ini. Apakah ya, apakah
2: daripada jadi pusing nanti itu kalau sudah menikah.
0: Karena ada kan yang namanya kehidupan setelah menikah. Tentunya ya, kan kita itu. Ini juga mau butuh rumah, butuh makan, butuh kerjaan lagi. Toh?
2: Persiapan.
0: Persiapan menghadapi masa after married setelah menikah. Nah ini kan ini yang jadi pertimbangan semua harus dijadikan pertimbangan oleh mungkin oleh orang tua wanita ya Mas Gunia. Makanya saya bertanya bagaimana menurut itu tentang uang panai yang tinggi-tinggi. Karena kita lihat sekarang ada yang 1M, 3M, ada yang mobil Pajero, satu rumah 30 kilo emas. Ku bilang kalau
2: tergantung itu kemampuan dari laki-laki.
0: Karena kan kalau anggaplah ceritanya anak suka sama suka dan terjadi yang namanya lamar melamar. Sudah melamar ditolak lamarannya. Kan perempuan juga ini bagaimana tongkas yang. Jadi imbasnya kan si lariang begitu. Terkadang ini yang di, ketika orang tua memaksakan yang namanya kehendak pribadi tanpa memikirkan nasib anaknya bagaimana. Terkadang di situ terjadi si lariang sebenarnya. Mungkin seperti itu ya Mas Gun ya.
2: Oke,
0: Mas Gun.
2: Terima kasih nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun di Maros kayaknya kalau tidak salah. Jadi sahabat budaya, mungkin pamit mak ini kuputarkan lagi kelonnya di karena waktu menunjukkan pukul 16.38. Ini lagunya lumayan-lumayan juga ini, lumayan-lumayan lama. Tapi saya coba dulu ini. Angkat dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirin apa, C?
3: Senandung lirik lagu Napro Empat, C.
0: Dengan siapa di mana ini? Kayak anak muda.
3: Bunda Harsina di Paropo.
0: Apa kabar Bunda Harsina hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda. Langsung makan saja topiknya.
3: Kayak anak ini mau kawin, ini lah kawin.
0: Tidak, Ibunda.
3: Wampai.
0: Ini kan kita belajar tuh, Bunda. Kita harus punya banyak wawasan, Bunda. Kita harus terima berbagai perspektif tuh, Bunda. Atau pandangan-pandangan dari orang yang lebih tua daripada kita. Saya bertanya ini sama Ibu Arsina, bagaimana menurut teh itu yang uang panai sekarang gak? Karena kuliah ada.
3: Tambah naik sekarang.
0: Minimal 80 juta
3: ini,
0: Bunda.
3: S1. Cucu gue yang baru kawin.
0: Berapa Bunda?
3: Lama lah pacaran dari SMP. Sampai itu cucuku jadi polisi. Itu calon istri nah sekarang jadi dosen.
0: Berapa itu Bunda?
3: 110.
0: Udah. Kok mending kupake kisah ya Mbak usaha.
3: Lama itu berjuang untuk pacaran dari SMP.
0: Mending kupake ke usaha saya Bunda, sumpah.
3: Tapi Mami dia apa?
0: Itu sih. Anu, ikuti Mami.
3: Biar anu di... Jodoh Nami juga tahu. Anu sekarang Mbak sama-sama mikirnya.
0: Jadi menurut teh enggak apa-apa
3: ada ton tetangga aku kasihan 30 ji, ada ton 50 dari kemampuannya orang.
0: Iya Bunda, sebenarnya kan kalau menurutku ini sebagai anakmu udah tuh Bunda.
3: Iya.
0: Bukan bilang tidak mampu sebenarnya lewati itu yang
3: karena
0: namanya
3: permintaannya.
0: Tapi di zaman sekarang ini kebutuhan ini kan kita lihat sekarang bagaimana kondisi ekonominya Indonesia sekarang.
3: Kehidupan sehari-hari susah. Kalau ada kan, di pekerjaan, ada ditunggu tiap bulan.
0: Iya.
3: Tapi kalau dibilang pekerjaan dalek-dalek ular, Raki. Kadang betul. Ini hari ada, besok tidak.
0: Makanya
3: jadi
0: saya
3: harus pintar-pintar putar otak.
0: Makanya saya itu bunda ku bilang. Makanya saya ku bilang itu bunda. Kenapa nah harus sampai segitu nah ku bilang toh harus nah dipikir ki juga saya, apa mina makan anakku
3: kok dong. Kalau mau nikah jadi perlu, yang penting ada mi untuk dibelanja di rumah.
0: Iya bunda.
3: Rumahnya laki. Itu laki-laki kasihan. Umpamanya 50 nak kasih naik. Tidak cukup ke 100. Tomo-tomo belanja di rumahnya.
0: Saya bunda ku bilang memang tidak mau jaga saya acara di rumah. Kalau kau mau acara-acara mau. Itu juga bilangin saya iya. Nanti bunda. Kalau mau kepala anu acara di rumah mau acara mau. Kalau saya tidak tahu nji. Kenapa kau susah diri?
3: Tidak enak juga kalau tidak banyak jadi bersaudara, banyak di keluarga, pasti berjuang di keluarga.
0: Hai, kalau saya bunda, kupikirkan kupikir kehidupanku setelah menikah bunda.
3: Iya.
0: Iya, tidak mungkin batu mau kasih makan kangi bunda tuh karena sudah iya. Habis di
3: anu kan menikah. Itu yang penting kerja dulu bisa nalu hari-hari.
0: Iya,
3: nenek mau nggak riasan? Eh,
0: iya, bunda. Oke sih.
3: Yo, sehat ke selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi bunda Harsina di Paropo ya, sahabat budaya. Mungkin lakapi ini pamit mundur diri di karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk menerima penelpon. Kita putar mi pale kelongnya ini dari anak dara. Mana mi tadi? Anak dara sama Mangai Curalipa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Dalam program Sirina Pace. Selama Kimaring Kalinga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Nusantara Sore.

0: Rambu Solo, sahabat budaya, merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembeli kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini juga tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia. Demikian kabar Anak Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Masih di program 4 dari Makassar. Dalam program Dunia Wisata, Kavi masih menemani Anda sekalian di Rondengar Tak Semua. Dalam program Dunia Wisata hingga pukul 17 lewat 50 menit atau pukul 5 lewat 50 menit dalam program Dunia Wisata. Nah, sahabat budaya, kembali Kavi hadirkan informasi nih mengenai wisata di Sulawesi Selatan, yaitu Pantai Apalarang yang merupakan destinasi wisata alam andalan yang ada di Bulukumba. Dikutip dari rri.co.id, Pantai Apalarang merupakan destinasi wisata alam yang ada di Bulukumba, tepatnya di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di mana pantai ini merupakan pantai atau wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan karena keindahan alamnya yang kerap dijuluki sebagai Raja Empatnya Bulukumba. Dilansir dari liburdulu.com, julukan tersebut muncul karena Apalarang memiliki panorama tebing karang yang menjulang di sepanjang pesisir dengan hamparan laut biru yang jernih, menampilkan gradasi warna memukau. Pemandangan ini dinilai memiliki karakteristik yang menyerupai kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Selain menawarkan keindahan landscape alam, Pantai Apalarang juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk melakukan aktivitas snorkeling dan juga diving. Keindahan bawah lautnya, sahabat budaya, dinilai tidak kalah menarik dibandingkan panorama yang terlihat di permukaan. Kebersihan kawasan wisata ini juga menjadi salah satu daya tarik utama pengelolaan setempat, menjaga area wisata tetap bersih dan bebas dari sampah guna mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Untuk mendukung aktivitas wisata, tersedia juga beberapa fasilitas nih sahabat budaya, seperti penginapan, restoran, dan warung makan yang menyajikan kuliner khas Bulukumba. Fasilitas tersebut memudahkan wisatawan yang ingin menikmati keindahan Apalarang lebih lama. Wisatawan yang berkunjung juga disarankan membawa perlengkapan snorkeling atau diving sendiri maupun menyewa di sekitar lokasi. Pengunjung juga diimbau menggunakan pelindung diri seperti topi dan tabir surya karena cuaca di kawasan pantai cukup terik. Selain itu, wisatawan juga yang sedang berkunjung atau mungkin sahabat budaya yang berkunjung diharapkan menjaga kebersihan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan maupun ekosistem laut di kawasan Apalarang. Dengan keindahan tebing karang, laut yang jernih, serta fasilitas yang memadai, Pantai Apalarang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang layak dikunjungi oleh sahabat budaya sekalian saat berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mungkin itu saja informasi yang bisa Kavi sampaikan untuk kali ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong dan juga iklan berikut.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Waktunya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah

0: ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan

sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Nusantara Sore masih bersama Anda. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Sahabat budaya, baru saja kita mendengarkan lantunan azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Bagi sahabat budaya yang melaksanakan, semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, tak ada yang sia-sia seluruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tentu benar karena memang seluruh keberadaan apapun itu di jagat ini tentunya memiliki maksud dan tujuan. Entah itu diketahui oleh kita maupun tidak kita ketahui. Dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, seperti hidung, seperti telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar maupun yang di dalam, seperti sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekedar mensyukurinya saja. Baik itu melalui kata-kata maupun mensyukurinya dengan bentuk perbuatan. Bersyukur lewat perkataan itu bisa kita lakukan dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atau dalam bentuk puji-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan itu biasanya tercermin dari sejauh mana kualitas perbuatan kita, apakah itu sudah baik, apakah itu sudah bermanfaat, atau malah sebaliknya. Para pendengar RRI yang budiman, di antara semua anggota badan yang kita miliki itu, maka yang paling krusial itu adalah terdapat pada lisan kita. Lisan itu adalah merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus juga bisa memberikan mudarat yang besar bila kita tidak mampu dengan benar untuk menggunakannya. Nah, olehnya itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada pemanfaatan lisannya. Melalui kata-kata, seseorang itu bisa menjadi penolong bagi orang lain. Lewat kata-kata juga, seseorang itu bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa parahnya bagi dirinya sendiri maupun juga bagi orang lain. Nah, itu saking krusialnya lah, maka Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait tentang bagaimana fungsi lisan pada diri kita ini. Yaitu untuk bagaimana berkata baik atau harus diam saja. Sebagaimana pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah wanti-wanti kepada kita bahwa siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai alasan yang sangat benar, di mana Rasulullah mendahulinya dengan mengungkapkan keimanan itu sebelum memperingatkan tentang bagaimana menggunakan lisan itu. Keimanan itu adalah hal yang mendasar bagi kita umat Islam tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa urusan lisan itu sesungguhnya bukan urusan yang main-main. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, kalau kita fahami secara terbalik mafhum khalafahnya, maka bahwa orang-orang yang tak bisa berkata baik itu, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah, kepada juga hari akhir. Maka pendengar yang budiman, ini menarik tentunya, karena lisan itu ternyata sangat berkaitan dengan persoalan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Tentunya hal ini memberikan sebenarnya pesan bahwa segala ucapan yang
kita keluarkan itu, sejatinya itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Orang-orang yang berbicara ngawur, berbicara sembrono, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya, sesungguhnya mereka itu sedang mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah itu sebenarnya selalu hadir menyaksikan dan pasti di hari pembalasan akan memberikan balasan atau ganjaran atas apa yang kita ucapkan atau apa yang telah kita keluarkan dari lisan kita. Makanya pada Quran surah Qaf ya 18, Allah memberikan penegasan bahwa Allah sebenarnya telah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan dari manusia, ucapan dari hamba-hambanya. Adapun redaksi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Qaf ayat 18 itu adalah a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka para pendengar yang budiman, banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan kita, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Tentunya ghibah itu mungkin bagi sebagian orang itu sangat asyik ya dilakukan karena mungkin dijadikan sebagai kembang-kembang obrolan. Namun ketahuilah para pendengar sekalian bahwa ghibah yang dilakukan itu sebenarnya sedang mempertaruhkan reputasi orang lain. Mereka sedang memupuk yang namanya kebencian. Serta mereka juga yang melakukan ghibah itu sebenarnya merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain dari hal-hal kotor yang muncul dari lisan kita itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu adalah sengaja menebar berita yang tak benar dengan maksud bahwa untuk merugikan pihak yang difitnah. Fitnah itu umumnya berujung adu domba, hingga akhirnya berbuah pertengkaran, bahkan sampai pada pembunuhan, na'udzubillah. Sifat ini tentu sangat dibenci oleh Islam. Dalam agama kita ini adalah salah satu sifat yang tidak terpuji, karena fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia, kita semua diberikan karunia berupa akal sehat. Tentunya agar kita ini berpikir terhadap setiap yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan. Berpikir itu tentu tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan. Juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting para pendengar sekalian, agar supaya kesalahan itu yang kita lakukan tak berlipat ganda karena persoalan lisan kita yang tak terjaga ini. Seorang politisi yang sering mengingkari janji-janjinya itu tentunya buruk ya. Tapi jauh lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai untuk menjaga lisannya. Begitupun juga pejabat yang gemar berbohong, itu tentunya perbuatan yang buruk. Namun jauh lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara. Jadi udah gemar berbohong, pintar berbicara lagi. Tentunya inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin 'alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, itu adalah hadirnya orang-orang yang munafik yang pandai berbicara. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran yang tak semata muncul dari mulut itu, yang biasa kita sebutkan atau kita keluarkan, tetapi sekarang ini bisa dari melalui media sosial seperti Facebook, di Twitter, WhatsApp, dan bentuk ragam lainnya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai untuk berbuat ghibah gitu.
fitnah, menebar kebohongan, hate speech ya, ujaran kebencian, ya provokasi dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah hal-hal yang sangat membahayakan. Maka makna lisan pun akhirnya menjadi meluas, para pendengar sekalian, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan dari hal itu pun juga sama, mulai dari adanya adu domba, akhirnya tercoreng martabatnya orang gitu, sampai terjadinya perang sesama saudara gitu. Nah, olehnya itu sejajarnya kita berhati-hatilah untuk berucap atau menulis sesuatu di media sosial yang kita punya. Mari kita berpikir dan bertabayun, senantiasa mengklarifikasi, cross-check kembali apa yang kita dengar, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ketik ya, sebelum kita men-share kemana-mana. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah itu telah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan-ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, selalu memantau kita, selalu melihat pergerakan laku tindakan kita. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman.
0: Uh-huh.
1: Untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Uh-huh.
1: Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan.
0: Mm-hmm.
1: Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
2: Kabaratna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Rana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Mapadeko adalah salah satu tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung, di mana suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi yang khas dan juga irama, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Demikian kabar Rana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: tua ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata. Karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Aspirasi Apresiasi Budaya Lokal. Jadi sahabat budaya, kami ingin menyajikan satu informasi nih dari kue tradisional khas Bugis nih. Nah, sahabat budaya, dikutip dari rri.co.id, Burongko menjadi salah satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 lalu. Kudapan berbahan dasar pisang kepok ini tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang lembut dan juga manis, tetapi juga menyimpan nilai filosofi yang mendalam bagi masyarakat Bugis Makassar. Nah, dilansir dari bengkelnarasi.com, Barongko memiliki kemiripan dengan Nagasari karena sama-sama dibungkus daun pisang. Namun, perbedaannya terletak pada bahan utama yang digunakan. Pada Barongko, pisang kepok atau yang dikenal dengan sebutan utimanurung dihaluskan bersama santan, gula, dan juga telur hingga menjadi adonan lembut sebelum dibungkus daun pisang dan dikukus. Hasilnya adalah kue bertekstur ya, maksud kahfi, yang lembut, manis, dan segar, terutama ketika disajikan dalam keadaan dingin. Hingga kini Barongko masih menjadi hidangan yang sering hadir dalam berbagai acara adat, keagamaan, pernikahan, akikah, hingga sajian berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya jangan kemana-mana, Kafi masih akan kembali di ruang dengar kita semua menyajikan informasi terkait mungkin masih kue-kue jadul ya, dan juga mungkin dari sektor perikanan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong dengan judul Pare Madecengna Paimeng dari Nurmaisela. Selamat kemarin kelingan.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal ya, Sahabat Budaya. Kemudian Sahabat Budaya, berbicara tentang kue tradisional, ada satu lagi nih kue tradisional Bugis Makassar yang kaya cita rasa, yaitu adalah cucuru bayao. Jadi dikutip dari rri.co.id Sahabat Budaya, cucuru bayao merupakan salah satu kue tradisional khas suku Bugis Makassar yang dikenal memiliki rasa manis dengan aroma khas telur. Nama bayao sendiri berasal dari bahasa Makassar yang berarti telur, sesuai dengan bahan utama yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu kuning telur dalam jumlah cukup banyak. Kue tradisional asal Sulawesi Selatan ini, Sahabat Budaya, memiliki warna kuning keemasan yang menyerupai kuning telur. Selain tampilannya yang khas, aroma dan cita rasanya juga sangat identik dengan telur karena dibuat dari puluhan kuning telur yang dipadukan dengan bahan lainnya. Cucur bayao umumnya disajikan dalam keadaan dingin, sehingga memberikan sensasi rasa yang lebih nikmat saat disantap. Meski menjadi salah satu warisan kuliner Bugis Makassar, kue ini cukup sulit ditemukan di toko kue maupun pusat jajanan tradisional. Biasanya cucur bayao hanya hadir dalam berbagai rangkaian acara adat Makassar. Maksud saya adat masyarakat Bugis Makassar, terutama pada prosesi pernikahan. Kue ini, Sahabat Budaya, kerap disajikan dalam acara mepetuada, mapaci, hingga marola sebagai simbol penghormatan kepada tamu dan bagian dari tradisi turun-temurun. Untuk membuat cucuru bayao, bahan utama yang digunakan antara lain kuning telur, kenari, dan margarin. Adonannya kemudian dikukus hingga matang sebelum direndam dalam sirup yang terbuat dari gula pasir, margarin, vanili, serta perasan jeruk nipis. Proses perendaman dalam sirup inilah yang menghasilkan tekstur lembut dengan rasa manis yang khas, di mana perpaduan antara aroma telur, gurihnya kenari, dan manisnya sirup menjadikan cucur bayao memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dari kue tradisional lainnya. Sebagai salah satu kekayaan kuliner Sulawesi Selatan, cucur bayao tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis Makassar yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ini, Sahabat Budaya, ternyata ini cucur bayao direndam ke di air gula. Ternyata di ini pertama kalinya Lakabi ini lihat yang namanya cucur bayao. Cuma sering saya baca, cuma tidak pernah saya lihat ini secara langsung. Ternyata cucur bayao, kayak ini ya, apa namanya, ada itu yang kue bolu kayaknya itu direndam pakai gula merah. Tapi enggak tahu kah sama atau tidak ini, tapi intinya begini ki juga model nah. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana nah. Ini muka bular kan lagi beberapa kelong, ada lagunya Bangke Ngacinin dari Ismawati Iwan Tompo dan Pedik Malapi Alung dari Evi Erviana Fitri. Salam Aki Waring Kelinga.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Majapudui merupakan salah satu tradisi adat Makassar atau masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majapudui dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan, hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini juga tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antar saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majapudui seringkali disertai prosesi simbolis, seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majapudui mencerminkan nilai-nilai luhur ya budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita untuk hari ini. Ya, sahabat budaya gimana kabarnya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita hadir dengan awal perjumpaan apresiasi budaya lokal. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Prompat RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu list satu yang mulai.
2: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi.
0: Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
3: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama membahas tentang budaya Mapasili. Dalam budaya Bugis Makassar, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan suci, tetapi juga sebuah proses yang penuh dengan tradisi dan ritual bermakna. Dua prosesi utama yang sering dilakukan sebelum pernikahan adalah Mapasili dan Mapaci. Kedua upacara ini berfokus pada penyucian diri dan mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan baru dengan penuh doa dan harapan. Mari kita pelajari sama-sama sahabat budaya tentang makna dan langkah dari prosesi sakral ini, Mapasili. Siraman atau Mapasili adalah prosesi adat yang dilakukan untuk menyucikan diri calon pengantin. Upacara ini menggunakan air dari 7 mata air yang dicampur 7 macam bunga. Nah, sahabat budaya, berbagai perlengkapan seperti daun sirih, pisang, tebu, kelapa, dan koin juga digunakan. Calon pengantin mengenakan pakaian putih sementara orang tua memandikan mereka dipimpin oleh tokoh adat. Prosesi ini dipercaya memberikan perlindungan dan menjauhkan dari bahaya. Adapun tahapan siraman Mapasili menggunakan air dari 7 mata air. Yang kedua itu mencampur air dengan 7 bunga. Yang ketiga, prosesi menggunakan perlengkapan tradisional. Yang keempat, orang tua memandikan calon pengantin. Yang kelima, doa dan harapan keselamatan.
1: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
2: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
3: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
1: Serius, Bu. Gak cuman ngecat doang kan?
3: Serius, dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
4: Program rehabilitasi sekolah, wujudkan ruang bermakna.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan emak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Kini Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: Sahabat budaya Getas, jajanan Getas memiliki akar budaya yang panjang di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Awalnya Getas dibuat oleh masyarakat nelayan sebagai cemilan praktis yang tahan lama dengan bahan sederhana seperti tepung ketan, kelapa, dan gula. Seiring waktu Getas menyebar ke berbagai daerah dan sering disajikan dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai simbol rasa syukur. Bahkan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan keutuhan dan kebersamaan keluarga. Kini Getas menjadi salah satu kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Ciri khasnya terletak pada teksturnya yang unik, yaitu lembut dan kenyal di bagian dalam serta renyah di luar karena lapisan gula yang mengeras. Rasanya merupakan perpaduan gurih dari kelapa dan manis dari gula dengan bentuk bulat atau lonjong berwarna kemasan. Ditambah aroma santan yang harum saat digoreng, Getas menghadirkan cita rasa autentik jajanan tradisional yang tetap digemari hingga sekarang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan Kanda Walang Sungsang dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah guru, selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririh. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.

0: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sharifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ia pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
1: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
2: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci, dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
1: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
3: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
1: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walangsungsang?
3: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
1: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
3: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
3: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
1: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
3: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
1: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
3: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut,

0: Saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan duta pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
1: Di balik gemerlap lampu, panggung, dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
0: Menghadapi jadwal yang padat, sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
1: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
0: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara Kelong Tarong kita hadir dengan satu topik. Topiknya yaitu jika, kenapa nama Tine sahabat budaya? Jika Anda lagi kehilangan, akhirnya menemukanmu. Jika Anda lagi kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu mode. Jadi seseorang tak lewat-lewat tuh kalau kehilangan seseorang tak boleh ya. Jadi jika Anda kehilangan sesuatu, terus Anda menemukan, bagaimana perasaan Anda dan kira-kira apa yang Anda lakukan selanjutnya setelah menemukan barang tersebut ya. Dan pemikiran Anda gimana? Banyaknya nih. Oke, sahabat budaya 08 11 400 92 50, silakan yang ingin menanggapi topik kita untuk malam hari ini. Jika Anda kehilangan sesuatu barang kah atau apa gitu sahabat budaya, dan barang itu sangat penting, kira-kira sahabat budaya apa yang Anda ingin ingin sampaikan, apa yang gimana perasaan Anda. Oke, 08 11 400 92 50, silakan yang ingin menanggapi topik kita langsung nih saja ku terima teleponnya berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong. Kak Uli Ape, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kak Uli mau dengar lagu apa ini, Kak Uli?
1: Iya, dengar lagunya ini ya. Mapa Dendang, dia yang kawatin.
0: Mapa Dendang ya na ogi
1: itu.
0: Yeah, Masya Allah. Dirasainya mana.
1: Asik.
0: Nanan. Oke. Kak Uli, sebentar kuputarkan lagu. Sebentar kuputarkan lagu tanah.
1: Makasih banyak
0: sebelumnya. Jadi, kita punya topik nih, Kak Uli. Kak Uli, gimana kalau menurut kalau kita lagi kehilangan sesuatu, kehilangan barang kah atau kehilangan apa gitu, terus barang tersebut kan penting. Apa yang Anda lakukan nih, Kak Uli?
1: Iya, saya sangat senang sekali kalau menemukan kembali barang yang hilang, apalagi barang yang disayang atau sangat diperlukan.
0: Yang sangat diperlukan, Di.
1: Iya.
0: Terus pemikiran Anda bagaimana? Apakah waktu hilang kacau kepikiran tak, atau mungkin berpikiran negatif Miki, atau berpikiran kayak gimana Miki?
1: Oh iya, kalau barang kesayangan hilang ya pasti pikiran kacau, Inces.
0: Kacau, Di. Tapi enggak pernah, enggak pernah Ki kayak curiga-curiga sama di mana tercecernya atau bagaimana?
1: Iya, kalau curiga ada curiga ya, mungkin karena salah simpang atau bagaimana, Inces.
0: Iya. Boleh curiga, jangan cemburu.
1: Iya.
0: Salah. Boleh curiga, jangan menuduh. Tinu ninu nini. Oke, Kak Uli silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Iya, menyapa buat Kak Maimunah Ganing, Yang Hendrawan, Samsia Maisar, ada Kak Nalai Nur, ada Rosjani Asir, Pianita Smung, ada Nurmina M Nur, Nono Nur, Samsia Baco, ada Riko, ada Ati Pangkep, ada Papa Is, ada Ashar di Bone, ada Tantri, ada Sinta Diemu, ada Angga Prasetya, Ibu Lina, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna Dimas, Ade Uki, Ban Renol, Puan Datu, Pak Hamsa, apa kabar? Dan semua-semua yang lagi monitor Inces. Inces, sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan selamat tugas. Pulang sebentar, selamat dan aman.
0: Amin.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Uli Ape.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Kak Uli Ape Tawa yang ada di Sinjai. Terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan kembali kita buka lagi di 0811 400 9250. Ngapa nak mati ini komputer omnya? Iya. Oke, di 0811 400 9250 ini kayaknya komputer yang satu ini lagi ada masalah, tapi kita coba kembali buat sahabat budaya tak yang mau ikut bergabung, boleh sekali. Kayaknya ini timbul tenggelam teleponnya Ibu Marlina yang ada di VOT. Oh, akhirnya Pak Radin yang masuk. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Pak Radin. Pak Radin. Pak Radin, gimana Bantimurung lagi? Hujan juga tadi?
2: Hujan. Ada hujan tadi.
0: Tapi sekarang berhenti. Berhenti
2: nih. Iya, maghrib hujan juga.
0: Maghrib hujan juga. Hujan membawa berkah, Pak Radin. Hujan, hujan datang lagi. Asik, Pak Radin. Apa jago kan? Pasti Pak Radin enjo. Ihi. Saya kalau Pak Radin bilang ihi, langsung jadi tambah semangat nyanyi. Hujan, hujan datang lagi. Asik.
2: Asik.
0: Apa jaku kana? Pak Radin, bye-bye Juki.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Meluki pilang ngeri. Kelong apa? Elong apa? Elong?
2: Dua apa aja jamu?
0: Maringkalingah palek di salah ya. Apa judulnya?
2: Dua pajajiamu.
0: Ay, dek gagah.
2: Ya, gaga.
0: Iya, yang ada cuma dua beneku, dua ati siruntuk. Dua ati puranitas. Terus
2: wai apa? Mata udani.
0: Wai mata udani. Wai mata udani. Oke, ada ji.
2: Ada ji.
0: Nanti ku putarkan ki di. Pak Radin. Ada ini pertanyaanku. Pak Radin, bagaimana kalau lagi kehilangan sesuatu? Kira-kira, terus yang sesuatu itu penting, apa yang Anda lakukan?
2: Cari dulu, kalau tidak ketemu, sabar saja.
0: Betul, bersyukur ya.
2: Bersyukur saja.
0: Sabar aja, akhirnya kalau ditemukan.
2: Sabar saja, kalau tidak ketemu yang dicari.
0: Iya, tapi bersyukur kalau pas sudah ditemukan, Di.
2: Iya, kalau ditemukan, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau begitu terima kasih ya, Pak. Mau menyapa buat siapa nih, Pak Radin? Kasih. Pak Radin mau menyapa buat siapa nih? Menyapa?
2: Dok Hikmah di Maros, Pak Asis di Maros, Opa Di, ada Sri Cinta DMU, ada Ibu Nia, Pak Uma, sama Ibu Nursia, ada Pondato di Pindra, ada Mahian di Tasmun di Sopeng, terus Diana Yasir, di Maros, ada Ibu Lina di Petrang, ada Siti Nurbaya Maros. Ya, semuanya Mi. Salam lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih buat para Din yang ada di Bantimurung. Dan selanjutnya aku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani yang ada di Tasmun.
1: Di Sopeng.
0: Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
1: Lagi dingin-dingin nih.
0: Wih, dingin, hujan tadi Ki di sana?
1: Ya, dari sore.
0: Oh, bosi-bosi sore-sore.
1: Bosi sore.
0: Lama-lama hujannya, tidak jadi berhenti-berhenti.
1: Terlalu lama di.
0: Sama Makassar. Berhenti-berhenti, pas sudah hujan berhenti lagi.
1: Iya, begitu juga sini.
0: Pak Yani, lagunya nanti ikutan Miki Mappa Dendang sama Wai Mata Udani. Jadi kita punya topik ini. Topiknya yaitu, Pak Yani kalau lagi kehilangan sesuatu, nah terus lama baru bagaimana perasaan tak kehilangan sesuatu tapi lama-lama akhirnya kita temukan akhirnya.
1: Kalau sudah temukan bahagia, senang. Tapi kalau tidak temukan ya sabar. Iya,
0: jadi kalau tidak ditemukan sabar
1: iya.
0: Jadi kalau hilang sesuatu biasa tidak kita pusing mencari mana atau mungkin kita berpikiran bahwa mungkin ada yang ambil atau mungkin kayak gimana?
1: Iya begitulah. Kalau anu tuh si kehilangan pasti dicari.
0: Iya.
1: Dicari bahwa di mana nih itu, adakah ambil atau tidak?
0: Iya.
1: Atau hilang sendiri?
0: Hilang sendiri, jalan-jalan sendiri.
1: Tidak ada yang ambil itu. Jatuh sendiri, masih tidak ada yang ambil lagi. Lagi.
0: Iya. Oke, Pak Le, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
1: Ya, yang baru lewat ada Uli Ape sama Pak Radi, Pak Arjuna, ada Ibu Lina di Petrang Utara, ada Opa Ding, Asar di Bone, ada Dimas, ada Tika, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Maimuna Ganing, ada Waita Martawati, ada Nurli Maris, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri, ada Ama, Aulia, Dendri, Kang, Serli Margareta, ada Pak Amsa, Ibu Nursia sama Pak Amsa, Pak Umar, makasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada tadi udah masuk tawa Pak Ahmad Yani. Dan selanjutnya kita buka lagi di 0811 409 2250. Kira-kira ada siapa ini penelpon kita? Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong, cantik.
0: Iya, masya Allah. Bu Marina, gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Inca.
0: Bosi-bosi
2: nih. Bosi-bosi, iya. Dingin-dingin.
0: Anyaman, nah. Ini sedikit. tadi banyak dinginnya pas waktu hujan. Sekarang
2: iya, lagi hujan dingin.
0: Pas setelah hujan dingin-dingin jadi sedikit.
2: Tapi
0: biar mie yang penting sudah ada mie adem-adem sedikit tadi.
2: Iya. Cocok mie jadi enak-enak mie perasaan toh daripada karaknya sakit terus orang bilang.
0: Apa itu karaknya? Bahasa
2: apa, Jo?
0: Bahasa
2: Prancis. Bambang
0: sekali ya, Midi. Biar syukuri apa ya.
2: Oke, kita
0: langsung dengan topiknya kita nih, Bu Marlina. Nah, kalau kita gimana? Kehilangan sesuatu kan itu sangat menyakitkan. Nah, kalau menurut tak, bagaimana perasaan tak ketika kehilang sesuatu? Terus bagaimana, apakah perasaan tak mengira-ngira, tercecer kah, atau mungkin mencurigai seseorang atau kayak gimana? Kalau menurutnya kita
2: Kalau saya tuh Inces tuh, kalau kehilangan pasti sedih.
0: Sedih
2: pasti, di. Apalagi kita suka sekali itu barang atau apa. Senang sekali itu barang kodong. Jadi sedih lah begitu. Kalau curiga itu tidak mau aja saya curiga Inces kalau bahaya. Iya,
0: curiga bahaya. Jadi berdosa kita nanti.
2: Kalau iya betul. Kita curiga sama orang enggak enak.
0: Enggak enak.
2: Jangan nih. Iya, jadi kalau saya itu di hilang dikelaskan, tapi kalau ketemu kembali alhamdulillah bersyukur Inces, ya Allah.
0: Iya betul.
2: Ya, begitu.
0: Iya, jadi karena biasanya itu kita nih kehilangan sesuatu biasa cembaran dicuriga tapi pasti ada yang ambil gini. Iya. Pasti anu.
2: Suka begitu curiga.
0: Padahal ada itu lagunya. Boleh curiga, jangan menduduh.
2: Cocok. Boleh curiga, jangan menduduh.
0: Betul. Oke, Pale. Oke, menyapa buat siapa ini, Bu Marlina?
2: Iya, Inces. Saya mau jumpa buat Opadin, buat Pak Asis, buat tadi Pak Ahmad Yani Tasmon, buat Uli Ape, buat Pak Radin, buat Ibu Sri Sinta, buat Ibu Niar, Pak Hamsa, dan semuanya Minces yang anu yang ada di Perempat. Buat Minces, selamat bertugas Ki, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Dan assalamualaikum Minces cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Marlina yang cantik juga yang ada di Veteran Utara. Oke, baik sahabat budaya, sebelum kita terima telepon lagi, Pong Datu sabar ya. Kita dengarkan dulu lagu dulu Pong Datu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, langsung ikut terima telepon lagi di program acara Kelong Tarang. Assalamualaikum. Kelong Tarang.
1: Kelong Tarang.
0: Kak Uki, kabarnya di posisi saat ini di mana Kak Uki?
1: Hidayah, Ince.
0: Masya Allah. Kapan Ki balik dari shopping?
1: Sudah seminggu.
0: Sudah seminggu, Midi. Berarti tidak lama jadi pas selesai Lebaran Idul Adha ada Miki.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Iya, Ince.
0: Kak Uki mau dengar lagu apa ini, Kak Uki?
1: Ada lagu Bugis ya, apa itu?
0: Lagu Bugis ada, apa judulnya?
1: Lola Tungke ada, Ince.
0: Ja Lolang Tungke.
1: Iya.
0: Sebentar ku putarkan Ki di jadi kita punya ada topikku ini Kak Uki gimana kalau kehilangan sesuatu, gimana perasaannya, terus lagi galau kah, atau lagi mencurigai orang, atau lagi sedih, atau kayak gimana nih Kak Uki?
1: Sedih lah Inces, apalagi itu kalau barang penting tapi enggak boleh susun sama orang.
0: Iya.
1: Nah, kalau enggak ketemu ya sabar aja, ikhlasin.
0: Iya ya, jadi ikhlaskan itu saja itu. Ya. Tapi setelah ditemukan gimana perasaannya?
1: Lega. Senang. Iya.
0: Jadi gimana nih, mau menyapa buat siapa aja ini Kak Uki?
1: Iya, buat Kak Yani Tasmun, ada Puan Datu, ada Kak Nurmina M. Nur, Bunda Sopi, Chandra Mujati Nur, Rina Kristalara, ada Pak Astri, ada Kak Riko, ada Kak Ian Hendrawan, Uli Ape, ada Samsyo Meshar, Maimuna Ganing, ada Atik Pangkep, ada Busra Junaid, ada Puan Datu, siapa lagi? Pak Astri, ada Pak Bobby, Pak Aldi, Pak Gapur, adik Dimas, adik Fadil, ada Pak Arjuna, ada warga Bone, Tante Hasna, Barandara Biru, ada Anca, ada Mayang Putri Bone, Mbak Tantri, ada Sri Sinta, ada Wahida Martawati, ada siapa lagi yang disudiang Ibu Sumi, dan semuanya yang lagi monitor buat ada Ince. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Kak Uki yang ada di Daya ya, sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan selanjutnya aku terima lagi telepon, tak juga ada Wanda Tutama. Kelong Tarung.
2: Kelong Tarung.
0: Ngapa itu main? Ngapa kiki perasaan seleo-seleo kaya atau apa, kan cuma yang
2: kita nak tahu kuasa kena apa nih.
0: Puan Datu, gimana, udah jadi kah atau gimana?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah.
2: Sementara berproses.
0: Berapa bulan?
2: Belum pimungkis. Belum. Satu bulan.
0: Iya, iya. Pongga tuh mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya.
0: Apa mau kita dengar ini? Maring Kalinga. Elong apa?
2: Ada Pangampe.
0: Ada Pangampe.
2: Dia Maraya.
0: Ada Pangampenya versinya siapa nih? Versi Nai.
2: Versinya. Ada ke versi Nai Inces.
0: Ada, ku nyanyi kami Ki. Usapa nih. Versinya Mulis Januar, Leli Sagita, terus Arnold Sisam.
2: Leli Sagita.
0: Leli Sagita, ya. Oke, Panda tuh kalau kita gimana? Kalau hilangi sesuatu, barang kah, atau mana yang penting kah?
2: Barang apa ini?
0: Terserah, barang yang penting yang kita sayangi kah, atau gimana? apa yang kita lakukan?
2: Oh, biasanya kalau barang burung lepas sih dari sangkar, hilang. Hilang
0: susahnya itu kembali. Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalau
2: saya biasa itu kalau cari-cari barang yang hilang, saya tidak langsung cari, saya duduk-duduk pikir gimana kira-kira.
0: Dimana itu di kira-kira.
2: Iya, saya taruh. Iya, kalau dicari-cari ya susah didapat tanpa dipikir. Kalau bagi saya.
0: Iya.
2: Karena juga ada barang hilang kayak ala-ala itu, biasa sudah kibeli baru ketemu.
0: Begitu
2: sudah di... lagi iya begitu iya. Ada tadi Nabila kuda besar mi Nabila nih
0: besar mi
2: prestasi tahu
0: alhamdulillah banyak mi kegiatannya
2: banyak ke lumpu mi di alhamdulillah
0: seperti mamanya lumpu mi. Oke, paling kalau gitu Pang Datu mau menyapa buat siapa? Cucu yang maksudku besar mi memang ini mamanya ya besar badannya. Tidak kayak dulu. Pang Datu silakan mau menyapa buat siapa ini Pang Datu?
2: Ada tadi Uki Sukiatis, ada juga tadi Uli Ape, ada Sumi Delu Mungau, ada Upais, akarnya Basapo, Pak Radik Asriwoto, Uli Ape ada. Ahmad Yani Tasmo, ada Riko, ada juga Pak Hamsa, Pak Dula Desewang, Indah Dembaji, ada Bahar Caming, Kareba Bahar, Kasmati Dompe, Samsia Mesar, ada juga Andika, ada juga Bagong, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Rama Arpa, siapa lagi? Sakri di Ponreboni, ada juga Pak Umar tahu sama Ibu Nursia, Pak Sari juga tahu semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih.
0: Asik.
2: Inces Dewi Gama siapa yang baik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pang Datu yang ada di Pinrang sana. Kalau Pang Datu itu kalau lagi hilang sesuatu duduk-duduk dulu enggak langsung kayak panik bagaimana, karena biasa kan orang hilang sesuatu itu kayak panik-panik begitu berpikir kacau balau mi pikirannya kan, dia bilang, "Ih, kodong di mana mi nih barangku kodong ini berhilang." Wih. Jadi harus kayak duduk-duduk dulu, pikir-pikir ki tidak tercecer jika halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, kilong taro.
0: Kilong taro. Alhamdulillah, baji apa ya? Baji-baji ji.
3: Kariba Madeceng.
0: Oh, Kariba Madeceng, Kariba Madeceng, Ashar. Idi.
3: Kariba Madeceng.
0: Masya Allah, syukur miki itu.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Elona nanti ini ikutan Miki di.
3: Oke sih.
0: Iya tahu. Jadi kita punya topik ini, topiknya itu kalau Ashar gimana? Kalau lagi kehilangan sesuatu perasaannya kayak gimana?
3: Kalau saya Tejas, kalau kehilangan sesuatu, saya cari dulu ke satu rumah.
0: Terus?
3: Kalau tidak ada, saya pikir-pikir dulu di mana saya simpan terakhir deh.
0: Iya.
3: Kalau saya cari tempat itu memang sudah tidak ada, saya baru bilang mungkin hilang memang itu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jadi kita pikir-pikir tadi tidak ada usaha tak mencari.
3: Hah?
0: Tidak ada usaha tak mencari.
3: Ada tapi nanti setelah tidur kah atau apa. Jadi kalau ketemu nih bilang kah, wah alhamdulillah.
0: Terus pernah tidak kehilangan sesuatu baru kita dapatkan ke?
3: Oh pernah.
0: Pernah di?
3: Kemarin. Uang.
0: Uang di?
3: Uang hilang.
0: Berapa itu?
3: 25.000.
0: Terus kita temukan ke?
3: Temukan
0: di mana
3: kita temukan? Di apa,
0: di orang,
3: di bukan
0: di mana,
3: di dekat meja
0: tercecer. Ambilang ternyata
3: Syukur ini masih bisa beli makanan.
0: Iya, harus bersyukur. Berapapun yang hilang itu kodong, kalau didapat bersyukur sekali. Oke, Pak Lek.
3: Kita perlu jual.
0: Pasti Mi menyapa Miki buat siapa ini?
3: Nah, yang berlewat. Puan Datu, salam kenal dari Ashar, begitu Puan Ahmad Yani, bersama Nurmina, Uki tadi di Sopeng, salam kenal juga, Uli Ape di Sinjai, Bahar di Bone, Agri Taraf, Bila yang sama, Bunda Nur di Maros, Asri Duwotu, dan Sumi dan Lumu, dan semuanya Minca.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ashar. Dan selanjutnya aku terima telepon lagi. Assalamualaikum. Kelong Tarong.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelong Tarong dengan siapa, di mana Tabe?
4: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Dengan Iwan Putra Bima. Di mana Ki? Di mana Ki tinggal?
4: Ya, sekarang ada di Maros ini.
0: Oh, di Maros. Pak Iwan tahu yang ada di Maros. Maros di mana Ki ini?
4: Maros Pekali 1.
0: Hah?
4: Pekali 1.
0: Pekali?
4: Iya. Yeah.
0: Di mananya Polres Maros? Jauh?
4: Iya. Yeah.
0: Di mananya Polres Maros? Jauh? Di mananya
4: Polres?
0: Oh, jauh kah? Oh, jauh. Oke, Palek,
4: kalau begitu. Iya, jauh nih, tapi dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Oh, Malek. Oke, kalau begitu, Palek. Nah, langsung nih dengan topik teknik, karena nanti lagunya ikutan, Miki, di.
4: Iya.
0: Elona nanti ikutan, Miki.

Terima kasih untuk Pak Iwan yang ada di Maros, yang dimana jumpa buat ananda-ananda yang tercinta. Oke, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung miku hadirkan kelong untuk Anda. Pilang ngiri terus meringkil.

0: Suara deburan ombak di sebuah rumah pembibitan rumput laut Desa Kalumem, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terasa menenangkan. Hembusan anginnya berderai, lembut menerpa kulit. Sementara terik matahari terasa membakar sekujur tubuh. Sesosok perempuan dewasa sedang berkutat dengan pekerjaannya di bawah terik matahari siang ini. Remy, perempuan yang berprofesi sebagai petani rumput laut di usia kepala tiganya ini, menyimpan harapan dari hasil panen rumput lautnya. Setiap helai rumput laut yang diraut menjadi harapan akan ketergantungan hidupnya.
1: Kalau penghasilan enggak menentu,

0: Kalau banyak, banyak juga didapat. Karena kalau satu tali begini, 5.000. Jadi kalau satu tali 5.000 kali 8 berarti 40.000. Itu pun kita duduk mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sudah lama sekali, ada 15 tahun.
1: 15 tahun bekerja tidak membuat hidup Remy, perempuan marginal ini menjadi lebih mudah. Ribuan detik telah berlalu, tetapi penghasilan tetap tidak menentu. Hal ini bukanlah suatu penghalang baginya untuk mencari harapan demi sesuap nasi bagi keluarga yang ada di rumah. Bahkan, saat bulan Ramadan tiba, semuanya tetap sama. Remy harus bekerja, namun dengan mengubah ritme waktu kerjanya. Tapi, ini bukanlah sebuah masalah yang dapat melunturkan semangat kerja kerasnya.
0: Iya, tetap. Cuma kalau bulan Ramadan dibatasi sampai jam 3. Karena mau pulang masak.
1: Di balik sifat pekerja keras yang ia miliki, terselip rasa lelah, kehilangan, dan sedih yang tersimpan yang jarang diceritakan. Ada rindu yang tak selalu bisa terucap. Ada kenangan yang kembali hadir dalam ingatan. Memori manis maupun pahit menjadi cerita yang terulang, terutama hal yang menyangkut tentang keluarga yang nan jauh dari genggaman.
0: Ada, kalau pasti ada, apalagi kayak saya, terkhusus saya yang ceritanya, saya tiga bersaudara, adikku yang kedua sudah meninggal, pasti terharu, apalagi kita jauh dari orang tua, pasti ada rasa terharu. Kan saya memang orang Sumba, cuman mamaku ini kah lagi toh, jadi ikut sama suaminya ke Mamuju. Kalau bapakku ada di Bukumba sama adikku. Saya sama adikku ada, tapi saya tidak satu rumah sama bapakku. Ada juga dia rumahnya.
1: Cerita tentang keluarga membuat suara Remy perlahan melembut. Kerinduan kepada kedua orang tua dan saudara menjadi bagian dari perjuangan hidupnya. Meski jarak memisahkan, ia tetap berusaha kuat menjalani hari. Ia memilih menjadikan kesedihan sebagai penguat langkah. Meski di sisi lain kehidupannya, ada beban yang terus menghantui, yaitu Remy juga dihadapkan pada kekhawatiran akan ancaman kehilangan tempat pembibitan.
0: Semangat, didoakan saja supaya rumput laut tidak rencana ini kita mau digusur. Ini tempat pembibitan yang dipakai sekarang mau dibongkar, tapi mudah-mudahan tidak, karena kalau kasihan kalau ini rumah pembibitan dibongkar, kasihan kami para petani rumput laut. Pasti tidak ada tempatnya.
1: Di balik kumpulan rumput laut, tiap helai yang diraut, tersimpan doa dan harapan seorang perempuan pesisir. Kisah Remy tidak hanya mengajarkan kita tentang arti kerja keras, namun tetap optimis untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan, ia terus bertahan di tengah keterbatasan. Baginya, hidup adalah tentang melangkah, meski jalan terasa berat.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kembali lagi kita buka di 0811 400 9250 untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kelong siapa? Siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Nursia di Pampasar,
0: Tumbenci. Ibu Nursia, aduh Ibu Nursia, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa baru kita nelfon lagi Ibu Nursia?
1: Nggak bisa karena asap terus diangkat.
0: Kodong. Iya. Bilang kak kenapa ini nggak pernah menelpon Ibu Nursia atau Pak Umar. Kangen kutung kodong ini kalau dia menelpon. Bebe jeki.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Nursia mau dengar lagu apa ini?
1: Bangkeng Acini.
0: Versinya siapa nih? Dian Ekawati kah? Iwan Tompo, Ismianti Iwan Tompo, Asmar.
1: Iwan Tompo.
0: Oke. Iya, halo Pak Umar. Gimana kabarnya Pak Umar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat saja deh.
0: Alhamdulillah. Semangat.
2: Iya. Keluarga ya.
0: Insyaallah, amin ya rabbal alamin. jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau lagi kehilangan sesuatu, ya, yang sangat disayangnya atau yang penting, ya, apa ya bagaimana perasaan tak?
1: Pasti kita sedih, Mbak Ince.
0: Sedih, di. Terus apa yang kita pusing. Lakukan, kawah? Pusing.
1: Kita cari-cari.
0: Nggak berpikiran negatif, Kika, atau apa?
1: Tidak. Dosa nah. Itu, Mbak Ince.
0: Dosa, ya? Iya. Jadi
1: kita cari-cari di mana ini.
0: Jadi pas ditemukan, bagaimana perasaan tak?
1: Gembira, Alhamdulillah. Ditemukan kembali.
0: Betul itu.
1: Iya. Karena Santa. Memang itu kalau barang-barang itu barang halal, Mbak Ince, pasti didapat.
0: Dia selalu pasti didapat kalau misalkan barang halal, toh.
1: Iya.
0: Betul itu. Saya ini berapa kali menghilang barangku, tapi selalu ku dapat. Cincin kawin berapa kali menghilang, dompetku berapa kali menghilang, tapi selalu didapat. Selalu saja didapat.
1: Itu namanya halal, Mbak Ince.
0: Iya, betul itu. Miku syukurkan kodong. Oke, paling
1: jadi kita sangat bersyukur kalau kita temukan.
0: Iya deh, bersyukur sekali Kak Kodong. Jadi kalau menurut Ta ini mau menyapa buat siapa ini? Amak kalaki seng, betul-betul.
1: Pertama menyapa tadi saya. Dengar tuh.
0: Iya.
1: Ada Pak Radin.
0: Iya.
1: Ada Pak Ahmayani Kasmu bersama Nurlin apa?
0: Ibu Marlina.
1: Nurlina deh. Nurlina. Ada juga pendatuk bersama Nur Alamnya. Ada Ibu Hartina. Ada Ibu Fatma. Ibu Fatma, terima kasih banyak Ibu Fatma. Kedatangannya di rumah tadi malam, Mbak Ince, nak bawa kena kondro.
0: Masya Allah. Kita dibawakan kondro. Saya lagi makan kondro tadi.
1: Tadi malam, nak bawa kena.
0: Saya makan kondro tadi, tapi rekondro buatan di rumahku, buatannya orang tuaku.
1: Begitu. Enak
0: sekali. Masya Allah.
1: Tadi malam kesian tidak kesangka kamu mengetuk pintu itu.
0: Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu? Hatiku bertanya-tanya.
1: Ada Pak Hamsa.
0: Ya.
1: Ada Pak Ritin juga. Ada Opa Is. Ada Ibu Niar. Ada satu lagi nih Pak Sani. Ada Ibu Nur di Maros. Ada Ibu Siti Nurbaya. Dan Bahar di Jamin dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay. Hai.
1: Cobain, Cek.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Ini mau ngambil Pak Umar,
0: eh. Anjo, Dende.
2: Mm. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali, siap semua.
0: Iya, yeah, amin ya Allah.
2: Iya. Yeah. Sehat selalu ya.
0: Iya, yeah, terima kasih kita juga, yeah. Pak Umar. Sehat-sehat, Kidi. Saling mendoakan, Ki. Iya. Yeah. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Umar dengan Ibu Umar yang ada di Pampang ya. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Baik, kalau gitu pamit maju apa deng deh. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda semuanya, sahabat budaya. Dan jangan lupa tetap bersyukur apapun yang Anda jalani. Pada-padalah bersyukur dan jangan pernah mengeluh ya.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini, Jumat. Kali ini kita kembali bersama di acara Nuansa Fajar. Nah, Nuansa Fajar pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita seharusnya di tahun 2000, maksud kami tahun ini adalah 1447 Hijriah. Tentu kita sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pagi hari ini topik yang kita akan bahas bagaimana mengakhiri Zulhijjah dengan muhasabah dan menyambut Muharram dengan hijrah. Dan alhamdulillah kita akan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasibuddin SSMAG, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Nah, sahabat budaya, acara ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar perempat dengan UPTD Dakwah UMI. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Hasibuddin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah,
1: sehat-sehat. Alhamdulillah, di subuh-subuh kita kembali diperjumpakan di udara Ustadz ya, melalui acara Nuansa Fajar ini Ustadz. Mudah-mudahan kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan ini bisa membawa keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, mungkin ada sedikit pengantar terkait dengan tema kita di subuh hari ini. Tafadhal. Ya.
2: Kasih Pak Ruslan. Ya. Kaum muslimin pendengar radio studio radio RRI Perempat yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, pendengar radio Pro 4, RA Pro 4 yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Dan tentu persiapan menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberi nikmat kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu antara lain bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Ya, pergantian tahun Hijriah bukan sekedar pergantian angka. Ya, tetapi momentum untuk melakukan introspeksi diri, atau kita lebih kenal dengan istilah muhasabah, dan sekaligus hijrah, ya, melakukan momentum hijrah, yaitu perubahan menuju kebaikan. Dan tentu alhamdulillah saudara-saudara kita yang diberi atau mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa mereka sudah kembali

berharap di tahun 1448 Hijriah ini kita menjadi lebih baik insya Allah. Tentu melalui kesempatan berbagai ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama muhasabah. Yaitu kita mencoba merenung bagaimana amal kita di penghujung tahun ini. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tansur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hasyr, itu mengingatkan kita kepada semua kaum muslimin untuk selalu mempersiapkan diri, merencanakan ya apa yang kita lakukan, bahkan selalu mengontrol apa-apa yang kita lakukan ini. Nah, tentu di akhir tahun ini apa yang kita lakukan yaitu mengevaluasi. Ini salah satu fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ini. Kita harus mengevaluasi. Sejak bulan Muharram tahun 1447 Hijriah sampai dengan hari ini 26 Zulhijjah 1400, apa saja yang telah kita lakukan? Apakah yang kita lakukan ini sudah membawa kepada keberkahan atau tidak? Ya. Itulah salah satu hadis yang dari Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu wasinu amalakum qabla an tusan alaikum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Ini agama kita, agama Islam sebagai agama rahmatil alamin itu memang selalu mengingatkan kepada kita, apalagi di akhir tahun ini, cobalah kita mengintrospeksi diri, bagaimana, apa saja yang kita lakukan, dan tentu dengan harapan kita ya berharap tentu lebih baik. Sehingga di penghujung bulan Zulhijjah itu, seakan-akan selalu muncul pertanyaan, sudahkah salat kita semakin khusyuk? Ya, sudahkah salat kita semakin khusyuk? Sudahkah hubungan dengan keluarga kita semakin dekat? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Apakah sudah dibaca? Atau hanyakah sekadar dibaca? Atau sudah dikaji sedemikian rupa? Ya. Ataukah sudahkah kita meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk? Ya. Hadirin pemirsa Radio Pro RRI 4 rahimakumullah. Ya. Hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya. Bahwa al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya. Kemudian dia lanjutkan, wal ajisu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi amani. Ya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Hadirin pendengar studi RRI Pro 4 Makassar rahimakumullah. Yang kedua yang saya ingatkan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita mengelola waktu. Karena waktu itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagaimana firman-Nya dia sudah bersumpah, dia katakan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu.

0: Innal insana lafii khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu, kalau sudah kata manusia gunakan itu, bahwa tanpa pilih kasih. Siapapun orangnya, kalau dia berpredikat sebagai manusia, semua dalam posisi rugi. Ya. Tetapi di sini Allah memberikan istisna, ada pengecualian. Paling tidak dikatakan di sini, kecuali ada 4 orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi. Yang pertama adalah amanu, adalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang punya aktivitas yang luar biasa, wa amilu sholihat. Orang yang tidak pernah berpangku tangan, orang yang banyak kegiatan-kegiatannya yang berdampak positif baik pada dirinya maupun untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga adalah watawasau bilhaq, orang yang senantiasa mengingatkan, saling memperingatkan kepada hal-hal yang hak dan selalu mengingatkan pada hal-hal yang sabar. Ada 2 kata hak dan sabar ini terkadang biasa muncul ini. Hak biasa itu ketika orang dalam keadaan lagi enak-enaknya, dan sabar itu biasa dibutuhkan ketika orang berhadapan dengan musibah dan lain-lain sebagainya. Hal ini di sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla arabika, wasifika qabla sakamika, wa ginaka qabla taqrika, wa faragaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika." Artinya, bagaimana kita memanage waktu dengan baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Hakim itu betul-betul bisa kita memaksimalkan ketika kita dalam masa muda sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, ketika Anda diberikan kekayaan sebelum miskin, dan waktu sebelum kamu diliputi oleh kesibukan, dan terutama yang terakhir adalah hidupmu sebelum mati. Hadirin pendengar RRI Pro 4 rahimakumullah. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan, bahwa bagaimana kita menyambut Muharram dengan semangat hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajara manaha manahallahu anhu." Bahwa orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hijrah di sini bukan berarti meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, hijrah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang lebih baik. Ataukah meninggalkan yang baik menuju kepada yang lebih baik. Yang menuju kepada lebih abdal. Artinya, bisa kita memahami bahwa agama Islam selalu memotivasi kita bagaimana kita selalu berbuat yang lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, hijrah yang harus kita lakukan tahun baru ini antara lain adalah hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, seperti meningkatkan kualitas salat, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan doa. Dan yang kedua, hijrah dari permusuhan menuju persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum." Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan jika ada di antara kita yang ini, maka hendaklah didamaikan di antara saudara kita. Yang ketiga adalah hijrah dari sifat kikir menuju kepedulian sosial. Ya, saya yakin dengan Idul Kurban kemarin, banyak saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan, sudah melakukan berkurban, apakah mereka secara kolektif, 1 ekor 7 orang, atau secara per ekor per keluarga. Ya. Kemudian yang keempat, yang sebaiknya kita hijrah adalah dari maksiat menuju taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Pendengar RA Pro 4 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tahu bahwa Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurumun. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12. Ya, ada 12. Kemudian dia lanjutkan, di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bulan Muharram. Bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Sehingga dengan demikian, pendengar RA Studio 4 yang Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan di dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan? Nah, tentu kita banyak melakukan evaluasi diri, dan apa yang kita lakukan setelah masuk Muharram, antara lain seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahi al-muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena itu, hadirin yang saya hormati, mari kita sambut bulan Muharram dengan memperbanyak puasa sunnah, ya, amal soleh, istighfar, silaturahim, dan memperbaiki dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Zulhijjah akan pergi meninggalkan kita. Entah apakah kita akan berjumpa lagi dengannya pada tahun mendatang. Demikian.
1: Ya, baik.
0: Ceramah singkat ultimnya saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Arslan.
1: Baik. Baik Ustadz, menarik sekali tadi apa yang disampaikan, ada 4 poin tentunya tadi ya yang sudah disampaikan Ustadz. Dan pendengar yang mau bergabung boleh di 0811-400-9250. Kita terima dulu penelpon ini Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa?
2: Dari Demangka di Pangkep.
1: Oh iya, silakan Demangka.
2: Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ambo atas kans yang diberikan, kemudian kepada Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menarik sekali anunya ini Pak, temanya Pak Ustaz. Kalau tidak salah saya intikan bahwa muhasabah atau introspeksi diri di akhir tahun dan hijrah di awal tahun.
1: Yeah.
2: Saya coba sandingkan dengan surah Al-A'raf di ayat 34 kalau tidak salah bunyinya, mudah-mudahan saya tidak salah. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sama pertanyakan bagaimana peranan daripada muhasabah atau introspeksi diri dengan hijrah jika seseorang mengalami yang namanya kematian atau ajal pada pertengahan tahun. Ya, begitu saja barangkali Pak Ustaz atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahumma fiq la kami tarik nalai mustaan walai tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung ditanggapi Ustaz terkait dengan ketika ajal sudah tiba tetapi belum sempat mungkin hijrah karena berada di pertengahan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Iya.
0: Iya. Terima kasih Pak saudara saya di Pangkep, ya. Kalau kita berbicara ajal, kalau kita kemudian dikaitkan dengan hijrah, hijrah itu bukan nanti dipersiapkan pada di akhir tahun. Ya. Tapi hijrah itu sejak kita masuk, makanya di situ di hadis dia dikatakan hasibu qabla an tuhasabu, ya. Kemudian di ayat yang pertama tadi bahwa manusia itu orang-orang yang beriman wal tansur nafsum ma qaddamat ligat. Ya. Ada kata-kata ligat itu pakar manajemen muslim itu menjadikan dasar ini, ayat ini yang terdapat pada surah Al-Hasyr sebagai dasar bahwa disitulah peran manusia sebagai khalifah, ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, khalifatan sekolah rabbuka lil malaikati nijan pada khalifah. Ketika manusia ditunjuk sebagai khalifah, maka dia fungsinya itu adalah dia harus setiap saat wal tang sur nafsun maka damat ligan. Para mufassir kita, terutama yang kaitan dengan masalah ekonomi, bahwa yang dimaksud dengan ligadet, meskipun para ulama klasik kita, ligadet yang dia tafsirkan yang banyak kita dapat itu adalah, yang dimaksud adalah harfiah. Tapi dalam penafsiran kontemporer, ligadet arti di sini adalah bagaimana kita mengelola hidup dengan baik, mempersiapkan untuk menghadapi hari hari akhirat, insya Allah harus ada persiapan. Makanya ketika persiapan kita ini tidaklah sediakan, tidak siapkan sejak awal, maka kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ada persoalan, karena ligadat yang dimasukkan situ ada betul-betul ada perencanaan yang baik. Jangan nanti, ya, seperti banyak sekarang saudara-saudara kita katanya, kan saya ini masih umur 20 tahun, ya, masih 30 tahun,
1: masih muda,
0: masih banyak kesempatan untuk berbuat baik.
1: Yeah.
0: Ya, nanti pilah. Ah, itu yang tidak baik. Padahal yang dimaksud di sini sejak dini kita sudah mempersiapkan.
1: Yeah.
0: Apalagi ya seperti yang disebutkan tadi oleh sahabat saya ini,
1: yeah, ajal.
0: Bahwa yang namanya ajal itu kapan dan di mana saja. Ya, dia tidak mengenal apa dia
1: muda
0: masih dalam perut. Iya. Apa dia? Iya. Pokoknya ketika Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
1: Tidak,
0: ya,
1: bisa,
0: tidak ada yang bisa menghalangi.
1: Tidak bisa diundur.
0: Ya. Tidak bisa diundur.
1: Iya.
0: Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan diri. Iya. Ligad itu bagaimana mengelola kehidupan kita dengan baik dengan merujuk pada surah Al-Hasyr itu. Terutama kata-kata ligad itu.
1: Iya. Baik. Baik, Ustaz, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pak Marsuki.
3: Saya Marsuki, dari tadi menyimak sungguh luar biasa pencerahan dari Pak Ustaz. Tetapi mungkin juga ada bagusnya kalau saya juga memberikan suatu pendapat.
1: Ya.
3: Muhasabah diri itu bukan hanya pada akhir tahun, tapi setiap hari kita harus muhasabah.
1: Iya.
3: Iya. Artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, selalu kita muhasabah. Ya. Pengertian muhasabah menurut pendapat saya bukan hanya dalam hal buruk. Sesuatu amal yang kita misalnya lakukan masih lemah, tentu kita lebih bagus lagi. Itu yang karena ada catatan-catatan amal atau pahala yang dicatat pada seorang. Tetapi kalau bagi saya, amal dan pahala itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita berbuat baik saja sebagai khalifah di dunia ini, bagaimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, terutama tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Itu yang penting. Adapun hasilnya tergantung kepada kita, bagaimana kemampuan kita dalam mengelola kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, saya kira ada pertanyaan. Iya.
0: Iya, baik. Luar biasa ini, yeah. Mas Tungkan ya, untuk nyamperunakan.
1: Baik, mungkin ada pendengar kita yang lain lagi yang mau bertanya seputaran tema kita mengenai hijrah dan muhasabah, karena memang kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah ya. Terkadang nanti ini memang Ustadz ya, di akhir tahun baru sering kita kadang kita masih baru ingat mau muhasabah. Tapi itu tadi pada hakikatnya Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu memang liqad itu artinya setiap hari ya harusnya kita bermuhasabah, menghisap diri kita. Nah, kira-kira nih Ustadz, dalam hal menjadikan diri kita itu lebih baik lagi, karena kan sebaik-baiknya orang itu ya lebih baik daripada yang kemarin Ustadz ya. Itu mengukurnya itu seperti apa Ustadz? Dalam sisi apanya kita bisa mampu, apakah ini, karena namanya iman itu kan naik turun ya. Itu mengukur dan mempertahankannya itu seperti apa nih Ustadz?
0: Untuk mengukur keberimanan kita itu, tentu para ulama kita sudah banyak memberikan pandangan. Pertama dari segi pergaulan, ya kita bagaimana caranya dalam hidup ini bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, pasti dalam pemikiran kita selalu mengukur kita bisa. Kenapa saya tidak bisa melakukan seperti itu? Ya. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang saleh, dengan demikian, yang tadinya iman kita ini memang kadang bertambah, kadang berkurang, selalu kita berada pada posisi menganggap, wah, saya ini masih jauh, lebih kurang ketimbang dengan ini. Maka dia, saya harus bergaul seperti itu. Makanya ini anak-anak kita, terutama adik-adik kita, yang umur 20 tahun, itu yang kita harus selalu wanti-wanti. Harus selalu kita wanti-wanti. Bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul mempunyai perencanaan yang baik. Ya. Terutama dalam era digital ini, era generasi Z, itu tidak ada lagi, tidak bisa lagi kita mengatakan, kamu tidak boleh menggunakan WA, kamu tidak boleh bermedia sosial. Tapi kita bagaimana memilih dengan baik, memberikan pemahaman yang baik bahwa media sosial itu adalah alat yang bisa digunakan, yang bisa membawa kita kepada yang baik, bisa juga membawa kita kepada yang tidak baik. Sehingga kita dengan demikian harus bijak. Bagaimana caranya kita bijak? Makanya anak-anak kita, generasi kita tidak boleh lepas untuk selalu memberikan nasihat. Seperti tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika anak-anak kita remaja, kita berarti kita lebih banyak mengingatkan kepada watawasau bilhaq. Ya, watawasau bilhaq. Karena kalau nanti sudah kejadian, ya paling tidak kita tidak boleh pasrah. Tapi kita harus watawasau bisabar. Artinya, dalam kondisi apapun, kita sebagai orang tua kah, sebagai pendidik, atau sebagai tokoh masyarakat, kita tidak pernah ada kata memberikan efek jerah. Ketika mereka dalam keadaan posisi baik, kita nasihati. Tapi ketika mereka dalam keadaan berduka, musibah, atau karena apa, kita selalu mengingatkan untuk sabar, dengan tentu supaya mereka lebih tidak boleh kita tinggalkan. Itu prinsipnya sekarang.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di subuh hari ini, karena waktu yang sangat terbatas. Kita tutup dengan doa, dan mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Ustaz sebelum kita tutup dengan doa. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Tentu melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling menasihati bagaimana kita merenung apa-apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun di 1446 Hijriah. Dan kemudian marilah kita mempertekad berniat, ya, innamal a'malu binniat, menyambut tahun baru ini dengan bagaimana berusaha menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membangun positive thinking bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Berarti dia punya energi positif pada diri masing-masing. Ya, sekira itu Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al khaira a'malina fawatimaha wa khaira ayyamina yawma talqaka. Allahumma barik lana fi a'malina waj'al amana al-jadida am khairil wa barakati wa ta'a. Wa tub 'alaina taubatan nasuha wa ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz di subuh hari ini. Dan pendengar, tentu kita berada di ujung obrolan kita hari ini di acara Nuansa Fajar yang sekaligus mengantarkan kita ke ujung bulan Zulhijjah, muhasabah atau evaluasi diri yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk meratapi masa lalu, tetapi sebuah cara jujur untuk melihat dalam diri, mengenali di mana kita akan nanti lebih memperbaiki diri agar tahu bagaimana cara untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, tentu bulan Muharram sudah di pelupuk mata membawa serta angin perubahan bernama hijrah, dan semoga kita bisa membawa pulang semua pelajaran yang berharga dari tahun yang lalu dan kita melangkahkan kaki untuk menuju tahun baru Islam 1448 Hijriah. Saya Ruslan bersama dengan Ustadz. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sahabat budaya. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan ke Ratna Pro 4. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk, pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking hingga foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran, villa, lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, dan Panorama Sidemen Restaurant.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. Dengarlah.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan sejumlah informasi yang sempat diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar di pagi hari ini ya. Nah, Sobat Budaya, guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi perlu keseimbangan pembangunan di daerah melalui kedaulatan pangan, energi, dan produksi yang mampu menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di angka 6,88%. Ia menyebutkan pencapaian yang diperoleh Sulsel karena membangun perekonomian di sektor real, pembangunan lanjut gubernur difokuskan khususnya pada pembangunan wilayah dan konstruksi. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman meyakini dengan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan, perekonomian di Sulsel mampu bertumbuh, begitu pun dengan kondisi investasi di Sulsel yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan pertama, pencapaian investasi berdasarkan rilis dari BKPM mengalami peningkatan secara years on years dari 37% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 dengan investasi mencapai 5,4 triliun rupiah.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih, harganya bisa bikin dompet terkuras.
3: Sombong amat.
2: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Insaf, karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Sahabat Budaya, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan perempuan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas YPMIC Makassar suarakan peran perempuan pesisir sebagai agen perubahan dan pergerakan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti pesisir Kota Makassar. Peran tersebut tidak hanya sebatas pada urusan domestik, tetapi juga mencakup aktivitas sosial, pendidikan hingga ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Founder Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas Makassar, Nur Hidayah, mengatakan perempuan saat ini menjalankan berbagai identitas dan tanggung jawab secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Goa, Kawaida, menilai saat ini keterlibatan perempuan di berbagai sektor sudah sangat luas dan terbuka lebar. Banyak organisasi yang membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin sebuah kelompok. Tambahkan, peran perempuan juga beragam mulai dari pelopor ketahanan keluarga hingga agen perdamaian dan toleransi beragama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemerintah Kecamatan Manggala bersama masyarakat anti narkotika atau MAKI menggelar sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4KN di Aula Kantor Kecamatan Manggala, Makassar. Kegiatan ini dihadiri unsur Tripika Kecamatan Manggala, Ketua RT, RW, dan BNN Provinsi Sulsel, Satres Narkoba Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Camat Manggala Ahmad mengapresiasi sinergi antara MAKI dan pemerintah Kota Makassar dalam upaya memerangi penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah Manggala yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Menurutnya, ancaman narkoba kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa tetapi juga remaja hingga anak-anak. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam melakukan pengawasan dan edukasi di lingkungan masing-masing. Dengan jumlah sekitar 437 RT, Kecamatan Manggala memiliki potensi besar untuk membangun sistem pengawasan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Selain persoalan narkoba, Camat Manggala juga menyoroti maraknya masalah sosial termasuk aktivitas geng motor yang melibatkan remaja. Ia menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama pada malam hari. Melalui sosialisasi PGE4N ini, pemerintah Kecamatan Manggala dan MAKI berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tradisi Majap Kudo yang merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam proses pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang plangka atau pemberian tertentu kepada kakak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majap Kudo ini dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan, hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga, serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majap Kudo seringkali disertai dengan proses simbol, seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Proses ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majap Kudo ini mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski di zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat akan makna.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saribat Tamalabiriku dimanapun Anda berada. Kembali kita bergabung di acara Beri Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, Beri Bahasa pagi hari ini kita akan membahas tentang demam Piala Dunia ya. Tapi kalau dari sisi judul sih, dalam kaitannya dengan budaya, saya ambil judul terkait dengan ronda bola begadang demi Piala Dunia ya. Biasanya kalau orang meronda itu biasanya jagai pencuri atau menjaga pos-pos ronda ya. Tapi kalau Piala Dunia biasanya niatongi ronda bola, nah begadang hanya demi Piala Dunia. Nah tentu menarik sekali karena biasanya kita ada perbedaan waktu yang terjadi antara penyelenggara Piala Dunia dengan daerah di Sulawesi Selatan ini. Tentu jam siarannya ini tentu biasanya di dini hari ya. Tapi terkadang yang menjadi problematika ketika kita nonton bola seru-seruan, apalagi di dalam rumah, di dalam komplek, biasanya itu ada teriakan-teriakan yang tentunya mungkin sebagian warga kompleks kita mungkin tidak cinta bola, tidak demam bola, akhirnya mungkin terganggu tidurnya karena harus terdengar suara-suara teriakan atau euforia masyarakat yang pecinta bola ini biasanya kalau nonton bola ya. Jadi saya ingin tahu nih sobat budaya nih, hari pertama gelaran Piala Dunia hari ini tentunya bagaimana nih suasananya di kompleks atau di rumah Anda? Apakah sudah mulai juga ada nonton bareng atau ronda bola begadang demi Piala Dunia? Nah tentu ini menarik sekali karena malam-malam buta yang bikin tetangga sebelah biasanya terbangun ya. Nah silakan sahabat budaya, kira-kira cerita-cerita sahabat budaya ketika menonton Piala Dunia, keseruan bersama dengan keluarga. Karena ini kan acaranya ini disiarkan oleh TVRI ya. TVRI yang memiliki hak hak siar untuk televisi, kemudian untuk radionya RRI. Nah silakan sobat budaya di 0811 400 9250. Ada biasa juga yang memang ronda bola ini nonton begadang atau nonton bola itu di warkop ya, karena kalau di warkop kan memang biasanya suasananya agak-agak lebih ramai lagi ya, karena selain banyak pengunjung, biasanya juga ada menu-menu khusus di warkop-warkop itu. Biasanya ada kopi, bikin tidak bisa tidur, sehingga seru aja kalau nonton bola di warkop. Ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan nobar di mana biasanya dilaksanakan di setiap daerah misalnya ya, kan mungkin di setiap desa atau tempat-tempat khusus yang menyiapkan untuk nonton bareng. Tetapi tentu nonton barengnya yang berlisensi ya, karena harus mendaftar dulu ke pemegang hak lisensi baru bisa menggunakan hak siarnya untuk menonton ya, nonton bareng. Jadi warkop-warkop tentunya juga harus memegang lisensinya untuk dengan cara mendaftar ya, tentunya di penyelenggara hak siar itu sendiri. Baik, silakan sobat budaya, kira-kira nih untuk Anda pecinta sepak bola, apakah nantinya ini akan terus begadang meronda demi Piala Dunia? Kalau saya sih biasanya nanti kalau mau masuk babak final ya, baru intens untuk ikuti perkembangan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini ya. Nah silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Nah begitu pun juga sahabat budaya yang sementara ini menyaksikan live streaming kami di TikTok ya. Jadi silakan bergabung, gimana komentar nanti sahabat budaya. Ada Lagolo yang sudah bergabung, selamat pagi. Ada Inces juga, Dewi Gemes lagi join juga ya. Makasih sudah simak nih acara Beri Bahasa pagi hari ini. Jadi kita cerita tentang Piala Dunia sobat budaya. Piala Dunia memang euforianya masyarakat itu sangat luar biasa ya. Apalagi kalau jam siarnya ini kan di malam hari. Biasanya sih ada jam pemutaran siaran ulangnya, tetapi kurang seru ya kalau tidak live. Tapi kalau sudah live, apalagi biasanya jam tengah malam itu butuh
cemilan-cemilan khusus untuk menemani biasanya sobat budaya nonton sepak bola. Nah, kalau kita dulu di kampung itu ingat sekali kalau lagi Piala Dunia senang juga kita karena banyak kegiatan-kegiatan apa namanya makanan-makanan yang biasa dibikin di rumah ya. Ada biasanya kacang rebus, ada apalagi pisang goreng, apalagi di pokoknya yang bikin seru-seruan gitu ya. Biasa juga bikin rojo, kalau orang Bugis itu rojo itu yang makanan dari ubi dicampur dengan mie, dibikin sop ya. Kemudian ada apalagi yang dari jagung itu barobo dan lain sebagainya. Nah, itu juga keseruan-keseruan ya untuk menonton Piala Dunia. Jadi bukan hanya sekedar menonton, di situ ada nilai-nilai kebersamaan tudang sipulung. Yang paling enak di situ adalah tudang sipulung menonton di depan layar kaca, kemudian sambil ada cemilan-cemilannya gitu ya. Nah, silakan sobat budaya, kalau sobat budaya nih gimana nih pengalamannya hari pertama menonton Piala Dunia yang tadi disiarkan di TVRI dan juga didengarkan di RRI ya, Pro 3 dan Pro 1. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 0811 400 9250 ya. Oke, baik. Yang menyaksikan juga lewat TikTok, kami undang juga untuk komentarnya ya, sahabat budaya. Bagaimana pengalaman di hari pertandingan pertama ini, Piala Dunia 2026. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu satu lagu dari All Star, yaitu judulnya Papa Saeh.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita terima dulu, kayaknya sudah ada yang mau bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Baribasa dari
1: Baribasa.
0: Mas John.
1: Dariku.
0: Dari tadi.
1: Dari tadi.
0: Perasaan tadi ada suaranya di sebelah, masuk lagi di sini.
1: Iya. Di sebelah segar-segar.
0: Segar-segar di sini apa?
1: Di sini lagi mendung.
0: Mendung. beda memang auranya, di satu aura beda. Kasih, satu aura mendung.
1: Satu aura, satu Laura.
0: Iya. Pak Jono, kita bahas tentang masalah ronda bola tuh sih, aku bahas di sini, banyak orang begadang demi bola.
1: Tidak ada masalah sebenarnya.
0: Iya, tidak ada masalah, yang penting
1: yang penting
0: jaga kesehatan juga, jaga, harus
1: dan kerja tetap jalan kan.
0: Kerja tetap jalan. Seperti saya nih, habis begadang langsung siaran tugas. Iya.
1: Tapi jangan sampai nanti tertidur di situ. Putar lagu tertidur.
0: Biasa di waktu-waktu selindap apa toh. Iya.
1: Tolong dong, itu CCTV-nya diaktifkan.
0: Lihat-lihat di TikTok saja. Kalau di TikTok tak tidur, langsung telepon saya. Kasih bunyi alarm. Kira-kira ini alarmnya tak 5 menit lah gitu. Jadi nanti
1: putar lagu 2 10 menit.
0: Kalau kita ya, tadi malam menonton juga Pak Jono ya.
1: Enggak nonton
0: nih.
1: Ya, Afrika dengan Meksiko.
0: Meksiko di Afrika Selatan.
1: Iya, Meksiko. Alhamdulillah kalah Afrika.
0: Tuan rumah tahu Bang Leo.
1: Alhamdulillah juga kalah Indonesia.
0: Iya, saya kalau masuk di Indonesia ku ikuti dari awal sampai akhir. Tapi kalau nanti final
1: Tadi kalau nonton, debar-debar kalau apalagi kalau andalan ku main.
0: Siapa andalan tak kita?
1: Oh, Argentina.
0: Argentina di
1: OE. Argentina itu.
0: Iya.
1: Pokoknya. Hampir semuanya Argentina.
0: Nah, kalau dulu-dulu itu mengingat masa-masa dulu ya, kalau orang-orang dulu itu ada Piala Dunia itu biasanya paling asik itu biasanya nonton kalau, sambil apa itu?
1: Kalau dulu itu. Kalau di kota masih mending.
0: Iya, kalau mending di kalau di kota.
1: Di desa dulu itu mana televisi kurang.
0: Televisi hitam putih lagi.
1: Mana lampunya pakai swasta. Jam 10 sudah dimatikan. Iya.
0: Iya.
1: Saya ingat itu. Jadi dalam satu kampus saja itu mungkin cuma satu. Hanya maksimal 2 orang punya televisi.
0: Iya, wah. Saya ingat dulu itu. Di rumah kan ada hitam putih itu. Itu hari Om dari Jakarta tuh bawa televisi. Deh, ramainya orang nonton.
1: Baru itu palingan kalau yang tuan rumahnya bukan hobi televisi. Bukan hobi bola. Baru bola kan dulu kan tengah-tengah malam baru main. Subuh apa. Saya pernah itu jalan kaki kurang lebih 2 kilo ya.
0: Demi untuk nonton sepak bola.
1: Iya, tahun 90. Ketika itu ya masih di Piala Dunia di Italia.
0: Ya
1: kan tadi kan di kampung itu cuma baru lampu swasta lagi itu yang dari genset itu. Bukan genset sebenarnya itu mesinan itu ketinting itu. Mesin kapal itu suaranya satu kampung dengar gitu. Kalau jam 10 mati nih. Jadi setelah itu kita bilang kita beli kaku bensin lagi nah solar lagi. Iya. menyala lagi. Ya begitu.
0: Jadi
1: tapi ada, itu ya bikin semangat lah.
0: Ada nilai-nilai kearifan lokalnya di situ, nilai gotong royong.
1: Iya, ada.
0: Kebersamaan.
1: Ya kebetulan waktu itu yang punya mesin itu ya memang hobi bola juga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi mudah dia ya, ajak kerjasama.
0: Iya.
1: Jadi tapi dia untuk 2 kali kan? Dikasih pembeli solar. ikut nonton juga.
0: Nonton juga ya.
1: Itu. Jadi kalau di kota kan masih banyak ya kan. Apalagi sekarang kan wah banyak warkop buka nonton bareng. Jadi ini sebenarnya keuntungan juga bagi ini yang punya warkop ini.
0: Iya.
1: Ya kan apalagi yang Nah, nonton-nonton bareng itu ya pasti banyak orang juga datang datang di situ.
0: Iya, tapi tidak pasti, tidak semua warkop bisa dapat lisensinya, harus dia daftar toh di pemegang lisensi.
1: Tidak kan TPRI?
0: Iya,
1: dengar. TPRI kan gratis.
0: Iya.
1: Beda kalau yang ada semacam mungkin swasta yang pegang. Hmm. Itu mungkin beda cerita, tapi ini kan warkop kan bukan dia relay dari situ.
0: Iya, tapi dia disuruh tetap daftar jangan tuh di ya, jadi yang tidak terdaftar juga.
1: Kalau di kampung dulu itu itu kan parabola.
0: Iya, parabola di.
1: Kalau dia dilacak, oh, ada putar itu.
0: Iya.
1: Pokoknya sudah menghadap ke barat, ke timur, selatan, pokoknya sampai dapat.
0: Kalau dulu juga ada sirang ulangnya di, jadi orang yang tidak sempat
1: begadang. Ada sirang ulangnya biasa itu jam 12 atau apa. Iya,
0: pagi-pagi.
1: Sekarang kan pada dunia kan kadang pagi juga ada.
0: Iya.
1: Sampai pagi kan pertandingannya.
0: Nah, ini yang sisa kalau pagi nah pas hari kerja.
1: Hari kerja baru tim andalan yang main.
0: Tinggal andalan yang main.
1: Pura-pura mikirin surat sakit. Bisa kerja di jalan.
0: Apalagi yang didapatkan ini kira-kira ini euforia daripada sepak Piala Dunia ini Pak Jono, selain tadi ada nilai kebersamaannya. Apalagi yang dirasakan itu?
1: Iya. Sekarang apalagi kalau tim kita juara, wah, bahagia luar biasa lah.
0: Bahagia luar biasa.
1: Berarti kan event ini kan 4 tahun sekali.
0: Iya.
1: Iya, 4 tahun sekali. Dan pasti banyak orang menunggunya, karena kan yang main kan tim-tim terbaik seluruh dunia. Jadi sangat memang euforianya sangat luar biasa lah.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi dan ini sebenarnya paling bagus itu kalau, tapi ini kan di tiga negara, di antara Meksiko, Kanada, Amerika. Dan sayangnya Indonesia tidak lolos.
0: Yeah.
1: Sebab hanya

0: dapat satu
1: gantung. Iya, itu berkesan dapat dapatan itu dapat semacam anulah. Karena dulu waktu itu dan tayang dan dirujukkan itu waktu MC. Itu masih belum pensiun itu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Kan kalau kita dikenalkan gampang ditunjuk. Oh ini. Nah, ya, dapat kopi lah. Sama saya itu malam minggu itu waktu itu. Iya. Yeah. Saat Argentina melawan Prancis waktu itu dikalah 4-3 kalau tidak salah. Skor 4-3 itu. Jadi tapi ini kalau ya kalau tahun ini apa dengar bareng ya debar.
0: Ya debar.
1: Ya bareng. Mudah-mudahan ini teman-teman yang apa namanya ini yang disabilitas ini bisa memanfaatkan itu untuk datang ke RRI lah.
0: Iya.
1: Ya kan. Terus silaturahmi sambil dengar bareng bila dunia. Itu jadi bapak-bapak jangan bergarang paginya tidur terus nanti mari itu
0: biasanya tidur. Kalau malam cuma cepat kita tidur nih, kalau ini dari lambat kita tidur
1: lambat kita tidur
0: grup biasanya jadi, cepat tutup
1: jadi sekarang itu banyak sekarang warung-warung yang buka 24 jam
0: Jadi ya, berarti dampaknya Piala Dunia ini juga menggerakkan
1: ekonomi juga,
0: secara ekonomi
1: bagus. Secara ekonomi juga sangat luar biasa ya.
0: Iya, iya.
1: Karena pasti kan orang daripada nonton sendiri di rumah, kan tidak seru.
0: Tidak seru ya.
1: Ya cari warko-warko, NGN sama teman-teman untuk nonton bareng supaya ini lebih seru lagi. Kalau ada yang pro dan kontra, ai. Di situ serunya itu.
0: Iya.
1: Pasti seru. Kalau tidak percaya, coba nih. Iya, banyak di sini. Jadi, misalnya ini warko dekat rumah ini tidak ada yang bubar.
0: Cuma biasa toh begini Pak Jono, kalau lagi pas di tengah-tengah kompleks toh, biasa kan ada memang orang yang tidak suka nonton bola, cepat tidur, merasa terganggu karena tapi memang.
1: Tapi biasa kalau di kompleks itu, biasa tuh Pak RT itu ada kan nonton di lapangan.
0: Ya supaya tidak, iya. Di lapangan di.
1: Supaya
0: jangan di rumah masing-masing biasa kan biar sendiri berdua di satu keluarga itu teriak-teriak. Dapat abang ke kita tanggaan.
1: Saya biasa tendang patah yang ada di depan saya itu kalau aneh ambil gol.
0: Ya penting jangan layar kacanya di televisi di tendang.
1: Ambil rusak kan pas lapangan depan rumahnya.
0: Iya.
1: Bisa sih itu. Dia apa namanya bikin tenda lagi.
0: Iya.
1: Kerjasama RT RW. Kan bisa.
0: Iya tahu.
1: Baru jadi aneh nih penjual kopi dadakan.
0: Iya jadi aneh tuh.
1: Iya.
0: Jual kopi.
1: Jadi sekarang setelah pulang nanti hubungi PRT PRW di situ. Bagaimana PRT PRW? Kita bikin anu.
0: Oke. Okay.
1: Kita adalah
0: bagi hasil.
1: Untungnya bagi hasil lah, ya kan?
0: Iya.
1: Memanfaatkan momen tuh.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Oke, balik.
1: Masuk sih kelana baru rusak ya masa kan?
0: Besok. Sudah minggu anu kucet min, we anu ku ini ketua RT ku ini.
1: Bahasa itu saja. Oke, Pak Lemo. Lanjut tugas. Saya selalu. Jangan lupa kalau Argentina main, nonton ya. Support dan doakan supaya menang. Dan
0: Spanyol.
1: Jangan min Spanyol ya. Argentina. Argentina tetap kita hidup Argentina.
0: Hidup.
1: Back to back. Juara dunia 2006. Okay. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari.
2: Sudah jalan tadi dari Lambat.
0: Oh iya. Tadi malam
2: nonton. Tadi cucu, kemudian ke puskesmas.
0: Tadi malam nonton juga begadang ini.
2: Alhamdulillah nonton. Oh.
0: Ronda bola
2: Meksiko dengan
0: Afrika Selatan
2: ya.
0: Iya.
2: Jadi negara pertama takluk itu Afrika Selatan.
0: Kodong.
2: Oleh Meksiko.
0: Itu
2: cocok mi tadi Mundriang bahwa anda tuan rumah tawa.
0: Iya.
2: Nah, kemudian sebentar kalau tidak salah jam 9 pagi ini itu Korsel dengan Afrika Selatan dengan Ceko.
0: Ceko di
2: iya.
0: Baru Kanada.
2: Iya jadi. Sekarang demam piala dunia ya.
0: Iya.
2: Iya, jadi itu kondisi harus dijaga juga.
0: Iya.
2: Iya, karena

0: Ini piala dunia lama ya, panjang.
1: Panjang.
0: Sampai itu mulai tanggal 11 Juni.
1: Sampai 21 kemarin, Juni.
0: Tadi malam, sampai tanggal 19 Juli.
1: Ya, 19 Juli.
0: Jadi itu satu bulan. Hampir 40 hari ya.
1: Iya. Ya. Tanggal 20
0: satu
1: Juli.
0: Bulan, satu bulan 8 hari. Nah, itu menarik. Lama kita ini.
1: Jadi memang harus
0: hanya persiapkan. Hanya katen kan sekedar untuk menikmat ya.
1: Sama Tongi suasananya ya, Ramadan ini satu bulan di jadi harus bangun subuh.
0: Iya, iya. Satu bulan 8 hari.
1: Iya.
0: Ini Piala Dunia. Iya, jadi nikmatnya sekarang bagi pemain bola kita.
1: Iya.
0: Yang sudah profesional karena di samping bisa menikmati dengan baik, itu dapat ilmu juga di situ.
1: Iya.
0: Karena semua liga di seluruh dunia mungkin diliburkan sekarang.
1: Oh,
0: libur.
1: Iya, iya.
0: Tidak ada lagi kegiatan sepak bola selain Piala Dunia.
1: Iya.
0: Kecuali AFF Asia Tenggara kemarin.
1: Hmm.
0: Tapi kita kan tersingkir juga di final.
1: Iya.
0: Kita cukup di urutan ketiga mungkin.
1: Kita berharap juga adanya Piala Dunia ini semakin mereda ini konflik juga di.
0: Iya, betul. Ya,
1: bisa juga pengaruh.
0: Karena itu terfokus karena ini olahraga yang paling populer dan paling banyak mencintai di seluruh dunia.
1: Iya.
0: Ya, termasuk pejabat-pejabat. Hanya pejabat-pejabat yang tidak suka bola itu ya. Masih pemikiran tradisional ya. Kemudian kedua.
1: Iya.
0: Ya, ini tiga negara, Dik.
1: Iya.
0: Iya, jadi Amerika sendiri, Kanada dengan Meksiko.
1: Meksiko, ya.
0: Ini peserta Piala Dunia juga ini banyak ya, 48 negara.
1: Iya.
0: Dan selama lebih satu bulan ini, itu 104 pertandingan.
1: Yeah.
0: Sampai final. Jadi mulai pembukaan semalam, sampai final nanti, itu 104 pertandingan. Ini jelas kita bisa nikmati semua ini. Karena tidak ada pertandingan yang terlewatkan. Semua langsung, apakah RRI maupun TPRI.
1: Yeah.
0: Dan ini bagusnya juga, Piala Dunia karena yang punya hak siaran penuh itu TPRI.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, itu gampang dijangkau. Artinya hampir semua daerah itu bisa menikmati secara langsungnya. Iya, karena baik siarannya tahu.
1: Iya.
0: Jadi hanya satu permintaan.
1: Iya. Yeah.
0: Dari bos-bos ke semua ini. Ya, bos itu berarti punya anak buah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau bisa, ini usul saya. Daripada banyak pekerjaan yang terbengkalai, itu jadwal kantor tak, yang biasanya jam 8, undur ke jam 9. Kalau bisa, ini usul. Karena saya kira Boska juga begitu.
1: WFH malahan, WFH mini hari Jumat ini. Kalau hari Jumat, setiap hari Jumat kan WFH dari rumah Ji, bekerja.
0: Iya.
1: Hmm.
0: Iya, tapi maksudku hari lain toh. Ada toleransi lah dari bapak-bapak ke semua bos-bos kah.
1: Iya, tahu.
0: Iya, terhadap pencinta bola.
1: Iya.
0: Karena ini jelas
1: jadi
0: pekerjaan ini tidak bisa tepat waktu sekarang karena rata-rata pagi jam 3 itu jam 5 baru usai. Kita ke masjid gitu.
1: Iya.
0: Selesai itu mungkin baring-baring sedikit kemudian ke kantor.
1: Iya. Jadi buka siarannya juga RRI jam 10 pagi.
0: Iya, sebentar ini jam 9.
1: Jam 9, iya.
0: Jadi saya kira itu RRI, tidak usah terlalu semua mau dianukan.
1: Iya.
0: Karena seperti tengah malam itu, ya seperti semalam jam 3 kalau disiarkan secara anukan. Kemudian TPRI, ada kan komentatornya itu?
1: Iya.
0: Didengar juga?
1: Iya.
0: Ya, jadi bisa hanya cuma tidak secepat
1: di RRI.
0: Apa yang dilakukan oleh radio kita RRI.
1: Iya.
0: Kalau tapi bisa juga mau yang mencetak bola ini, yang membuat pelanggaran ini, yang ini offside, ini yang kartu merah, ini kartu merah, semua dapat disimak itu di televisi.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah itu berarti perhatiannya pemerintah luar biasa.
1: Tapi kan? Kalau di RRI itu lebih detail, tahu lebih
0: detail. Khususnya RRI itu luar biasa tahu.
1: Lebih detail ya. Kalau di.
0: Saya kira itu saja Andiko.
1: Yeah.
0: Mondrian di Tabe.
1: Ruslan, Ambo Ruse.
0: Ruslan Tabe. Soalnya yeah. Siapa aku kok lupa sih.
1: Hah?
0: Iya, saya yakin Andiko.
1: Yeah.
0: Sukses di jaman-jaman mantap.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Pak Delimpo ya. Ternyata pecinta bola juga sampai hafal jumlah negara yang bertanding, jadwal-jadwalnya, iya sudah dia pegang semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Iya. Beri bahasa tau Jemi dari Pak Radin. Gimana kabarnya Pak Radin?
0: Apa di bintang-bintang
1: ini? Nonton anu ini ronda bola.
0: Semalam saya sendiri di rumah.
1: Oh biar sendiri bagai nonton gini seru. Seru juga ya. Dan tiga baru main. Jadi ternyata kita juga meskipun sendiri enggak kalah seru juga ya nontonnya.
0: Iya.
1: Tapi gimana perasaannya kalau sendiri di nonton itu? Enggak seru apa?
0: Baring-baring saja sendiri.
1: Kita enggak monitor RRI enggak? Kalau mau rame dengar Kipro 3 sama Pro 1.
0: Oh, Pro 1 Pro 3.
1: Iya, Pro 1 Pro 3 disiarkan itu di radio jadi seru. Oke. Seru siarannya itu.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Ini hari pukul 9 ada lagi yang main.
1: Iya, jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini jam 10, Pi.
0: Oh, jam 10 Pi di sini. Iya.
1: Jadi yang bertanding nanti ini Korea Selatan melawan Ceko.
0: Oh, Korea sama Ceko.
1: Iya,
0: masih grup A ini.
1: Iya, masih grup A. Besok P masuk grup B. Iya.
0: Jadi kita menonton juga.
1: Kalau saya dengarkan, ku suka kalau dengar karena lebih seru toh. Masih di tengah.
0: Jadi susah menonton ini.
1: Serunya itu. Serunya itu.
0: Habis Indosiar. Kami tidak dapat Indosiar sama RCTV.
1: Apa itu?
0: Di sini. Tidak ada siarannya.
1: Oh, ya makanya TVRI pemegangnya itu supaya bisa nangkaper semua.
0: Kalau TVRI ada ya semuanya.
1: Cocok itu
0: di Indosiar, RCTV sama itu Cak Burung Garuda itu apalagi itu.
1: Iya. Jadi tadi malam tidak ada cemilan 10. 11.
0: Tidak ada.
1: Pokoknya cemilan 10, 11.
0: Baring saja.
1: Baring-baring nonton di.
0: Jaga iya.
1: Tapi ada kopinya pasti. Ada pasti kopinya toh kalau tidak ada kopi biasanya ngantuk.
0: Kalau saya itu ini anu Prancis.
1: Apa?
0: Prancis.
1: Oh, Prancis kita dalam tadi.
0: Iya. Grup I barangkali dia nih.
1: Kayaknya. Prancis. Iya.
0: Itu saja, Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Masih seperti tadi subuh. Nabi Lampajono, pasang CCTV nanti tak tidur yang boros kan. Saya bilang ada CCTV ku saya, CCTV-nya pakai alarm tuh, jadi kalau putar lagu kasih lewat lagi tak 5 menit tinro lagi.
2: Jadi kalau kita ya ini kita harus pandai juga mengatur diri.
1: Iya.
2: Jangan juga kita mau apa hanyut dengan euforia.
1: Iya.
2: Sementara kan jam 10.
1: Jam 10.
2: 10 2 jam diaman ya sampai gara-gara bola kita pergi jumatan.
1: Iya tahu. Tapi selesai kalau kayaknya jam 12
2: satu, itu. Satu hari 6 jam pertandingan ya ingat juga kesehatan.
1: Iya.
2: Ini teman saya di sini yang banyak ini sudah mulai sakit.
1: Iya. Baru pertama.
2: Bagaimana dia urus semua perlengkapannya, konsumsinya.
1: Iya. Kasihan oh juga. Ada nomornya
2: nih. Ini bikin panitia.
1: Iya.
2: Supaya itu tugas bisa dibagi dari sejak itu. Kalau dia sendirian nanggung, walaupun hobi kan kita juga tahu diri. Diundang pakai grup di WA, mulai dari musikan dan seterusnya. Nah, cuma sayangnya kalau televisi itu, dia tidak mengulas apa filosofi daripada bola ini dalam usaha untuk mempersatukan dunia.
1: Yeah.
2: Situ kekurangannya. Lagi pula kemudian sudah banyak pengulas-pengulas bola yang tidak seperti dulu kayak si Om Bin dan seterusnya. Ya, kalau radio jelas Meksiko semangat, ya Amerika hiburan, Kanada kebersamaan, itu kan mempunyai ada misi, ada sesuatu.
1: Yeah.
2: Yang kedua bahwa ini FIFA memang luar biasa, ini sebuah organisasi yang profesional sekali. Ini itu bisa kita mengambil contoh. Beberapa pandemi semua di setting sedemikian rupa, bayangkan berapa orang yang terlibat, infrastruktur pembangunannya, banyak hal-hal yang menarik. Misalnya lagi nih, kemarin teman, dibilang ini Indonesia lawan ini, dibilang hadiahnya 1 miliar, hah? Bilang kecil itu. Coba Bapak simak bagaimana investasi kesebelasan Jerman, ya kan? Karena tiap pemain kan diulas itu. Harga transfernya berapa? 17,1 triliun itu Jerman. Dihitung dia punya pemain transfernya. Jadi artinya apa? Modal juga ikut menentukan. Ya, uang. Plus. Melalui iklan, melalui apa. Semua bergerak. Itu yang kita bisa. Kemudian satu hal juga bahwa kalau tadi katakan ini menggerakkan ekonomi. Ekonomi terutama UMKM tentu dia punya hitungan. Ini kalau selama Piala Dunia ini kan jumlah pertandingannya sekian ratus, 104 pertandingan, ya orang kan mau minum kopi di Milan, tentu yang penjual-jual kue juga sudah siap.
3: Depiratif dari tokoh.
2: Ya?
1: Ya.
2: Terus? Sabar dan.
1: Nggak.
2: Ya lagi satu menit.
1: Ya.
2: Jadi saya mengomentari dari sisi lain. Ya. Euforia. Kalau euforia Asia. Jadi kalau saya itu hanya menonton kalau kebetulan Asia yang main. Jepang, Korea Selatan, Irak, dan seterusnya. Itu baru sanggup. Kalau euforia misalnya karena agama, Mesir, Maroko. Ya. Kalau euforia fans, ya Belanda. Jadi kita hanya memilih. Tidak semua pertandingan. Kalau saya ya. Tidak semua saya ikuti. Kapan Belanda main, itu kan saya kan favorit Belanda.
1: Ya nanti kapan Maroko nanti main, tim Maroko kan. Nanti tim ya. Favoritnya baru ikut nonton.
2: Ya nanti favorit. Jadi itu kan itu hal yang wajar. Kapan kian dari sisi katakanlah Mesir.
1: Ya.
2: Kadang-kadang juga Mesir ini ironis Mesir lawan Iran itu kalau tidak salah satu grup. Dan tapi tadi saya tidak mau masuk dalam ranah politik. Ya, memang ini ketika kesebelasan Iran tidak diberi fasilitas. Ini juga satu hal yang sangat menantang. Dan begitu. Tapi kita nikmati saja lah. Semua bergerak. Dan banyak manfaatnya. Kalau saya dari sisi manajemennya, ini FIFA luar biasa. Saya kira demikian. Saya memberikan masuk apa namanya berkomentar. Nanti insya Allah kita lagi berkembang. Dan saya sudah pesan sama Pro 1. Tolong kalau saya tembus, saya bisa berbicara pada 5 menit. Karena saya juga banyak punya pengalaman. Dengar bola sejak tahun 70. Ketika Brasil mengalahkan Italia 4-1.
1: Coba sedikit lah. Seperti reporternya, Riri.
2: Iya, dengan legenda Pele, Tostão dan Gerson. Iya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk live streaming di TikTok kita cukupkan dulu ya. Jadi kita lanjut masih di teristerial. Baik, kita coba lagi penerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari
4: Basa, Ruslan.
1: Dari Basa.
4: Wah, dari ibu-ibu ini.
1: Ibu-ibu barusannya nih penelpon pertama perempuan ini kalau sepak bola dibahas. Biasanya mak-mak itu enggak terlalu doyan.
4: Saya jadi? Dari tahun berapa dia nonton bola itu? Masih kecil, tahun 80-an. Masih CSD.
1: Iya.
4: 83 kan baru umur 10 tahun.
1: Iya.
4: Jadi ya seputaran-seputaran situ.
1: Jadi
4: masih hitam putih TV. Kebetulan di rumah itu alhamdulillah pertama ada toko, ada TV-nya tuh. Jadi itu rumah kan 4 peta maksudnya. Dari masih kecil-kecil almarhum mama semua itu satu deret itu satu halaman, tapi 4 rumah. Jadi tuh TV dikasih keluar Kiambo. Dikasih keluar di halaman. Masih halaman, masih pasir apa ke tanah itu, ada tuh tanah kalau keras kayak apa tuh benjol-benjol. pakai itu taruh di TV. Ngumpulnya satu lorong sih tuh kebetulan waktu kecil.
1: Kalau mau kasih kasih berwarna itu dibelikan ya, nu ada itu pembungkus buku itu yang warna-warni toh.
4: Nah.
1: Iya.
4: Kalau ada minta ya yang biasa
1: dia. Tapi paling seru itu kalau nobar biasanya ada bikin-bikin cemilan
4: itu
1: gitu.
4: Zaman dulu itu kita kan masih kecil jadi ikut rame jeki dan saya punya dato itu biar tidur ke dua itu pertandingan nak kasih bangun main tongki duduk bulu tangkis sama sepak bola.
1: Tidak mau
4: pokoknya
1: menonton sendiri.
4: Tidak boleh tidur.
1: Iya.
4: Harus biar tertidur ke depan tipe pokoknya harus di dekatnya itu saya punya dato saya ingat sekali. Dicubit kamu dikasih dipaksa kawah nonton harus cini-cini kok emang. Jadi punya kenangan kalau ngumpul meki itu semua misal kebetulan kan saya kecilnya di sekarang kan ada toko buku Arena Ilmu Mbok. Sungai Walanai kan
1: Walanai
4: kan.
1: Iya,
4: di situ itu hampir dari ujung lorong sampai ujung ke Walanai itu di rumah nonton. Jadi besarnya itu halaman Bapak ya kan kalau
1: gratis
4: di rumah.
1: Gratis nih tidak apa.
4: Gratis. Baru enak, kompak ya ada yang bawa kopi. Ada yang bawa pisang goreng, ubi goreng.
1: Nah, itu.
4: Yang cipur bawa minasinya.
1: Itulah jadi tidak hanya sekedar nonton, ada kebersamaannya di.
4: Itu. Kayak kita ini yang anak-anak kan kita turut rame. Kumpul tuh mungkin sama tanah-anak ada tong tempat tak dikasih kita orang-orang besar yang mengerti bola waktu itu berdebat nih pokoknya ada nih tim unggulannya sewa-sewanya kuliah kuingat itu dulu kan saya punya datuk banyak ayamnya ayamnya kodong dipertaruhkan.
1: Nah ini nanti menangin, yang tidak boleh itu dilakukan
4: iya,
1: banyak
4: dulu,
1: sekarang.
4: Kalau dikala timnya itu dikala timnya saya punya dato ayamnya
1: potong.
4: Biasa yang dipotong.
1: Ya baru dimakan bersama. Rame-rame. Bagus itu.
4: Iya begitu.
1: Cuma kalau sudah
4: pakai uang.
1: Iya itu yang tidak boleh yang pakai uang.
4: Nah, yang ada buat pokoknya lagi musim apa. Terus kan dulu itu tiap rumah ada pohon buah-buahnya di depan rumah tuh mangga, jambu, ada tuh lobe-lobe, apa semua. pokoknya turun semua mie.
1: Siapa yang kalah? Siapa yang kalah dia bawa.
4: Ya, pokoknya kalau kita anak-anak enggak ada taruhan tak anu jeki ikut rame jeki makan. Pokoknya apa namanya orang tua ya makan. Belum mengerti lama-lama tahu nih oh suka mungkin juga bola sampai sekarang nembok dulu waktu masih cewek keliling tongki
1: jadi tadi malam nonton kini
4: tadi malam tidak karena anakku marah-marah dipakai TV-nya. Baru di RRI dia kan serba kartun selama ada pakai seto boki itu kan sesak ya mbok.
1: Iya.
4: Jadi bilang Kak Mahatim nanti kalau timku main ini Ais.
1: Siapa tim tak?
4: Argentina.
1: Masya Allah.
4: Dari dulu dong.
1: Ada temannya Jono Argentina.
4: Ini ibu-ibu mungkin gak pernah mungkin nonton bareng kok dong. Di rumah mami mungkin nonton. Bagus telpon mami teman.
1: Tapi bapak ini pernah suka juga bola?
4: Jerman.
1: Pokoknya nanti kalau kalah jagoan jangan sampai ki bertengkar gara-gara bola.
4: Kadang-kadang
1: biasa baku cala-cala itu.
4: Iya tahu tinggal tarik motor pergi itu. Kalau kita ini kodong ibu banyak dipikir kalau mau pergi keluar rumah hanya untuk nonton bola begitu.
1: Iya.
4: Di rumah saja dinikmati. Iya. Saling telepon-telepon apalagi kalau di grup kan kayak 4 tahun lalu seru itu ya pertandingan final kita cuma berkomunikasi di grup RRI. Tapi seru juga.
1: Iya.
4: Masih nonton di rumah deh Ibu Hawania, saya. Kita baku komen-komen di grup serasa nonton bareng mungkin.
1: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan nanti nih bisa saya rencana itu Mbak kalau ada nanti pergi dengar bersama kalau pasti kena hari Minggu ke studio situ ngumpul-ngumpul sama topan yang datang. Ada gerak.
1: Nanti diimpokan kalau ada kegiatan nyentuh.
4: Bagus tim motor rame-rame FKP datang juga seru-seruan sama Deliwan, Pak Umar, tuh yang didengar di rumah, tak langsung ke RRI dengar langsung. Lihat Tomnya penyiar, nah yang bisa lihat kita kan dengar tawa rame-rame Tom begi, mana mbok?
1: Oke.
4: Jadi nonton kini ngantung-ngantung ini.
1: Lima watt mami ini.